0: สวท.Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
1: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Gubernur Wilayah Jala mengadakan mesyuarat tergempar bersama semua pegawai daerah bagi memperketatkan langkah-langkah keselamatan serta menentau situasi di kawasan secara berterusan di samping memastikan setiap perkembangan dilaporkan dari semasa ke semasa. Susulan insiden keganasan yang berterusan di wilayah Jala, Encik Kong Sekuncan Darat, Gubernur Wilayah Jala bersama-sama Tuan Amnat Chu Tong, Tuan Wirapat Bunterik dan juga Tuan Muhammad Santi Pimuk, Timbalan Gubernur Wilayah Jala, serta Tuan Olan Bin San, Setiausaha Wilayah Jala telah memanggil

Peluang kerja dibuka oleh IKAT ataupun KAUFOPA kini mengambil pekerja baru di seluruh negara Thai bagi tahun 2020 ni. Lembaga Penjenaan Elektrik Negara Thai mengumumkan pengambilan pekerja baru bagi tahun 2020 ini dengan permohonan dibuka secara dalam talian online sahaja bagi memudahkan calon dari seluruh negara memohon pekerjaan. Tempoh permohonan tanggal 22 Jun mulai pada jam 8 pagi hingga tanggal 10 Julai hingga sampai jam 4 petang. Semua yang berminat boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai jawatan yang ditawarkan, kelayakan akademik serta bidang penggajian yang diperlukan melalui laman web IGAT ataupun Facebook page IGAT Career. Sebarang pertanyaan boleh dijadual, boleh diajukan kepada bahagian pengambilan personal dan biasiswa luar melalui talian 02436-5348 pada hari dan waktu pejabat. Amaran IKAT tidak pernah menganjurkan kelas persediaan peperiksaan, menjual contoh soalan atau menyediakan bank soalan bagi tujuan pengambilan kaki tangan. Sekiranya terdapat individu yang mendakwa boleh membantu mendapatkan pekerjaan di IKAT dengan meminta bayaran atau sebarang imbuhan, jangan mudah percaya kerana ia adalah satu penipuan.

0: รีบมาหาหมอล้างแผลใส่ยาแล้วมาหาหมอโดนหมาแมวกัดเราต้องรีบแก้ล้างแผลใส่ยากัดหมาหาหมอโย่
1: แล้วว
0: ั
1: คซีนไม่ต้องฉีดยังไงอะ
0: แผลควรแผลเล็กหมอจะฉีดยาให้แต่ถ้าแผลด้านใหญ่ต้องรับภูมิคุ้มกันด้วยล้างแผลใส่ยาแล้วมาหาหมอเสร็จแล้วหมอจะนัดมาให้ตรงทุกครั้งยาอิดออดมาตามนัดหมอทุกครั้ง
1: แล้วทำไมต้องนัดหลายครั้งด้วยอ่ะ
0: เพราะใครไม่เคยฉีดต้องฉีด 4-5 ครั้งพิษสุนัขบ้าต้องฉีด 4-5 ครั้งเคยฉีดไปแล้วก็ไม่รอดนะครับโดนกัดเมื่อไหร่ให้มากระตุ้นซ้ำหมอจะฉีดวัคซีนให้อีก 1-2 ครั้งอย่าชะล่าใจกระตุ้นใหม่เท่านั้นนั้นสุนัขกัดต้องรีบแก้ล้างแผลใส่ยากัดหมาหาหมอฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด
2: Itulah peminat yang mana kita sudah rehat sementara. Lepas tu sekarang kita balik pusing yang terakhir dalam ruang berita sawata. Untuk hari ini tu bu sila salah lagu mana. Minta maaf, minta apun kepada peminat belakang itu. Kita berjumpa pula pada masa yang sama, jam sama di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ini tu minta we kita tu sehat walafiat belakang. Hari ini bu minta hunur diri dulu. Minta kita tu jagalah, jaga-jaga kesihatan, jaga-jaga tubuh badan kita untuk kita sehat walafiat jauh daripada penyakit. Dan juga pihak duk tengah di jalan-jalan minta we selamat belaka. Gitu untuk hari ini bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Sawah Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: keempat telah mengarahkan supaya langkah-langkah keselamatan dipertingkatkan ke tahap maksimum di kawasan wilayah sempadan selatan Thai. Arahan tersebut memberi penekanan kepada pelaksanaan projek Kampung Selamat sebagai mekanisme utama dalam memperkukuhkan keselamatan di peringkat kampung. Pelaksanaan projek ini melibatkan kerjasama bersepadu antara pihak pentadbiran tentera, polis serta masyarakat setempat. Pada masa yang sama, kawalan keselamatan akan diperkukuhkan melalui penambahan sekatan jalan raya, rondaan yang lebih kerap serta penggunaan teknologi moden seperti drone pemantauan. Selain itu, pemimpin masyarakat dan juga penduduk tempatan turut digalakkan untuk bersama-sama memainkan peranan dalam memantau keadaan keselamatan serta segera melaporkan sebarang aktiviti atau kejadian yang mencurigakan kepada pihak berkuasa. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
1: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita belakalah. Ha, gitu untuk sekarang itu je pukul 11 lebih kurang lah, pukul 11 18 minit. Ha, kita berjumpa pula dalam ruangan cerita dari kampung. Gitu untuk ruangan cerita dari kampung tu kita boleh berjumpa setiap hari Senin hingga sapa hari Jumaat pada je pukul 11 lebih kurang hingga sapa je pukul 12 tengah hari di Gome FM 95 Mekahasa Wata Jala. Gitu peminat untuk hari ni tu, cak selamat tengah hari, salam sejahtera kepada peminat pendengar kita belaka tak kira lah di mana saja dah. Gitu tu hari ni hari Selasa tanggal 30 Mitunayon ataupun 30 bulan ni 2599. Hari yang terakhir lah bulan Mitunah ni. Hari ni sebagai hari yang terakhir bulan Mitunah. Tapinya untuk bulan Islam ataupun bulan Nayu tu bersama tanggal 14 Muharram 1448. Itulah peminat untuk hari ni, dah ada beberapa berita, beberapa maklumat yang mana sedang nak kongsi ataupun nak sapa dengan peminat pendengar kita. Tak kira lah di mana saja boleh kita mari kongsi, bolehlah kita masuk bercek ataupun lapor mari katanya duduk dengar di mana, udara cuaca lagu mana dan juga apa khabar katik di sana tu. Boleh 0732-203-583. 0732-203-583 boleh kita lapor mari ataupun telefon mari nak dengar lagu, nak dengar anasik lah. Gitu untuk waktu solat hari ni peminat, waktu Zuhur pukul 12.20 minit dan juga waktu Asar pukul 3.47 minit, waktu Maghrib pukul 0.37 minit dan juga waktu Isa pukul 7.52 minit. Gitulah untuk waktu semayat ataupun waktu solat di wilayah Jala. Peminat untuk sekarang itu tak kira lah di mana saja duk jalan ke tugas ataupun duk buat kerja ke apa saja tu, minta beri semangat kepada semualah dan juga siapa-siapa duk rehat, duk tata gerai tu, kita rehat, buat siap pay untuk nak mahni solat Zuhur dah. Makan-makan tengah hari katik dan juga siapa-siapa duk atas kereta tengah jalan-jalan tu, hati-hati katik lah ataupun beringat katik di jalan raya tu, tak kira lah nak ginak, pergi beli ataupun nak tubik kedai, di mana saja minta kita tu beringat dan juga hati-hati turut aturan jalan raya ataupun kod caracon dan juga minta kita tu jalan dengan selamat, sapa dengan selamat. Dan juga sekarang ni tu kita nak rehat dululah seketika, lepas tu kita klik mari dalam pusing yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung. Ada beberapa berita lah nak mari kongsi ataupun nak sapa kepada peminat yang sedar didengar dalam ruangnya cerita dari kampung pada hari ni. Gitu, jangan gaduh halih ataupun jangan gaduh pusing ke kano lah. Kita klik mari pula dalam pusing yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

0: Itulah peminat untuk sekarang itu je pukul 11.34 minit. Kita klik orang pula dalam pusing yang kedua dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitu peminat, jangan lupa untuk ruangnya cerita dari kampung. Kita boleh berjumpa setiap hari Senin hingga siapa hari Jumaat pada je pukul 11 lebih kurang hingga siapa je pukul 12 tengah hari di Gelombang FM 95 MHz Wata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Itulah peminat, pendengar kita semua, tak kira lah di mana saja boleh kita ikuti ruangnya-ruangnya dan juga berita-berita apa saja, lebih-lebih lagi polisi kerajaan berkaitan tempat kita, bolehlah kita ikuti melalui stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Tak kira lah melalui Gelombang FM 92 MHz, FM 94.25 MHz dan juga di sini Gelombang FM 95 MHz, ruangnya bahasa Melayu tepat 24 je. Gitulah peminat, dan juga jalan lain lagi melalui jalan online, radio online pun boleh. Melalui page Facebook pun boleh. Masuk di Facebook, cari kata page Sawata Yala Kerum Percaya Sampan. Dan juga melalui TikTok pun boleh juga, cari kata Sawata Yala juga. Gitulah peminat. Untuk hari ini dah ada beberapa maklumat, beberapa berita untuk nak sapa ataupun nak berkongsi dengan peminat. Tak kira lah di mana saja, dan juga minta ucap selamat tengah hari sekali lagi. Dan juga ucap salam sejahtera kepada peminat pendengar kita yang mana sedar baru mari ataupun baru bertemu, baru jumpa. Gitulah untuk ruangnya cerita dari kampung dah. Kita nak mari berkecek ataupun nak mari berkongsi berita apa saja. Gitulah untuk hari ini, ada berita hal keselamatan sikit, mari bercek ataupun mari berkongsi dengan peminat, iaitu pihak keselamatan dalam wilayah Jala kita ni lah. Katanya akan memperketatkan kawalan di lebih bagi kawasan bandar dan juga kawasan zon-zon ekonomi ataupun orang panggil poson setakit. Gitu, yang mana sudah berlaku gangguan ataupun sudah berlaku geganasan di wilayah Jala dan juga wilayah Patani. Gitulah pihak wilayah Jala sendiri pun, lebih lagi pihak keselamatan peminat. Katanya yang mana susulan insiden gangguan keselamatan yang sedang berlaku di wilayah Jala pada masa yang lepas lah, masa yang lalu, tak kira lah yang letup bom stesen minyak dan juga bakar kereta gudang ataupun kereta ludah 10 tu peminat. Dan juga katanya pihak pihak berkuasa lah telah memperketatkan langkah keselamatan di kawasan berisiko berbagai cut siang. Tak kira lah kawasan bandar dan juga kawasan zon-zon setakit. Dan juga pihak ketua polis wilayah Jala, iaitu Major General Kong Ad Suwanekam, ketua polis wilayah Jala, dia pun telah mengarah anggota polis dan juga anggota sukarelawan lah serta semua agensi keselamatan di kawasan berkenaan supaya nak meningkatkan langkah-langkah kawalan keselamatan secara menyeluruh, khususnya di kawasan bandar dan juga zon ekonomi ataupun zon setakit. Gitulah peminat, katanya langkah ni gak bertujuan untuk nak mencegah kejadian. Berulang serta meningkatkan keyakinan dan juga rasa selamat kepada rakyat dan juga masyarakat dalam tempat. Gitu pihak keselamatan lah pada wilayah Jala, pihak penglima sendiri pun ada mesyuarat lah untuk nak ketatkan keselamatan. Ada mesyuarat tu gempak lah untuk nak tingkatkan langkah keselamatan ke tahap maksimum di wilayah Sempadan Selatan ni. Katanya yang sedang berlaku kecemasan ataupun keganasan di wilayah Sempadan Selatan, tak kira lah wilayah Taning, Menara, Jalan, gitu. Pihak penglima sendiri pun ataupun metapartisi tu
1: Dia mengarah jugalah supaya langkah-langkah keselamatan dipertingkatkan ke tahap maksimum. Di wilayah sempah di selatan Thai kita ni, arahan tersebut katanya memberi penekanan kepada pelaksanaan projek Kampung Selamat sebagai mekanisme utama dalam memperkukuhkan keselamatan di peringkat kampung peminat. Gitulah untuk kita pakat-pakat jaga tempat kita ni supaya selamat, supaya ada keamanan dan juga supaya boleh duduk dengan apa dia panggil, duduk dengan tak kena rusing lah gitu. Dan juga satu berita lagi peminat ataupun satu maklumat lagi bagi wanita ataupun apa orang panggil orang tina perempuan tu, pihak Samnangan Satarana Suk Jangwat Jala wilayah Jala, pihak kesihatan wilayah Jala, dia turun ke kampung ataupun turun ke tempat untuk buka peksak, apa orang panggil buka cek apa mak reng tahunom peminat di apa orang panggil ibu memuk rem tu di tempat teh, tak kira lah hari ni tanggal 30 tu di Tanto bertempat di farm tu yang Ampe Tanto sejak je pukul 8 pagi pukul 8 setengah ataupun pukul 8.30 minit hingga sampai pukul 3 petang. Siapa-siapa wanita perempuan mana yang sedar didengar, bolehlah kita pergi cek. Bolehlah kita pergi cek ataupun pergi peksak lah untuk perempuan, peksak free peminat. Pia tak boleh peksak perempuan yang berumur 30 tahun naik kota. Dan juga apa dia panggil free peminat di mana tempat 30 ni ataupun hari ni tu di farm tu yang Tanto. Dan juga esok hari tanggal 1 di Samnangan Satarana Suk Ampe Kabang. Ada juga tanggal 2 dan juga tanggal 3 di Hospital Betong. Dan juga tanggal 6 hingga tanggal 8 di Samnangan Satarana Suk Jangwat Jala, ataupun kita kenal dengan nama Sosoco Jala gitu peminat. Kita kena tenam tua lagu mana teh? Pakai baju yang mudah untuk nak peksak. Jangan-jangan duk comoh locan ataupun bedak-bedak kok tubuh tu. Dan juga jangan lupa bat peracacun. Gitu peminat. Siapa dekat di mana bolehlah kita pergi. Hari ni Tantum. Esok hari tu Samnangan Satarana Suk Ampe Kabang. Dan juga tanggal 2, tanggal 3 di Hospital Betong. Dan juga tanggal 6 hingga tanggal 8 di Sosoco Jangwat Jala. Ni dekat mahpita ni peminat. Dekat mahpita jala ni. Jangan lupa bawa bat peracacun katik. Gitulah untuk maklumat beri sapat kepada peminat yang mana kita sedar didengar tu untuk kesihatan kita lah, lebih bagi perempuan. Gitu. Untuk sekarang ni tu kita rehat pula seketika, lepas tu kita klik mari dalam pusingan terakhir dalam ruang cerita dari kampung.

Itulah peminat untuk sekarang ni je pukul 11.54 minit. Pusingan terakhir dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitu peminat untuk ruangnya cerita dari kampung sekarang itu masa pun sudah akhir dah lah. Bu minta terima kasih belaka yang mana sudah didengar, tak kira lah di mana saja. Dan juga salah silap lagu mana pun minta maaf peminat. Jangan lupa kita jumpa pula pada esok hari je yang sama. Pukul 11 lebih kurang hingga sampai je pukul 12 tengah hari di Gelombang FM 95 MHz Wata Jala. Gitu tu. Hari ini minta kita tu sehat walafiat dan juga selamat di dunia dan juga di akhirat untuk hari ini. Minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sarawak Sarjala Radio untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

dengan stesen radio Sawata Wilayah Jala, marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Je.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Sudah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Hadir didengar di pada orangnya patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Jelek pada masa buku 1 petang sehingga buku 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sobat Hajalah bahasa Malaysia tepat teh 24 je dah. Di masa berehat apa minat semua sudah kita makan nasi tengah hari dah duk berehat duk bunyo duk menyanyi di masa ni boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa. Di pada gelombang FM 95 MHz nak jumpa dengan DJ duk tukar wi khabar berita wi kepada adik kakak kita dah. Tetapi pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang tu jumpa dengan saya dulu adik Dina di masa lalu ni dah pada berita-berita tepat teh ataupun berita kajak hak yang dipedah wi kepada adik kakak kita boleh tahu di masa lalu ni dah. Tu masa lalu ni peminat duk dengar di tempat tema mana ratik suara cirak kedak udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tu 073-203-583 dan masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua daripada orangnya patana kita.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada ruangnya Patana kita. Masa ni hubungi yang kedua di masa berehat peminat deh. Boleh kita dapat dengan khabar berita setiap masa deh. Masa hubungi yang kedua ni, saya jeput-jeput pada nyakit hari di masa musim hujan. Deh. Masa ni di pada tempat kita hujan setiap hari deh. Ada hujan, ada panas deh. Iaitu dengan budak halus pergi sekolah. Deh. Buka sekolah masalah ni kita kena jaga di masa nyakit, di masa musim hujan, iaitu dengan metapak dia panggil atau dengan butir naik daripada dalam mulut dah di kaki, di tangan, iaitu banyak sangat di masa ni anak cucu kita budak-budak halus tu sakit demek dengan nyakit ni dah, iaitu kita yang di ibu bapa tu yang duk wasa segar gitu dah kena jaga di masa ni dengan metapak ni ya jadi rebak atau berwabak di masa musim hujan di pada tempat kita dah. Kalau kita jaga molek jaga baik kepada anak cucu kita dah di pada masa budak tarah mana iaitu budak di pada umur sekurang 5 tahun di pada iaitu dalam 5 tahun ni kalau dia nak dekat mana tu dekat pada gapo boleh mudah sangat satunya 5 tahun ni anak cucu kita ngaji mana ngaji dengan anuban dengan beribad tabo duk di pada nursery iaitu budak-budak dekat mudah dah iaitu dengan ayo dah sebab anak budak halus ni jadi dengan gitek gunung ni main pada di sekolah kita tak tahu kata cia dia mari di tempat mana iaitu jaga dengan anak cucu kita dia nyakit mudah sangat dah dengan alio dengan ahingo dengan berok dah dengan pegel-pegel dengan bagai main hak dia lah ataupun dengan konglen hak dia daripada sekolah dia iaitu kalau kita jaga lagu mana kalau budak ada tubuh panas dah sakit mulut dah sakit ada butir dalam mulut ataupun ada butir-butir di pada tubuh badan dia di pada tangan di pada kaki kita jaga situ jaga lagu mana bawa pergi mahfista lah di jumpa bomo dia tengok kata anak kita jadi gapo dan untuk kepada video wi ubat lagu mana wi anak kita selamat di masa lalu ni dia iaitu jaga mudah-mudah deh kalau kulit mari basuhlah tangan dia wi sama-sama deh wak cuci tubuh badan kita dia wi lepas kita kulit sekolah dengan main kali waktu jauh dengan orang hak jadi nyakit masalah ni supaya tulah kalau kita gimana pun mana kulit mari wak tubuh badan wi kita wi cuci untuk kepada kesihatan kita yang baik hati-hati ni lah saya jemput wi kepada adik kakak kita boleh jaga-jaga di masalah ni hati-hati lah lepas tu masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga di pada rongi patana kita.

Baiklah, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada orangnya Patana Kita Masa ni. Tengok masa di masa lewat ada silap salah mana, saya minta maaf di ruang ini. Hati waktu kalian mai jumpa pula pada hari esok masa tu lah, pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen Radio Sarawak Jalan masa mulai tepat 24 jam masa ni. Saya Dina Fayira Jelek minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawasa Nyala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jalak, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: 4 J mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa semua dengan rancangan High School Harian. Petang ini jumpa dengan di ceremoni tiap-tiap pukul 3 lebih-lebih sampai pukul 4 petang di gelombang FM 95 ialah di Bahasa Melayu tepat 24 jam. Gitu petang ini jumpa dengan di ceremoni lah. Boleh jumpa dengan di ceremoni tiap-tiap hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat deh. Sejak dari pukul 3 lebih-lebih ni sampai dari pukul 4 petang. Lah mana peminat tu duk buat gapo masa ni lah mana cuaca udara atik lah kita kena jago-jago atik lah kesihatan kita. Semoga learning tu udara dia sangat tukar sakit demam mudah benar. Lebih lagi deh budak-budak, budak kecil orang ada penyakit ni banyak lah. Nah gitu kita kena jago-jago we kejak jangan duk lepas we anak cucu kita sakit demam we mudah. Dia nak ngaji, dia nak gapo payah kalau sakit demam. Lah mana kita tak usah sakit demam. Kita kena jago tubuh badan kita. Hok mana tempat-tempat teh hok jadi orang ada orang penyakit yang hidup dekat sangat. Kita kena pelepih panggil tepih kita lah deh. Takut-takut penyakit mai ikut kita ni. Kita duk lembek duk tak agak dah deh. Lepas tu makin ni pun cuba cukup lima mu. Pemain nak deh. Ulan ni buah hair makin baru we cukup lah lima mu tu. Minum air saja. Air suai-suai ni ada fedom nah. Kita kena minum air banyak lah. Jangan duk tak minum tak leh. Jaga-jaga kesihatan belako. Lah mano pem nak buat gapo masa ni duk menyengai duk dengar di ceremoni leh. Lama-lama di ceremoni lah. Dengar rancangan High School Harian ning cara-cara mengaji. Mengaji ni kita nak wih anak cucu kita nak buat lah mano. Nak wih dia rajin mengaji, nak wih dia rajin membaca, rajin buat latihan. Mudah ya. Kita kena royak ke dia. Video ni buat katik. Kecek saja tak buat, tak ada berjaya. Kita kena usaha. Tak usaha duduk situ lah. Dah. Ya, kita sisi ni kita berehat dulu. Mari jumpa pulak selagi sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

Masalah sisi yang kedua dengan rancangan high school harian, sisi yang kedua ning nak mari gosip-gosip lah jauh-jauh mengaji gitu. Semoga mengaji ning deh kalau kita nak wi merkah tinggi molek, nak wi ngaji suka hati mudah wak pehme gitu kita ning kena buat. Kecek saja tak buat, tak boleh. Dia kata yang pertama ni, kita ni kena rajin. Rajin ke apa? Rajin mengaji, rajin dengar hak guru-guru kita duk mengajar. Kita tak paham mana, tanya boleh. Hak ni penting sekali. Hak-hak penting sekali tu, lo ni budak duk dengar sosial banyak telajak. Jadi mengaji ni malah. Duk tengok sosial, duk main TikTok, duk main Facebook, Instagram, segalo-galo. Ngaji ni jadi kurang lah dah. Tak boleh. Kita hok duduk dalam wai mengaji ni, kita kena rajin mengaji. Ajak kepada baca surat. Tuan-tuan hok mengaji lepas dah. Ni penting sekali. Kalau duduk malah-malah gitu, merekah pun jatuh situ lah. Kita kena rajin sikit weh. Kering semua lah pokcik-mokcik. Jangan biar anak cucu duduk dengan terosak sangat. Yo bahyo. Biar dia kuat kepada baca surat sikit. Betul. Bagi masa kepada kita sendiri. Waktu kita ni, nak panggil masa luar kita kena ajak kepada baca surat sikit. Buat pahamnya kita lah. Mana hari ni kena buat gabar atik ni penting sekali. Kalau duduk ngaji, kita kena jaga-jaga kesihatan. Kita kena kena patah-patah, kalau bagi tak boleh makan gabar, kena jaga-jaga lah. Kalau tubuh pada sakit meh tu, jadi kita ni ngaji pun tak boleh lah deh. Gitu kita kena jaga-jaga semua deh. Kalau nak berjaya, kita minta doa, kita rajin. Rajin baca surat, rajin buat latihan, rajin tiu dengan kawan-kawan ku. Kering-kering belakang lah. Hopi ada anak cucu-cucu, video tu rajin sikit. Jangan duduk malas sangat. Ni nak jadi dadu, nak jadi guru, nak jadi bomo. Surat malah baca, ngaji pun malah. Tak ada berjaya lagi tu. Kecek saja tak buat, tak boleh. Kita kena buat juga. Kering belakang ke ibu bapa dah. Ya, betul ni lah. Dia jam negosi dengan rancangan high school harian sisi yang kedua. Gitu kita pergi menjumpa pula selagi. Berehat dulu pula menjumpa sisi yang ketiga dengan rancangan high school harian.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Masalah sisi yang ketiga dengan rancangan High School Harian. Sisi yang ketiga Ning nak mari kongsi kering-kering ibu-ibu bapa lah, tengok-tengok anak-anak cucu learning deh. Dia apa ni, budak learning ni dia berlaku. Kita ni ada turut tak deh. Kita kena jaga juga anak-anak cucu kita deh. Khabar learning hok duk timur deh. Misyasib mari duk tipu anak cucu kita. Budak kadang-kadang dia tak tahu. Suruh pecek link, tekel link, tu habis. Kita korok buat baca asyuk apa tu. Jangan. Lo ni banyak peminat. Khabar-khabar tu mari kata kita boleh rangwan, boleh duit kena pecek ni. Jangan lah. Duit dia tak ada boleh mudah-mudah. Kita kena rajin, kita kena kerja, kita kena usaha sendiri. Bukan duk dia-dia duit mari cari dok. Ni kena jaga juga. Lo ni ni mik syasib dia mari banyak-banyak jalan. Kita yang mudah cahaya tu, kena beringat juga. Yang ialah duk mai turun, turun ni. Turun lah. Turun ni dulu, tak boleh duit pula. Dia nak ikut banyak tiap-tiap bulan. Kita kena beringat, peminat weh, pocong makcik. Khabar tipu tu kan, habis belakang kita siap sungguh. Jaga-jaga ke anak cucu katik. Pocong jangan duk pelepah weh anak cucu. Duk gitarah. Gapa lah ni, budak weh rung jatih. Wasta nak tahu, nak gapa. Terah belakang, tak boleh weh. Video tu panggil kita kena royak juga hajar dia juga. Habis kena mengaji, hok pia tak mengaji tu deh. Oh payah lah ni, werung dia terlekat sangat kan siap. Hok pergi mengaji pun kita kena lari-lari royak-royak ke dia. Jangan duk tu gu sangat. Kalau kena gu hok molek, kena cara tu tak apa lagi deh. Hok ni kita kena perception ke anak cucu kita. Video rajin mengaji lah, jangan duk main-main sangat. Kalau malah ni duk situ lah deh. Kita kena usaha. Kita dengar ibu bapa royak. Jadi anak yang soleh, solehah dah. Kering berlaku lah. Ya, inilah di jam negosi dengan rancangan High School Harian. Petani tengok masa sampai hujung rancangan. Terima kasih peminat semua. Hadir dengan rancangan High School Harian. Ada apa salah sikit banyak di jam ni, tak maaf berlaku. Jago-jago kesihatan berlaku di jam ni, tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Kabinet melanjutkan tempoh pelaksanaan penyelesaian isu kewarganegaraan dan status bagi individu yang telah lama berhijrah dan menetap di negara Thai serta anak-anak yang dilahirkan di negara Thai. Mengikut Kabinet telah meluluskan cadangan yang dikemukakan oleh Majlis Keselamatan Negara untuk melanjutkan tempoh pelaksanaan garis panduan bagi mempercepatkan penyelesaian isu kewarganegaraan dan status individu yang telah berhijrah dan menetap di kerajaan negara Thai dalam tempoh yang lama serta kumpulan anak yang dilahirkan di negara Thai. Tempoh pelaksanaan tersebut dilanjutkan selama satu tahun sekali sahaja sehingga 30 Jun ataupun Mitunayun 2570. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat T 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu

sajana. Sama-sama kita ikuti Ruangnya Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruangnya Pedoman Hidup.

Tak belakanglah yang sedar didengar tu, tak kira lah di mana saja. Jangan lupalah untuk sekarang itu kita berjumpa pula dengan Ruangan Pedoman Hidup. Gitu peminat untuk Ruangan Pedoman Hidup, jangan lupa kita boleh berjumpa setiap petang di Kelame FM 95 MHz Wata Jala pada jam pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai jam 5 petang, satu jam lebih kurang lah kita nak mari berkongsi ataupun nak mari bicara ha-ha apa sajalah yang mana kita pasti tahu, lebih-lebih ha-ha polisi kerajaan dan juga hal-hal berkaitan tempat teh kita ni di wilayah Sempadan Selatan Thai. Itulah untuk petanding, ucap salam sejahtera kepada peminat, pendengar belaka tak kira yang sedang didengar di atas-atas kereta, baru turun kerja ataupun baru kelip mek anak sekolah. Gitu, kita pakat-pakat beringat. Gitulah, jangan duduk gaduh, kokoh, duduk gi. Ada juga berhati-hatilah ataupun turut aturan-aturan jalan raya. Kalau bahasa Thai kok patibat tam kot caracon. Untuk supaya kita jalan dengan selamat, sapa dengan selamat, kita pun puas hati. Gitu. Gitulah peminat untuk sekarang itu, jam pukul 4, 19 minit lebih kurang. Dan di Gelombang FM 95, mereka hesawat terjalan bulah ambil tugas untuk buat Ruangan Pedoman Hidup. Nak mari berkongsi berita dengan peminat. Untuk peminat yang mana sudah didengar, nak dengar lagu ataupun ada soalan nak tanya dan juga masuk lapo lah boleh. Katanya dengar di mana, suara cerak kedok, udara cuaca di sana, lagu mana gatik. Gitu boleh kita masuk kosi ataupun lapo lah. Katanya dengar di mana. Dan juga petanding tu ada beberapa berita yang apa orang panggil yang sedang nak berkongsi dengan peminat dalam Ruangan Pedoman Hidup petang ni. Jangan lupalah peminat, untuk Ruangan Pedoman Hidup kita boleh jumpa setiap petang lah. Tak kira hari mana-mana pun kita berjumpa sini pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang, satu jam lebih kurang. Untuk sekarang ni tu kita rehat dengan lagu dululah seketika, lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk Ruangan Pedoman Hidup.

Gitulah peminat untuk sekarang ni tu je pukul 4:36 masuk pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah peminat, jangan lupa untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap petang pada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang di Glamour FM 95 MHz Sabah Jalan. Tak kira lah di mana saja bolehlah kita masuk kongsi ataupun bincang dan juga ikuti dalam ruangnya pedoman hidup supaya kita boleh ikuti berita apa-apa saja. Tak kira lah polisi kerajaan, berita berkaitan tempatan kita dan juga berita berfaedah kepada rakyat jelata ataupun rakyat selatan Thai kita ni. Dan juga hari ni pun ada beberapa berita lah untuk nak mari kongsi ataupun nak mari bincang kepada peminat. Lebih lagi yang mana tempat kita ni sudah berlaku keganasan. Gitulah untuk peminat pihak gubernur wilayah Jalas di Ipung. Katanya panggil mesyuarat lah pihak berkenaan, tak kira lah ketua daerah. Dan juga hari ni tu ada orang panggil Todd Budrian. Ataupun apa dia panggil pengajaran diambil lah selepas insiden letupan ataupun di lepasnya bong di pang minyak ataupun stesen minyak di wilayah jalan kita ni. Pihak kawalan keselamatan diperketat lah untuk jalan-jalan ataupun tempat-tempat zon-zon ekonomi dan juga bandar-bandar gitulah, dan juga kawasan penempatan apa dia panggil penting tong sungsai dan juga cumcun. Dan juga ada pemeriksaan individu lah serta kenderaan yang mencurigakan juga dilaksanakan di semua daerah ataupun apa yang panggil setiap tempat lah di wilayah jalan. Dan juga pagi tadi peminat, katanya pihak Encik Kong Sekun Cantarat, gubernur wilayah jalan, dia sendiri pun telah mempengerusi untuk nak ada mesyuarat bersama agensi keselamatan yang mana panggil yang ataupun orang panggil dihadirilah oleh timbalan gubernur dan juga serta wakil-wakil daripada pihak tentera, pihak polis dan juga pusat pentadbiran daerah ataupun daripada ampa lah peminat, naik-naik ampa gitulah. Mesyuarat sekali ini tu katanya bertujuan untuk nak menilai dan juga menganalisis ataupun wikrok lah situasi keselamatan di kawasan berkenaan lah. Gitu peminat, katanya yang mana khususnya insiden letupan di stesen minyak PT apa yang panggil decisive tu telah memberi kesan kepada aktiviti ekonomi ataupun yang panggil apa songpon kratop to setakit. Gitu peminat. Dan juga dalam mesyuarat tu apa yang panggil turut meneliti lah pengajaran daripada insiden tersebut dan juga penetapkan langkah-langkah kawalan keselamatan yang lebih ketat di kawasan bandar dan juga zon-zon ekonomi ataupun kit setakit lah. Dan juga pihak berkuasa mengarahkan agar kawalan dipertingkatkan di premis kerajaan, kawasan penempatan, penduduk dan juga stesen minyak gitulah katanya. We fau rawang tak kira lah tempat-tempat kampung, dalam-dalam kampung dan juga penti siang gitulah peminat. Dan juga di samping itu katanya pihak berkuasa turut menegaskan kepentingnya memperkukuh kawalan keselamatan di jalan-jalan utama dan juga jalan-jalan sekunder dan juga termasuk laluan 410 jalan Gibetong tu dan juga 418 ataupun kita panggil apa silen C18 dan juga 409 melalui sekatan jalan raya serta pemeriksaan terhadap individu dan juga kenderaan yang mencurigakan di semua daerah gitulah. Nak ada perketatkan kawalan ataupun langkah-langkah keselamatan untuk nak jaga keselamatan di tempat kita, nak wiat dah keamanan gitu. Satu lagi peminat, satu berita lagi, boleh kata berita baik lah daripada kita negara Thai ni, yang mana ada mesyuarat kabinet lah pada tengah hari tadi. Katanya pihak kabinet dan juga apa yang panggil ataupun koromo lah kanak rata menteri, dia meluluskan pembukaan kedutaan besar Iraq di negara Thai ataupun yang panggil
Iraq, tut Iraq lah, setan tut Iraq di negara Thai, dan juga nak teka ataupun yuk radap kerjasama perdagangnya dan juga tenaga ataupun yuk radapkan kelekan pelanggan. Gitulah peminat yang mana katanya ada mesyuarat kabinet pada tengah hari tadi telah meluluskan cadangnya kerajaan Republik Iraq untuk nak membuka semula kedutaan besar Republik Iraq di negara Thai, seperti dikemukakan oleh Kementerian Luar Negeri negara Thai. Untuk permohonan ini dibuat susulan hasrat berterusan Iraq untuk nak buka semula kedutaan di negara Thai selepas keadaan dalam negara tersebut menjadi lebih stabil. Selain itu, tahun 2020 ni peminat turut menandakan ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik antara negara Thai dan juga Iraq, sekaligus menjadi peluang penting untuk nak memperkukuh hubungannya. Dan juga pembukaan semula ni kedutaan Iraq di negara Thai ni katanya dijangka akan nak meningkatkan kerjasama antara dua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan ataupun kankah pelaburan tenaga ataupun kan pelanggan gitulah, serta nak memperluaskan hubungan diplomatik dan juga ekonomi pada masa depan. Gitulah untuk berita-berita ataupun maklumat yang sedar kosi ataupun nak marif sapa, nak menyebar kepada peminat dalam ruangnya pedoman hidup petani. Untuk sekarang itu kita rehat dululah seketika, lepas tu kita klik marif pula dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya pedoman hidup.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Ya nak pergi mana tu?
4: Oh, saya gusta ma lo gado.
3: Cuba duduk rumah soal semaya kata.
4: Oh, baru buka gaji dah dulu ma. Maya-maya esok boleh ma. Nanti tua dulu. Saya esok lah maya. Saya esok oh, lagi maya. Tua aku ma, udah maya eh.
3: Jales mata budak ni. Eh, budak ni tak nak kata. Maya baik tak rasun. Kalau kita kata pun, tak ratu. Sakit demik tu baru boleh rasunya.
5: Si mana tau? Kalau nak pergi sejak ya ma'ak ni. Ke maya ma'ak tak lah, besar lah tu.
4: Oh, dah lu. Tua apa su tak baik
5: nak maya. Nanti tua lu lah budak ni.
4: Oh, tak apa. Nak pergi cari gusta.
3: Demik dah lah. Kalau tu kau segar, jalan juga. Mek lah, tak kerti. Ya kat jalan. Ada duit. Saya mari, saya nanti ada sakit, saya sore tak mari. Tengok.
4: Mak, semaya, mak.
3: Nak semaya gini lagi dah ada sakit. Tengok muda-muda, mak suh maya tak semaya. Duit habis, ada duit nak tolong potok leh.

Itu peminat untuk sekarang ni je pukul 4.53 minit. Gitulah untuk sekarang itu masa sudah akhir. Minta hunuh diri dululah ha. Dan juga belum nak hunuh diri tu minta kirim kepada peminat. Jangan lupalah jaga kesihatan katik. Tidur-tidur ataupun rehat-rehat we cukup. Makan-makan benda yang faedah. Dan juga jangan lupa senemen katik petai-petai. Ataupun akan melangkai lah 20 minit, 30 minit sehari. Gitulah untuk kita jaga kesihatan supaya kita tu sehat walafiat belaka. Dan juga siapa-siapa duduk tak kereta, baru duduk klik rumah, tak kira lah nak pergi mana saja pun, minta berjalan dengan selamat. Untuk hari ni tu bersilap salah lagu mana, minta maaf belaka. Dan juga kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama, je pukul 4 petang dengan siapa pukul 5 petang di Gromet FM 95 MHz di sini. Gitu untuk hari ni, minta hunuh diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupe selapeh hai.
1: Sawatoh Jala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: wabarakatu. Selamat petang kepada peminat semua. Hodoh didengar daripada orangnya. Selamat petang masa ni. Dah masa berehat peminat semua. Di masa petang ni. Gapak dengar khabar kita daripada orangnya. Selamat petang boleh. Setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang. Setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Tesong Radio Sauta Jala. Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Di masa ni. Dan masa berehat peminat semua duduk buat gapo gatik, suara cerak kedak, udara lagu mana, duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana, ataupun duduk dengar dalam nak, duduk kedai dengar dalam kedai teh tu lagu mana, dah duduk masuk bele-bele, duduk dengar tesan radio suara jalan ni, boleh kita tukar khabar berita boleh pada orangnya. Selamat petang masa ni 073-203-583 dah. Lepas tu masa ni, kita buat masa berehat satu lagi. Dengan cara-cara saya akan beritahu kepada peminat tu, tadi kita mai hubungi yang kedua.
1: ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme bukan masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: กำลังตกอีก7วันอันตราย
1: อันตราย
0: แต่ไม่ต้องห่วงอาจารย์ช่วยได้สะเดาะเคราะห์กับอาจารย์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัย200ไม่ไหวอาจารย์ว่าซื้อประกันเถอะ
2: ประกันภัย200บาทซื้อง่ายซื้อได้ทุกที่โดยคปภ.
3: Terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada Rongai Selamat Petang. Masa ni tengok masa jadi masa lewat dah. Sila salah mana saya akan maaf di Rongai Nengatik. Lepas tu klik main jumpa pula pada hari esok masa tulur dah buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz. Teseng Radio Sota Jala bahasa Malay tepat teh 24 jam. Masa ni saya Dina Fayirai Jelak. Minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

kau khianah agen hormah orang. Itu dah. Tak apa dia. Dan jika tiada dapat dan jika tiada dapat di sini ni ibarat ia panggil kita kena takdir muta'alik mari. Dan jika tiada dapat yakni pada meminta halalkan dia, ia kena takdir kita. Balah mana hai hak masalah tak dapat kita nak minta halal dia. Seperti engkau takut bertambah marahnya dan bergerak-gerak fitnah pada menzahirkan yang demikian itu, atau bertambah membaharukan marahnya. Nah, jawab bagi dan jika tiada lah tu, maka kembali olehmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ni eh? Kita berhenti tengah jalan gitu. Jadi kalaulah kita besok duk mengupak ke orang, kita buat masalah itu selalu. Kita besok duk mengupak ke orang, malah mana kita mengupak ke orang, yang ni kita duk berkecek ke hadiah, padahal dia tu tak kena. Sama ada kita berkecek tak payah dia ke, atau kita kecek bukan tak payah dia. Benda yang kita duk berkecek itu, ia tak kena, dia tak benar. Imam Nawawi sebut, ia kata bukan nanti berkecek saja. Lain-lain pada berkecek pun serupa pekat dia. Nah, jadi benda tu tu kita buat, kita melaksanakan benda tu walhal dia tak kena dan dia tak setuju. Namanya kita tu mengupak dia. Zikruka akhaka bima yakrah. Imam Nawawi kata zikru di situ laisa bimuradin, bukan dia kehendak sangat dah. Lain pada sebut pun tak apa. Lain pada sebut pun masuknya tarikh mengupak juga, dia kata. Asalkan kita buat bima yakrah, dengan barang yang ia tak kena. Nah, zikruka akhaka bima yakrah. Termasuk dalam masa serupa dengan sebut juga, kita isyarat serupa juga, dia kata. Ataupun selaginya waktu kita mengupak, atau kita tuduh dia, atau kita maki dia. Maksudnya kita buat perkara yang jadi jatuh meruah dia. Nah, jatuh standard dia dalam pandangan orang ramai. Maka kita pada ketika tu ia panggil kita sudah kerja satu dosa besar yang bersangkut paut dengan anak Adam. Ingat molek deh. Kita ni wasa pahala nak sedak sikit lah benda tu dah. Tak nak khabar dah. Dia kita turun pergi daripada tu kok, hanya mengangguk molek dua tu dah. Hak juga dengar apa kata, oh gitu dah. Mujur muayak aku tak tahu lagi ni. Nabi kata, al-mustami' syarikul qa'il. Orang hak duk berdengar tu sepekat dengan orang hak juga kata. Sama je. Ini sebab sama fikir dosa, sama berdosa besar, sama mengupak korang, serupa Nabi kata. Deh, berit-berit sikit lah. Moga kita mengaji dah ni. Kemudian, bila kita jatuh di dalam dosa, yes upama tu, dia kata, cara yang kita nak tobat, iaitulah pertama sekali kita kena pergi berjumpa dengan dia. Kita pergi berjumpa dengan dia tu, wayak lagu mana? Iaitulah kita wayak kata kita duk mengupak demo dua tiga hari kemarin, sebenarnya dak hal. Demo ni bukan supaya kita duk mengupak tu dak hal. Bila kita wayak itu, dia kata, tak ada apa.
Tak apalah kalau dia jawab gitu. Hodok bimel takut dia jawab kata tak ilmu ni, tak ada kerja lain ke gitu. Dia jawab gitu jadi masalah lah. Mu ni tak ada kerja lain ke gitu. So, nah. Tu sah situ.

Nah, benda tu tak ada demo saja kita yang dapat reka main je. Tu mana dustakan dirimu pada hadapan orang yang akan kerja itu. Apa tu selaginya kita minta halal dia. Hei, patu buku minta halal ni dah. Tanda sikit hak minggu lepas pun ni. Dan bahawa akan minta halalkan daripada orang yang akan perbuatkan. Jadi dan tu atas dengan wah. Mana satunya kita kena takzib diri kita dapat dia. Lepas pada kita takzib, lepas pada kita mendustakan diri kita dapat dia, lepas tu kita kena minta halal dia. Jadi orang banyak lakah jugalah kita nya dah. Kita kena bakit bahan diri kita tak payah dia. Apa dah tu? Kita kena pergi bakit bahan diri kita ni tak payah dia. Yang ni kita kata benda hak kawan dak kata ke demo kau 3 hari kemarin teh. Sebenarnya benda tu dak hari tak dak puas di demo. Saja kawan dak mengarut cara kawan aja. Kita kata gitu. Lepas hari tu kita minta halal dia. Tak apalah. Apakah demo tak sah sakut bawa por dengan kawe, hanya demo halal redo lah wik kawe. Nampak tak dah? Lepas tu tanda situ sikit. Atau minta halalkan dia, atau minta halalkan daripada orang yang aku perbuatkan. Tanda situ. Minta halal yakni dengan jalan ta'yin dan tetu. Yakni dengan jalan ta'yin dan tetu. Inilah di sisi kita ma'asyirah syafi'iyah. Inilah di sisi kita ma'asyirah syafi'iyah. Dan memadai dengan jalan jahil dan ijmal. Dan memadai dengan jalan jahil dan ijmal di sisi Malikiyah. Di sisi Malikiyah. Itulah dia sebut di dalam kitab Tuhfatul Murid muka 334. Apa dah dah dah? Jadi minta halal tadi, kita kena pergi minta halal dia tu. Nagi minta halal dalam bentuk ke mana? Di situ dia tubik dua panenge ulama. Ulama-ulama hak yang berjalan mengikut aliran Imam Syafi'i. Dia panggil Asy-Syafi'iyah. Ulama-ulama yang berjalan mengikut aliran Imam Syafi'i, dia kata pada ketika kita nak minta halal dia dah, mesti wajib kita kena minta halal dalam bentuk ta'yin, yakni menentukan. Teruk tu. Kena tafsir sosok. Jadi hari Ahad kemarin lepas Zuhur, kawai duk buah, kata duk buah tahrir tu, lepas tu kawai kata ke demo. Dia kata geno. Kita kena ayak. Hak kita kata ke dia tahrir petai tu, kita kena wayak so. Lepas tu kawan ni mari nak minta maaf demo lah. Nak minta halal demo. Kawan salah, akik tangan dua belah, akik kaki dua belah. Ikutlah demo nak kata kena apa. Kalau kita kata gitu, dia kata, tak apa nak buat lagu mana. Muka kita ni adalah salah sikit sebanyak, gigi dengan lidah lagi pun ketik. Misalnya dia awak gitu. Lega kita. Lucut lah. Tak ada apa tu. Lepas tu ingat kata payah lagu tu, esok-esok kena perik lah. Jangan kata terlucut hari tu, petang esok buat pula. Tak ada apa kalau petang esok.

Buat pula, kena buat apa saat ni pula. Alah tu. Tapi yang duduk bimbingnya takut dia jawab atau gini. Dah ilmu dia, tak ada kerja lain ke kena. Mu ni bila lagi nak mikir lah ni, kau tengok ni dapat hidup tak ada lama mana dah. Ni tak apalah mu duduk buat kat aku, dia mahu minta maaf dia aku, aku ni pun bukan orang basah payah. Lepas kalau pergi kena tahu orang lain pada aku nak katakan. Ha, kalau dia jawab gitu, berdamalah kita kelik ni. Lepas tu kalau dia kata gitu, dia tanya lepas dia. Dia kata ni tak apa aku kalau kena orang lain. Belik pun tak kajarin. Dengan dia kata gitu terlepas ke dah. Belum pada nak kelik, kita katuk kata dia kata gini. Dah tak apalah. Lepas tu demo dengan kawan nak katalah no. Kena katuk situ soal lagi. Kalau dia kata oh, tak apalah. Tak apa. Pasal apa kena katuk gitu? Nuh, kita ambil kaedah. Hakul adami mabniyun alal musyahah. Hak anak ada ni dibinakan di atas berlokek-lokek dan berpayah-payah. Mana kalau dia kata lagu tu tu, kita kena tekan sekali lagi. Tak apalah hak lepas dah patut lah no, ni. Dia mau nak katakan no, kawan ni. Oh, tak apa dia kata. Nah, tak apa kita klik senyati. Tapi kalau dia jawab kata, kok mu situ ha? Tu nampak tak apa nak cuci tu. Ingat ada kata benda ni ni dah. Benda ni ni benda sakuk dengan orang. Kalau antara kita dengan Tuhan tak ada apa, tak ada pelik apa. Tak ada payah dia bagi. Ha ni benda ni sakuk dengan orang, kena hidup cari tuai, patu kena wayak satu per satu, kena wayak gapo gatik benda aku dok mengopak kemu. Apa gatik benda aku dok tuduh mu 2 3 hari kemarin. Jenuh main lah lagu tu dah. Tu mengikut pandangan-pandangan bagi ulama yang berjalan kok alere mazhab Imam Syafi'i. Nah, dia kata gitu. Kalau nak pergi dengan siapa orang tak madu. So laginya mengikut satu pandangan, so lagi pandangan yang kedua ialah ulama-ulama yang beraliran dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik tok guru bagi Imam Syafi'i. Hak ia ni lega sikit. Lega kan? Ia kata pada ketika kita minta halal dia ni, boleh kita minta halal dalam bentukkan umum. Dalam bentukkan ijmal, boleh. Kawan ni 2-3 hari kemarin dia mengupak demo. Ia tanya buku apa? Tak apa, tak usah tahu tak apa. Dalam pandangan hak ulama-ulama beraliran mazhab Imam Malik, ia kata tak apa dah. Tapi kalau hak Syafi'i kita tak boleh. Ya, kena nyata sosok. Oh, tak mada, tak mada. Hari raya dah, kita lepas-lepas salih ke, semua kuat kita ni pakai maaf pergi mari berlaku wak emo kita ada sakut dengan demo, wak emo demo sakut kita, kita pakai maaf pergi mari pas lain kali kita buat semula duduk kacil lagi tidak sah kata tak apa tu dah apa ada tu. Jadi kalau kita nak pakai hak tu dalam pandangan ulama hak beralir kepada mazhab kepada Imam Malik madar. Dan kalau tak saya maaf wayak semula. Tu payah berlaku tu. Nah. Jadi kita pun ginilah, tak usah duk jadi pelik sangat dah. Kita pun tak usah dia ingat atau nak denda dia lah. Nah, dia kata gini, dia kata kalau nak minta atas jalan ijmal gitu tu mengikut hak maliki,
Nah, pati yang halal nak. Ah, ia jawab gitu. Hak tu tak mandu. Tak mandu. Ia jawab kata kalau mu nak weku halal kamu, mu kena tafsir gak ku soso. Hak tu pakai kata gitu pun. Ada jalan. Ada jalan. Hanya kalau nampak so lagi boleh bila pada kita mati, kita acak gim zairah dia. Wagi saka sekelo duk pula minggu dak pai wagi wah lima sekelo wagi wah pa sekelo. Dah dia kata mu duk mari ni apa tujuan? Tujuan aku nyeso aja. Aku duk sakut ngamu. Aku duk sakut ngamu. Eh, dalam kita ni juga. Orang gi wayak pada Hasan Basri. Kata hei Hasan, 2, 3, 4 hari kemarin aku dengar orang dak mengupak. Hasan Basri, Hasan Basri jawab tanya, "Ih, dia kata nyanyo kok orang tu." "Ai nyanyo kok mana dia dak mengupak mu? Dak nyanyo gini. Dia dak mengupak kat aku tu betul lah, tapi pada hakikat sebenar dia dak buat ibadat wi kat aku." Hasan Basri jawab, "Ia ada wa ibadat wek aku." "Eh," dia kata, "orang ni ni sepatutnya dia kena mengupak pada mak ayah dia. Tu baru kena," dia kata. "Sebab apa? Kalau kita mengupak pada mak ayah kita, Allah Ta'ala ambil ibadat kita wek dia. Mana sabah dengan dia duduk belah kita. Ni mari duduk mengupak ke aku ya." "Mari duduk mengupak ke aku." "Allah, nyanyolah dia. Ibadat dia seolah kata dia tu, dia wa ibadat wek aku." Lepas tu kalau lah ya ibadat ya doa wik aku tu, nah, misalnya aku ni ada dosa lagi dengan ibadat ya doa wik aku tu tak perlu, maka Tuhan ambil dosa ku kita tahiyo. Eh, muklik riwayat dia ni kata esok-esok kalau dia nak mengupak kat aku, dia mengupak pada mak ayah dia. Hak tu kena pada pak sungguh. Ha, tengok dah. Aku tolong wayak jalan lah. Mugi wayak dia, dia mengupak pada mak dia, atau dia mengupak pada pak dia. Pasal apa? Kerana ibadat dia pada pika tu, boleh ke dalam tu. Oh. Boleh ke mak dia? Boleh. Boleh ke ayah dia? Boleh sekali. Ha, tu. Eh? Ha, saat ni lah. Awak situ. Awak betul kata, "Mitahlah." Itu tubik dua pandangan ulama, mengikut para ulama yang berjalan mengikut alir Imam Syafi'i. Ia kata tak mada mitahla illa bita'in wa tafsir, malaikat dengan jalan tetu so dan dengan jalan tafsir so. Apa tu dengar yang nak katakan no? Nah, tapi walau bagaimanapun di sana ada satu pandangan ulama yang beralir mazhab Malik, Imam Malik, ia kata mada istihlal walau bitariqil ijmal. Boleh. Itu serah kita lah. Nah, tapi kalau kita nak pergi ke hak-hak pandangan yang kedua ni, dalam syarah ya, dalam syarah mazhab, ia kata wala hukman. Pada ketika tu, mu nak putus getah kata lepas sakut temu dengan dia, tak boleh. Tak boleh. Wala hukma ay wala jazma. Nak putus tak boleh. Tak ingat deh. Ini kita mengaji, we boleh beki. Wala sikit pun kita azan nak beki. Baik. Hak tu kita kena tengok udara duk dia. Kena tengok udara dia. Dak dia kata kita nak pergi minta maaf dia tu kena pergi dengan hikmah lah. Nah, jadi buku hikmah tak hikmah kita nak pakar nak we ada kata si ada, kita kena tengok udara lek dia. Duk situ molek. Kita buat ulang kaji, aku ni kalau pergi perian ni tak buat walima apa tak apa. Aku ni kalau pergi perian ni, kalau tak buat zakat sekali nampak payah sikit. Ha, tu ahwal dia tu kembali pada kajian ijtihad kita masing-masing.
Tujuan apa tu? Tujuannya bila kita nak bila kita minta halal dia, nak uya jawab kata, oh tak apa ha. Nak buat kanu. Hak salah kita tu, hei lagi pun maaf. Ha, nak uya jawab lah tu. Nak uya jawab lah tu. Jadi kalau uya jawab lah tu, alhamdulillah kita ni monau lah kelih. Cuci dah lah. Pada kita kata astagfirullahalazim cukup lah. Sebab antara kita dengan dia tak ada dah. Nampak dah? Ha, tidak istighfar tak jadi duduk sakut dengan kuih. Istighfar taubat pun tak boleh lagi ni hidup cara ni kan. Ha, baik. Oh boleh ni, boleh ni. Ha. Oh. Ia beretai duit kita. Lepas tu kita minta hutang pas kalinya tangguh sekali, pas kalinya tangguh sekali, pas kalinya tangguh sekali. Lepas tu kita ni bahasa nak murid. Bila-bila kelek tu mufak lah dah. Prok-prok-prok-prok-prok-prok. Bahasa orang muka tak ada. Bahasa orang tak ada buruk pedah dia kata dia. Dosa juga. Ia bak lain-lain tu. Ia bak lain-lain. Buku-buku yang beritahu duit kita yang tak boleh bayar. Fekah dia kecek dia. Wa inka nazu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia tak tangguh nak bayar, bukan aku tak boleh bayar hakmu. Allah Ta'ala kata di ayat tu, fanaziratun ila maisarah. Tunggu lah. Tunggu nanti dia ada kemudahan. Ah, kita jawab tu, tunggu apa belah kali dah. Tak apa, berapa belah kali pun buat kanan mumpah nak duit sangat dulu. Ha. Jadi, hidup mengepek bila-bila jalan kelek itu masuk dalam mengupak juga. Hmm. Teruk lah dah. Dia panggil lari mulut rimah, masuk mulut boyo. Jadi, kita dah. Kita dah rasa kena dah tu dah. Ha, baik. Ha, kita pergi pada kita. Dan jika tiada dapat. Ha, kena wakah molek kita tu. Dan jika tiada dapat, yang ni tak mungkin, sani, takdir sani. Yang ni pada meminta halal. Nak minta halal tak leh, weh. Hah, tidak. Balah mana misa dia. Hak ni hak imai gagali misa. Patut kita boh lah. Ia kata seperti takut. Ha, dalam membaca takak tu. Ia tulis lagu tu. Deh. Seperti engkau takut bertambah marahnya. Kalau kita hidup tafsir so-so-so tu, ia kena murid tambah. Ia jawab lagu saat ni, mu ni, tak ada kerja lain ke kena. Nanti jawab gitu tu, nampak naik udara tak molek tu. Kita buh terdiri kata, kalau kita minta halal dengan saya berdepan dengan ia, tubik rupa lagu tu. Nampak dah? Dan bergerak-gerak fitnah pada muzahirkan yang demikian itu. Jadi pada muzahir dengan mana gini? Dengan sabak muzahirkan yang demikian itu. Kalau kita dak mengupak dia, kalau kita dak tuduh dia dengan dia tak ada tahu pala cerita apa, tak ada apa senyap gitulah. Tapi kalau kita nak gidak tafsir, nak gidak wayak dia sarua, ia pun naik tapi tak boleh lah. Dia panggil, mezohirkan fitnah, bergerak-gerak lah oleh fitnah, sekiranya kali kita gidak tafsir benda tu depan dia. Nampak tak? Ini apa kata saat ni lah, kita suka orang tengok, kita kena suka diri. Dah? Kalau kata kita pergi dak tafsir gitu, gini, gitu, gini, dak pay dia. Haa, orang ni. Nah, dia lipat klik kita tu tak sedar lah. Dia lipat klik, dia lipat klik kita tu nanti tu tak bertanggung lah. Misalnya kita buat kajian tu baik lagu tu. Haa, dia. Tawa bertambah membaharu kemarahnya. Itu atawa tu, mana-mana sok. Kalau kita hidup tafsir gitu tu, nampak kata kita hidup bubuh api pulak dah. Kalau kita tak buat lagu tu, senyap. Tak ada apa. Ya pun nampak terlupa dah.
Tapi kalau kita kira tafsir so dua tak payah dia, seolah kata kita kira cokeh buku naik semula, nak widya tu murih kita kau teruk lagi. Ha. Tak boleh kan? Kalau ada mana-mana so daripada tiga saat ni, nampaklah anda weh. Maka kembali olehmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diredonya itu orang okay? Daripada kamu, yakni pelepah daripada kamu pada hari kiamat. Aduh. Nah, ia kata cara pada ketika tu kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta doa tiap-tiap lepas maya, minta doa siang malam. Ya Allah, ya Tuhanku, mucapaklah di dalam hati siang nuha aku duk mengupak dia tu, wih dia reda ke aku daripada masa esok. Girut tu. Nampak tak dah? Capaklah dalam hati dia, wih dia boleh reda, wih dia boleh halak aku, benda hak aku duk mengupak dia baru ni tu di akhirat esok. Sebab kalau dia tak halal, aku tak kuasa nak tanggung seksa. Nah, jadi di mulut kita tu tak boleh berhenti sangat benda tu. Kalau boleh lagi, alpah tiap-tiap lepas maya. Kata? Hanilah hak duk wayak baru ni. Nah, salah satu daripada sirah istighfar yang dibawa oleh Syekh Ahmad Zaru. Nah, istighfar yang katakan astaghfirullahalazim li wali walidayya. Ya Allah, mintalah aku ampunkan bagi aku li wali walidayya dan bagi dua mak ayahku. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Demuksiamlah lah kedua-duanya sebagaimana dia tu kesiamlah kaku.

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Masa aku heluh dulu. Wali masyayikhi, dan bagi segala tok-tok guru aku dok mengaji dia. Dengan sambat ialah aku boleh kena wawutoh. Wali masyayikhi, selaginya wali ashabil hukuk yang alaiya. Jangan lupa tu. Dan bagi tua-tua hak sakuk pauk, segala hak ia dengan aku. Jadi Syekh Ahmad Zahruk kata, kita ni kalaulah kita sentiasa duk bawa sirah istighfar tu 5 kali. Tiap-tiap lepas maya kita buat 5 kali. Tiap-tiap lepas maya kita buat 5 kali. Ia kata akhirat esok Allah Ta'ala buka hati, buka perut dia, video tu boleh halal reda wik kita. Siapa? Demo hak sakuk hak dengan kita tu, ia halal reda wik kita. Sebab ia pun tak karik, dia pun tak jadi sepik, dia pun tak kedetuk. Dengan sahabat apa? Dengan sahabat kita dia istighfar wik dia tu dah, ia boleh selamat, ia boleh jadi selamat dan amir di dalam kubur masa dunia akhirat esok, ia selamat dengan istighfar kita. Maka ia kata fi muqabalati amalihi yurja aku, pada membetuli amalnya hak yang kita dah buat lagu tu tu, diharapkan kemaafan daripada dia. Lepas tu balik Tuhan pun, bila kita dah kata lagu tu, hati kita nak kau tu sungguh, nak beri dia maaf sungguh. Saya katakan dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi, aku ni di sisi sekolah oleh hamba ku dengan aku. Hamba ku suka terkuat lagu tu, aku tu buat lagu tu. Jadi benda-benda lagu tu tu kita kena ambil kesempatan. Kita kena ambil kesempatan. Sebab email Ghazali pun dia buka juga, tapi jalur yang ketiga. Jalur hafiz. Kita nak pergi minta maaf dia pun tak cari-cari, tak bertemu. Kita nak pergi minta halal dia, dia jalan tafsir nafak kata kita buah api tambah. Mari jalur yang ketiga. Banyak istighfar dia, minta doa di Tuhan, we Allah Ta'ala buka mata hati dia untuk nak halal kita. Itu jalan keluar. Cuma hak ni dah. Hak ni dah dia dalam syarah. Ia kata wala hukmah, dan tidak ada jenis putus. Nak pergi pegi putus tak boleh. Cuma dia panggil harap. Harap pada. Boleh. Boleh. Jadi hak-hak ni ia ada juga. Ia ada Imam Nawawi dah bahas di dalam kitab Azkar dia, ia ada ne surah, ia ada ne masalah dibenarkan mufak. Ia ada ne masalah ni dibenarkan mufak. Lepas tu kita pun tak masuk dalam mufak. Jadi hak tu kita kata huduh tu tujuannya nak we dia tu dik daripada kerja aja hak hak dia dok bersepakai dengan dia tu dah. Ha, nak heret dia tu baik. Tapi paling molek sekali kita guna dengan perkataan lain tak sah kata huduh molek. Nah. Oh. Kita guna dengan perkataan lain tak sah pesen kata huduh dia. Wapo tuan yang boleh suruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diredonyo, yakni supaya mencapok oleh Allah Subhanahu wa taala di orang tu widya tu redo kita. Redo daripada mu. Mu tu orang hak jumpa pak tulah. Orang hak jumpa tuduh tu. Bila tu? Pada hari kiamat. Walaupun tahniah ni kita tak ada rasa sakut poi. Tapi hari kiamat orang ni ada tabiat dia panggil. Ada tabiat. Gapo dia tabiat? Segala sakut teh. Ha, dia. Eh. Oh, hari kiamat, hari kiamat ni hari nak bercara. Hari nak bercara, hari nak bercara tiap-tiap orang kena bercara. Nah, lepas tu bercara tu pula momo aku la yusalu hamimun hamima. Nah, ha, hari kiamat lagu tu mana we ayah kuduk mana tak tahu dah. Mana we mak kuduk mana tak tahu dah. Tuhan kata la yus'alu hamimun hamima. Oh, tak ada kena tanya gimari dah pakak buat diri masing-masing. Cuma tu bodoh kira-kira mari orang keraksin kita ni kena dah kena denda. Ha, situ ia buka jalan untuk syafaat gimari. Ha, tu tengok lah orang ni kota tu hewi dia banyak mana boleh syafaat. Ha, tu ada lah. Nah, ha, kita pergi kita. So ha, boleh kita buat lagu tu. Jadi mana hak ni antara kita dengan Tuhan, kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala berdoa ke. Nah, apa tu? Kita minta we Allah taala capok dalam hati dia tu. We dia ni boleh redha kita. Dan menjadikan baginya kebajikan yang banyak. Selaginya dalam keadaan kita dak minta gitu dan ya dan ni ya kena kampuh. Tu dan. Dalam kita dah minta berdoa di Tuhan begitu, begitu, begitu tu dah. So, laginya kita kena banyak buat kebajikan wih dia. Ah, tak ada apa lah dah. Nak buat wih dia kok mana hak kita pun duduk selanjut-selanjut. Tak gitu ke? Ha? Hak kita pun duduk selanjut-selanjut. Mata kailu timah duduk tak dia lagi hak kita. Ah, kena buat wih dia pula dah. So, nah, tu kata dan menjadikan baginya kebajikan yang banyak. Banyak mana tu menjadi tu? Pada berbetul yang demikian itu. Hak ni kita kaji mik sendirilah. Kita kaji mik sendiri kata kita mengupak dia banyak tu tu. Kita kena hadiah pahala dia banyak mana kalau-kalau pun dia nak redha. Ha, tu kan jimbik sendiri. Kita mengupak, kita tuduh dia banyak tu, kita kena pakai kebajikan banyak mana untuk wih dia, baru pun dia nak redha. Hak tu kita buat kajian sendiri. Kita ijtihad sendiri. Ha, susah dah. Ha? Lepas tu kalau tak pergi waktu, tak ada jalan untuk kita nak lepas daripada sakut teyo dengan kita sana. Teh, ha tu jagalah, jaga buku ngupak, buku tuduh orang ni dah. Kalau boleh tu kita tepilah, kita tepi tak sah tak sah. Dan juga benda-benda lain faham sakut dengan hak adami ni, ha tak sah. Ha, patu yen akhir sekali dan istighfar ya banyak bagi orang itu. Banyaklah kita istighfar dia. Astaghfirullahalazim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wali masyayikhi wali ashabil hukuki alayya wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Banyak kita kata gitu, banyak kita bawa istighfar tu di tiap-tiap kali lepas mayit. Mengikut Syekh Ahmad Zaruk, dia kata kita bawa 5 kali tiap-tiap semayang. 5 kali sehari, 5 kali sehari. 5 waktu sehari semalam. Nah, 5 kali tiap-tiap lepas semayang. Itu dosa hok sakut pau dengan apa nama kemaluan orang. Kemaluan di situ ia telah kita buat widemo tu jatuh meruah dia. Kemana kemaluan. Habis babak. Ini duk mengaji apa ni? Duk mengaji cara kita nak tobat daripada dosa besar. Hak sakut pahak dengan anak Adam. Hak dosa kecil ada nak berkecek dah tu. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Nah, hak tu pada kita ambil air semaya, pada kita baca Qur'an, pada kita wirik pas semaya, habis dah dia tu. Dah itu. Tapi hak ni tak habis. Duk jadi kong situ. Sudahlah dia. Oh, tak habis. Apa tu dia? Dan adapun jika akau khianat akan hormah orang. Hak ni payah pada orang ni lagi. Nah, malah mana kita khianat pada hormah orang. Dia hormah ni. Kadang-kadang orang Arab dia hormah dia pakai mana bini. Kita tanya dia. Dia orang Arab dia tak waktu dia kecek dia tak kita tak apa kita tak tanya yang legal ni. Indaka zaujah. Kita tak tanya gitu. Gitu dah orang biasa orang Arab. Kita tak tanya indaka zaujah, adakah mu bini dah? Tak tanya gitu. Dia tanyanya indakal hurmah. Hurmah dia guna. Hurmah tu apa? Bini. Itu dia. Ayo pergi kot no. Ayo pergi kot no. Kalau itu sini ni, kalau kita nak kot tu, tu hormah mana bini. Tak apa. Makna kita pergi wak henak bini demo. Sudahlah dah. Balah mana kita wak henak bini demo. Tok laki dia tinggal pergi muka pukul 1 malam. Lepas tu kita naik gisli. Nanti panggil kita khianat pada hormah orang. Berdosa tu. Berdosa kita buat khianat bini demo tu. Atau kita kata hak tu kita buh tak kata bini. Hak nak demo. Supa juga. Dia panggil kita buat khianat pada hormah demo. Yang ni kita buat khianat anak demo. Balas mana? Ni nampak nak kenal tu. Jadi hormah situ tu makna bini. Ia kata seperti engkau khianatkan pada ahli orang. Khianat di sini bukan mana ambil hatu pergi bubuh hidup makan dia tu. Dak ni. Hak tu pun istilah yang istilah panggil khianat juga orang kampung kecek dah. Sini bukan khianat mana tu. Khianat di sini makna kita pergi buat zina dengan bini demo. Nampak tak? Banyak laning bi kadang-kadang kita jadi bini demo gi berzina dengan tok laki orang. Kadang-kadang kita jadi tok laki demo gi berzina dengan bini orang. Laning banyak sekali. Nah, kadang-kadang siapa pecah rumah tangga, pecah di tok laki kata bini dia hidup main dengan demo lain. Bala umum. Tak ime kata tak apa lah ni kita boh tabah umur baru gua ya. jadi nampak ia nak tu bukan kata dengan mana umur sangat. Kerana dalam syarah dia kata I miss luzina. supaya kita pergi buat zina dengan bini demo. Sama tu imam kata tak apa, ha, zina dengan bini demo apa jadi umur balua dah lah ni. Ha, buka kau tu, you know, mai pulak lah ni. Ha, muka setan yang ada nak kau tu dah. Betul? Dia panggil sakuk dua. Sakuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sakuk dengan anak anda. Ni. Dia kata, seperti engkau khianatkan pada ahli orang. Makna kerana kita khianat pada ahli orang. Ia ni kita buat zina dengan bini demo. Nak betul, nak betul. Nah, ha, kita buat zina dengan bini demo. Tok laki tu pergi mata pukul dua malam. Lepas tu kita naik ke seli celah tu. Muka tok laki dia klik pas subuh tu okay. Ha, kita jadi tok laki pinjam sama tangga celah tu. Ha, dia panggil kita khianat bini orang. Atau anna orang. Kita berzina dengan anak demo. Kita berzina dengan anak demo. Sama ada anak demo atau anak dara atau orang bucin dah. Nampak tu dah? Ha, tu dia panggil berdosa hak sakut pauk dengan kita khianat akan hormah orang. Nampak tu dah? Eh, lepas tu kita duduk perhati tengok, ia pelat juga. Ia pelat juga. Jadi tok laki ni, tok laki pun baik, bini pun baik. Gapo, ji dia tu gapo. Bini, bila dia tahu kata tok laki itu ada hidup hubung dengan petina lain. Bini ya. Maka bini ya tak boh lah. Tak boh lah. Walau kita panggil mari dayah eh, demo tak boh tak leh lah ingat ke anak tu nyanyo ke anak tu. Bila demo becek dengan dia demo tak apalah ada orang nak. Orang nak demo, anak demo belum tentu orang nak kena. Kita dah kata gitu ke ya. Tak apa ya tahu kita tak usir. Kau mana jadi gitu? Kau mana? Oh, jawab itu. Hak jatuh pun sepatu juga. Hak jatuh. Bila dia rapah tengok telefon bini. Nampak kata, ah, dia duk buka-buka tengok, ada jatuh, ada hatta kofa mari. Boleh duduk lagi. Kalau hak jatuh, dia nak sehat sekali dua. Lepas tu kalau duduk jadi lagi. Cak. Cak. Kok mana? Oh, jawab itu tu nampak tak jadi sumusan. Dia kata kerana hati Malaysia tu jadi suka pada so, sebab kita Tuhan pada Tuhan so. Eh, apa tu kok mana boleh syarat benar wijata bini pak. Ha, tu orang yang nak dia nak tumbuk kau tu. Nah. Oh, dah jatuh pun sepatu juga. Jatuh ni kalau dia tahu tu bini dia ada bubur dengan jatuh lah. Gak lah dia dah. Tak apalah apa pakai dia pakai. Dia cari hot tu. Jadi dia kata Malaysia ni suka pada orang hot hot saya ke dia. Ini. Hot ni pun saya. Saya. Nah. Kerana? Oh, dia takut dayuh. Dia takut dayuh dah. Eh, kalau kita kata gini.
2: Awas Hajala Radio untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada peminat pendengar kita semualah, tak kira di mana saja. Jangan lupalah kita berjumpa pula dalam Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah peminat, jangan lupa Ruangan Selatan Aman Damai kita boleh berjumpa setiap malam pada jam pukul 7:30 ataupun pukul 7:30 minit hingga sampai jam 8 malam lah. Setengah jam ataupun 30 minit lebih kurang kita boleh berjumpa di Glamour FM 95 MHz Water Jala. Gitu peminat, untuk kita masuk kosi berita ataupun mari bicara hak-hak apa saja berkaitan tempatan kita ni di wilayah Sempadan Selatan, dan juga hak-hak polisi kerajaan, dan juga ha-ha apa sajalah yang peminat pendengar ataupun rakyat jelata, rakyat Sempadan Selatan Thai kita ni dapat faedah, dapat maklumat yang benar, yang betul dan juga yang cepat. Gitulah peminat, untuk malening bupung ada beberapa hak ataupun beberapa berita untuk nak mari bersapa, nak mari menyebar kepada peminat pendengar kita yang sedar didengar, tak kira lah duk dengar di mana saja ataupun duk buat gapo sekarang ni tu. Dan juga ucap selamat malam, ucap salam sejahtera kepada peminat lagu mana gatik, apa khabar, dan juga ada soalan gapo nak tanya kereno ataupun nak dengar lagu dengan anasik, bolehlah kita telefon mari di nombor 0732-203-583. Dan juga sekarang ni siapa-siapa yang duk jalan ke tugas ataupun duk buat kerja, tak kira lah kerja gapo di mana tu, minta beri semangat kepada belakalah belakang semua. Dan juga siapa-siapa duk tak kereta, jangan lupa lah berhati-hati, dan juga yang duk gaduh kokoh duk gi gitulah peminat, minta kita tu jalan dengan selamat, sapa dengan selamat. Dan juga malam ni tu bupung ada beberapa hal lah untuk nak mari bicara ataupun nak mari kosi dengan berminat, lebih-lebih lagi hal tempat kita ni yang mana sedar berlaku kecemasan ataupun apa orang panggil berlakulah ada letupan di situ, ada letupan di situ, dan juga ada berlaku tu berlaku ning dah. Gitu untuk kita pakak-pakak jaga keselamatan supaya ada keamanan di tempat kita. Dan juga apa orang panggil pihak gubernur wilayah sejalan sendiri pun, dan juga pihak keselamatan ni berketak ke untuk langkah-langkah untuk nak jaga keselamatan di tempat kita. Lebih-lebih lagi gubernur wilayah jalan gitulah, untuk apa dia panggil arah lah, arah tingkat ke langkah keselamatan ke tahap tertinggi lah ataupun kansung nak perketak ke pemantauan situasi. Gitulah peminat, pihak Kong Sekun Cantaran, gubernur wilayah Jala, dia mempengerusi mesyuarat lah bersama-sama pegawai daripada agensi keselamatan bagi mengikuti perkembangan situasi di kawasan berikutan. Kumpulan pelaku masih berusaha mencetuskan insiden keganasan secara berterusan. Gitulah peminat, dan juga pihak-pihak apa orang panggil pihak wilayah jalan sendiri pun dia ganding bahu ataupun capur tangan untuk nak melibatkan tiga pihak ataupun kita panggil tu sampai untuk nak memperketatkan kawalan keselamatan pada tahap maksimum, tahap yang tertinggi lah, tahap yang tertinggi ataupun kan sungsut. Gitu peminat, untuk apa orang panggil nak memulihkan keyakinan ataupun fun kuam cerman daripada rakyat, serta menghidupkan semula ekonomi selepas insiden kekacauan ataupun keganasan yang berlaku di Banah Jala yang mana sedia berlaku masa yang lepas. Dan juga lebih-lebih lagi kena jaga keselamatan di apa orang panggil di kampung, di bandar, dan juga zon-zon ekonomi tu ataupun zon setakit lah, untuk nak we rakyat kita tu apa orang panggil hidup sehari-hari tak kena rusing. Gitu peminat. Gitulah kita abu sendiri pun nak pesan kepada peminat kita, pakak-pakak jaga, pakak-pakak tengok supaya keamanan dan keselamatan rakyat kita belakalah. Nampak bagai pelek-pelek, napa orang-orang tak kena napa pelek-pelek gitu, bolehlah kita lapor pihak berkena. Tak kira lah tua kampung sendiri ataupun pegawai dalam kampung tok nebel tok meneng gitulah, kita pakat-pakat jaga supaya kita duduk dengan aman dan juga damai. Gitu peminat, untuk keamanan di tempat teh kita lah, kita boleh duduk dengan selamat, tak kena duduk rusing gapo. Gitu nak pesan kepada peminat pendengar kita dah. Untuk sekarang itu kita rehat dululah seketika dalam ruangan selatan aman damai. Jangan lupa kita boleh berjumpa setiap malam. Untuk sekarang itu kita bupong nak rehat dulu seketika, lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan terakhir ruangan selatan aman damai.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah selamat malam ataupun siapa yang duduk tak kereta duduk jalan-jalan gitulah untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita buat kereta dengan beringat lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka untuk malam ni bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
5: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: Awas hanyalah radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

menggerakkan. Peluk cair, membangkitkan. Membangkitkan semangat. Peluk cair. Kami kamlang cair. Peluk cair. Semangat. Membangkitkan semangat. Peluk. Peluk ni tani. Cuk ni fon tok. Uje. Peluk arai dai kap. Ye uje. Cuk fon tok. Peluk ton mai. Tani pao kayu. Khun reo. Naik banyak. Khun reo peluk. Peluk. Ta peluk ban. Mandirikan rumah. Mandirikan rumah. Peluk ban. Mendirikan rumah. Peluk fang. Ini memainkan. Peluk fi. Colek. Cuntik. Cuntik. Nakap. Kini. Mi kam bahasa kelang. Lai kam nakap. Suara kini. Terima kasih. Paminak tutup kon. Khoa khob kun fai rai kan. Thi tit tam rai kan. Bahasa kong rau. Kap ayah pa o bo cho. Yalah. Nakap. Terima kasih, ขอบคุณครับ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra. Sedia pendengar, sedia penonton, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak mai berjumpa pula saya Ustaz Sufian Datu dalam ruangi hidup dalam iman, yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalan, kerjasama dengan Tasin Radio Sawata Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur sedia-sedia duk berehat. Maka ruang kita ni sebagai teman anda untuk sama-sama kita kongsi dan kita nak cari mardatillah, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini dah malam ini kita berada di hari Selasa malam Rabu lah. Hari Selasa malam Rabu tanggal 30 dah kita ni, dah 30 Mitunayun dah 2569. Esok ni dah tanggal 1 dah lah, tanggal 1 bulan 7. Dah bulan Karakadakum 2569. Jadi cepatlah kita dah lalu sebulan demi sebulan, minggu demi minggu, hari demi hari, dah je demi je, saat demi saat. Pertemuan kita dah malam ni dah untuk sama-sama kita pakai nak fikir, sama-sama kita pakai nak insaf, sama-sama kita nak sedah. Sebelum daripada tu, ibu bapa, dah saya ingin dah maklumkan bahawa Majlis Agama Islam Wilayah Jala kita akan mengadakan Majlis Sambutan Maulidi Rasul kali yang ke-9. Tahun ini kali yang ke-9 yang akan berlangsung pada tanggal 11 Karakadakum hingga sampai 17 Karakadakum 2569. Tak banyak hari lah ibu bapa. Dah oleh itu, dah kepada adik kakak ibu bapa dah untuk nak kongsi sama, nak masuk dah dalam majlis maulid kita ni, dah boleh kita ikut bersama. Tengah hari itu dah ada kegiatan-kegiatan dah bagi majlis agama, dan sebelah malam tu dah kita ada ceramah-ceramah daripada tuan-tuan guru yang terkenal di tempat kita. Dah terutamanya dah babasuh kita bampo, tak yah su kita tiba, dah ayah main kita, dan kita ada forum. Dah forum yang kita jepuk ahli forum mari bersama, iaitu Dr. Ruslan, juga dah Dr. Ruslan Abdul Majid dan juga Dr. Aman, dan dipimpin oleh Dr. Ridwan dan Leknu, dan juga lain-lain lagi lah. Dah kita ada Barzanji, kita ada Majlis Musabakah Tilawatul Quran, dah kerjasama dengan pihak lembaga pertubuhan wilayah Jala iaitu Obaca Jala. Dan juga dah gabungi satu laginya Persatuan Imam Khatib Bilal dah wilayah Jalan. Dah jadi kita ada jual, ada kedai, ada macam-macam. Dah dalam 7 hari tu dah boleh adik kakak ibu bapa nak ikut bersama dah. Itu jangan lupalah. Satu maklumat dah daripada kami.
Dan satu lagi pula dah kepada pelajar lama Ma'had Al-Ulum Ad-Diniyah Al-Islamiyah Pondok Benar Badai. Dah kalau siapa dia jadi alumni pelajar lama Pondok Benar Badai tu, pihak pondok akan mengadakan majlis hol dah untuk peringatan dah jasa guru kita, iaitu Syekh Abdullah Al-Idrisi Al-Jarumi, yang mana beliau telah curahkan dah banyak-banyak ilmu kepada kita-kita, iaitu akan berlangsung dah pada tanggal 4 dah Karakadakum, hari Sabtu ni lah, dah 2,569 juga, bersamaan dengan 19 Muharram 1400.

Darul Mumar. Ketahui olehmu bahwasanya hidup dunia ini adalah tempat ataupun negeri ataupun kampung yang lalu sama tara saja. Nah, kita ingat kata tempat dunia ni dah tempat singgah. Nah, berarti suta ya. Ah, tu dia. Kalau sedak, sedak suta ya. Kalau seni, seni suta ya. Ah, tu dia. Jadi suta ya. Ya, tu dia. Wa annal akhirata hiya darul qarar. Dan bahwasanya negeri akhirat itulah negeri yang tetap, yang kekal dan abadi selama-lamanya. Kita kira ibu bapa kita nak hidup di sana tu. Nah, darul qarar, akhirat esok tu tempat yang tetap, tempat yang kekal, yang abadi. Di sinilah sama-samalah kita. Wa'lamu annallaha ta'ala ala a'malikum muhasibun. Dan kamu ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas segala amal-amal kamu, di atas segala perbuatan-perbuatan kamu, muhasibun, akan dihitung, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ibu bapa, Sayyidina Umar Ibn Khattab telah menegaskan bahwasanya hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, hendaklah kamu hisabkan diri kamu dulu sebelum daripada diri kamu dihisabkan. Kita kena hitung, kita kena kira, kita kena cek dan kita kena timbang, kita kena suka diri kita dulu sebelum daripada diri kita akan ditimbang, dikira, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa masa tu hitung ibu bapa, kita tak ada masa dah. Kita tak ada peluang dah ibu bapa dah. Tu dia. Ni untuk dah peringatan kepada kita bersama. Baik, ibu bapa, adik kakak, sedia pendengar, sedia penonton, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita ni Allah jadi kita ni dah, Nabi kata dua. Tuhan jadi kita ni dua. An-nasu rajulani. Manusia ni ada dua bahagia. Satunya alimun, manusia yang alim. Yang keduanya wa muta'allimun, manusia yang belajar. Nah, kita nak lari daripada dua ni ni tak lepas ibu apa. Kalau kita alim, kita mengajar orang. Nah, kita tunjuk jalan kepada orang. Kalau kita tidak alim, kalau kita tidak tahu, kita mengaji. Itu dia. Alimun wa muta'allimun. Dah, kalau kita tak tahu, kita kena mengaji, kita kena belajar. Jadi, masalah mengaji dan belajar ni, banyak di antara hadis-hadis Nabi SAW sebut. Dan juga ayat-ayat Al-Quran yang Allah sebut tentang belajar ni banyak sekali. Itu dia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengakatkan salah satu daripada kita ni dah Tuhan dah akan akat kita tu saat ni dah daripada orang yang berilmu. Ni dia. Dah orang yang yang berilmu, orang yang belajar, orang yang suka dah mengaji ni, Allah Subhanahu wa taala akan akak darjatnya. Akan mengakakkan dan martabatnya. Itu di antaranya dah ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan juga di antara hadis Nabi SAW yang Nabi sebut ni banyak di antaranya. Dah Nabi katakan dah, talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Dah, yang bermaksudnya dah, sesungguhnya dah tutup menuntut ilmu itu dah wajib dah
jadi fardu.

0: fardu bagi orang Islam yang laki-laki dan Islam yang perempuan. Maknanya kita kena ngaji lah. Kita nak duduk saja tu tak boleh ibu bapa. Pas kita kata kita tua dah nak ngaji lah mano. Tu dia. Jadi ngaji ni bukan sekadar kata dalam kelas saja dok. Dah kita boleh dah boleh ngaji dah berguru gi minta kepada guru nak ngaji we tok guru we. Ambo ni tak pandai lagi ni. Nah nak betul ayat-ayat lazim, nak betul Fatihah. Boleh. Kita tanya dah tok guru, dah ustaz-ustaz hak ada masa ada luar tu untuk nak ngaji. Ataupun dah kita ngaji mengikut sepengar radio kita dok ngajar ni, dah tiap-tiap malam dalam ruang ni hidup dalam iman kita ni, dah ada nak malam dah gilege babo tu, gilege ustaz ni dah banyak dah. Boleh kita dah masa untuk kita nak belajar tu ada banyak. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Dan lagi Nabi sebut dah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dah hendaklah engkau tutupkan ilmu itu dah minal mahdi daripada dalam buayan. Dalam buayan ni dalam no lah. Dalam no ni maksudnya ibu kita dah ulik kita, dah goyak kepada kita. Nah, dalam no ni dah ilal lahdi engkau siapa dah liat lehat. Nak goyak kata kita belajar ilmu ni ibu bapa dah tak ada sakat teh. Tak ada kelah. Lalu itulah marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita dah Allahumma ja'alni dah min ahlil ilmi. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ni ya Allah daripada ahli orang yang belajar dan orang yang menuntut ilmu. Itu dia. Nah, kita menggalakkan dah kepada kita semua pakat-pakat belajar. Jangan kita kata kita ni umur banyak dah, kita ni tua dah, kita ni dah tak ada peluang dah nak ngaji. Jangan ibu bapa. Janganlah. Dah kita kena sentiasa dah wibrasa kata kita tu saat ni dah duduk dalam bangku ilmu. Dah tekoh dulu kita tak ada nak ngaji. Nah, tak ada nak ngaji tekoh kita dok muda-muda gitu, dah kita banyak gi dok buat kebun ke. Dah sekarang lah ni kebun kita boleh makan dah. Nah, kebun kita boleh makan dah. Dah hijau kita pun tetap dah. Nah, kita ambil masa lah untuk kita belajar ilmu pengetahuan. Itulah ibu bapa dah. Ha, adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jalan untuk kita nak selamat ni, kita nak berjaya, nak menuju kepada alam akhirat. Tu dia tak payah ibu bapa. Tu dia. Nah, tak payah dah. Jalan nak menuju kebahagiaan kita tak payah. Di antaranya dah kita kena dah banyak mengerjakan amal ibadah. Banyak kita mengerjakan amal soleh, amal baik, amal yang Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita dah melalui tunjuk ajar dah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah sebab dah ibu bapa dah, amalan baik ni dah dia sebagai bekalan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dah wa tazawwadu, hendaklah kamu berbekallah dah bekalan wi banyak-banyak. Fa inna khairaz zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni, dan akau takutlah kepada aku. Tuhan kata, ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai akal fikir. Ha, kalau gitu ibu bapa kita ni dah kena banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala wi banyak-banyak, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal fikir kepada kita. Dah akal fikir kepada kita ni, yang ada pada kita ni, dia panggil satu geligo. Satu geligo yang sangat-sangat berharga. Ah, tu dia. Yang mana Tuhan tak beri kepada makhluk lah. Hanya Tuhan beri kepada manusia. Manusia dengan akal fikir dia ni lah. Dah boleh dia fikir gotu, fikir goni, buat gotu, buat goni. Ah, ni orang panggil bijak. Nah, bijak akal fikir manusia. Tetapi makhluk lain Tuhan beri tenaga. Macam kita tu, kita tengok binatang Tuhan beri tenaga dia, gajah. Nah, Tuhan beri kepada gajah ni satu kekuatan, satu tenaga yang kuat. Dah boleh tarik pohon kayu, pohon kayu sebatang gajah boleh tarik. Itu Tuhan beri kepada binatang. Tapi manusia ni Tuhan beri lebih pada tu lagi. Dah lebih pada binatang lagi. Nah, iaitu nah geligo, iaitu akal fikir kita. Akal fikir. Kalau gitu, kita jagalah ibu bapa, adik kakak, sedia pendengar, sedia penonton, akal fikir kita tu sini jaga we baik-baik. Nah, jangan with siapa akal fikir kita tu sini rusak. Jangan with siapa akal fikir kita tu sini musnah. Jangan with siapa akal fikir kita tu sini dah punuh. Ha, bila manusia tu sini dia tidak ada akal, mana tak ada harga lah dia. Ni dia. Manusia ni bila tidak ada akal, manusia dia tak ada harga. Ya, tak ada harga ibu bapa dah. Tu dia. Dah kenapa? Karena akal fikir dia tu sat ni punuh dah. Lalu itulah kita kena jaga we baik-baik. Janganlah we akal kita tu sat ni rusak. Jaga akal ni wajib juga ibu bapa. Kita jaga akal kita dah jadi satu benda, satu perkara yang wajib. Kita takut akal kita punuh. Nah, bila akal kita punuh, manusia hak lebih ni ya tak jadi lebih dah. Ya panggil kita tengok orang hak akal punuh. Kalau kita kecek bahasa kampung kita agak, orang panggil orang gila. Kita sedap dengar dak orang kata kita gila? Tak senak, tak sedap dengar. Tu dia. Lalu tu kita tak sewi orang kata kita tu gila, kita jagalah dan akal fikir kita we baik-baik. Di antaranya kita jaga akal fikir kita, jangan we ada benda-benda yang memabukkan. Kerana benda mabuk ni ibu bapa, benda yang nak merusakkan akal fikir kita. Nah, sebab tu learning tu saat ni kita mengajak dan kita berseru dah kepada anak-anak muda kita, jauhlah daripada benda-benda yang memabukkan. Jauhlah daripada benda-benda yang merusakkan akal fikir kita tu ibu bapa. Ni dia. Kerana benda yang memabuk ni dia buat jadi akal fikir kita tu saat ni punuh. Dia membuat kepada akal fikir kita tu saat ni dah rusak. Dah banyak dah di antara kita tengok berita-berita yang berlaku daripada tempat kita dah khususnya dan di luar-luar umumnya. Nah, hari ni kita banyak dah kita tengok berita berlakunya dah hajinayah. Dah hajinayah ada dah seorang anak dah gi gode, gi katok ayah, gi katok ibu. Nah, tak kenal. Dah gi gode ibu dia sendiri. Nah, ataupun gi tikai ibu dia sendiri, buat kepada ibu dia, ayah dia ada sakit. Nah, ada dah paruh dan ada juga membawa kepada ibu dan ayah dia tu saat ni mati pun ada. Kerana apa? Kerana akal fikir dia tu saat ni punuh. Karena akal fikir dia tu pun. Dia kata dah sudah dia tu saat ni buat zalim kepada ayah dia ataupun ibu dia, dia tak khabar. Setelah mana dadu igat dia, dia tak khabar, kata dia buat gapo. Dia tak khabar. Ini berlaku banyak dah di tempat-tempat kita, boleh dikatakan dah hari-hari. Nah, boleh dikatakan hari-hari yang mana dok berlaku. Nah, macam-macam lah kita kata. Tu dia. Lepas tu berlakukan maksiat. Nah, maksiat bertabore ni kerana daripada manusia dia tu saat ni akal dia rusak. Dia tidak gunakan akal fikir yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kurnia kepada dia. Tu nak ayat kata banyak ibu bapa dah. Dah oleh itu dah marilah dah sama-sama kita pakat-pakat belajar, sama-samalah kita pakat jago dah anak kita baik, cucu kita baik, waris-waris kita baik. Dah hari ini kita usahalah pakat-pakat harta anak cucu kita supaya dan mereka itu dapat mempelajari ilmu pengetahuan. Dah dapat masuk dalam bangku, dalam sekolah kau baik, dalam pondok kau baik, dalam universiti kau baik. Dah kita dah usaha pakat wei anak cucu kita tu saat ni pakat dah menuntut ilmu pengetahuan. Tu dia. Dah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil'ilmi. Ya, bermaksud siapa-siapa yang menghendaki dunia maka adalah dia tu saat ni kena berilmu, kena belajar, kena mengaji. Wa man aradal akhirata, dan siapa-siapa yang berkehendak kepada akhirat, dah dunia pun dia nak, akhirat pun dia nak, fa'alaihi bil ilmi, maka atas dia tu saat ni kena tutup ilmu juga. Wa man aradahuma, dan siapa-siapa yang berkehendak kepada kedua-duanya, dunia pun nak, akhirat pun nak, fa'alaihi bil ilmi, maka dia kena, atas dia tu saat ni kena menuntut ilmu pengetahuan. Tu dia ibu bapa dah. Dah ilmu ni dah satu perkara yang kita kata mulia lah. Ilmu ni kalau kita tengok ia ada tiga huruf. Nah, tiga huruf. Huruf pertama huruf ain. Ain. Dah huruf ain pertama tu ulama tafsir kata mustaqun min kalimatin illiyin. Tu dia. Dah ain yang pertama tu saat ni mustaqun dapat dia tu ambil daripada illiyin, iaitu syurga. Ni dia daripada syurga. Nah, orang yang menuntut ti ilmu ni ia akan membawa diri dia masuk syurga. Lam tu daripada lutfu. Lutfu ni makna lemah lembut. Maknanya dah orang bila dia ada ilmu, dah kelakuan dia pun baik, dah perangai dia pun baik, akhlak dia pun comel, dah tutur kata pun dia comel. Dah kenapa? Dia ada ilmu ni, dia ada lutfu. Tu dia. Dia ada lutfu, dah ada lemuh lembut. Tu dia. Sumpan santun. Tu dia dah. Yang satu laginya dah huruf yang ketiganya mim daripada Malik. Itu dia daripada Malik, maknanya kalau kita kecek bahasa kita kok, dah orang ni dia jadi dah pembesar lah, jadi raja lah kita kata. Kerana apa? Orang nak jadi pembesar, orang nak jadi imam, orang nak jadi ketua orang ni kena ada ilmu. Itu dia. Kalau tak ada ilmu tak boleh jadi ketua orang, dah tak boleh jadi pemimpin orang. Nak jadi Tok Imi kena ada ilmu. Nak jadi Tok Nebe kena ada ilmu. Nak jadi Tok Kemeni kena ada ilmu. Tu dia. Nah, jadi dah kena ada ilmu. Kalau gitu hipung tiga huruf ni dah nak ayat kata comenyo, deh baik nyu deh orang yang ada ilmu pengetahuan. Ah jadi apa dah jadi dah malam ning tu dan saya tekel beratlah dah kepada adik kakak ibu bapa sedia pendengar sedia penonton sekalian tentang ilmu pengetahuan. Ah tu dia kita pakak sokonglah dah anak cucu kita dah supaya berilmu. Nah supaya berilmu. Ah tu dia dah. Jadi ilmu ni tak habis-habis ibu bapa. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni tak habis-habis. Banyak. Ah tu dia. Dah banyak. Dah oleh itu kita jangan berasa kata kita ni padah dah. Tak kena ngaji dah. Ah jangan ibu bapa. Ah tu dia. Kita langsunglah dah belajarlah wi sungguh-sungguh. Belajarlah wi banyak-banyak. Belajarlah wi pehe-pehe. Nah tu dia ibu bapa. Kerana apa? Kerana dengan kita mempelajari ilmu pengetahuan ni kita akan dapat boleh jadi pemimpin. Dah boleh bawa orang hok belakang pada kita. Ah tu dia. Dah orang dah yang belajar ilmu ni dah Nabi kata orang ni dia akan bawa jalan lagi kepada syurga. Dah man salaka tariqan nah tariqan al-ilmu sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah siapa-siapa dia mempermudahkan dan jalan untuk belajar dan maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalan dia tersat ni kepada syurga. Ha tu ya ibu bapa dah. Ha jadi nak ayat tu balah tulah. Nah dah untuk kita nak cari jalan dah nak we mudah pergi ke syurga tersat ni kita kena dah banyak dah menuntut ilmu pengetahuan. Ah, tu dia. Dah ilmu dah kita kena belajarlah sama ada ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dua-dua ni kita nak tinggal tak leh ibu bapa. Ah, ilmu dunia kita dah belajar untuk sara hidup. Ah, tu dia untuk cari makan, untuk sara hidup. Lepas tu ilmu akhirat pula. Dah ilmu akhirat pula untuk kita berjaya selamat di akhirat. Ah, itu dia. Nah, kalau gitu, dah haraplah kepada adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton, muslimin, muslimat, mukmini, mukminat, kita menggalakkan kita semua supaya mempelajari ilmu pengetahuan. Ah, itu dia. Jangan duduk saja, ibu bapa. Nah jangan duduk saja, dah carilah ilmu tu, carilah ilmu ni. Dah ya banyak dah kalau ilmu agama ni, dah ilmu usuluddin, ilmu dah asas dah bagi agama kita ilmu tauhid. Kita kena pakat belajar, kena pakat mengaji. Tu dia. Di antaranya dah kita nak kenal Tuhan tu, kita kena belajar sifat 20. Baru ni ambo baca dah sikit sebanyak dah tentang sifat 20. Nah nanti ada masa ada peluang dah kita baca pula. Ha tu dia. Habis itu dah ilmu gapo lagi ibu apa? Ilmu hab wa amal ibadah iaitu ilmu fiqh. Ha ilmu fiqh ni dah ilmu cara kita nak betulkan semaya kita. Nak betulkan puasa kita, cara amal ibadat kita, ya kena ngaji fiqh. Tanya hukum tu, hukum ni. Tu dia. Nah, lepas tu selaginya kita kena belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu yang nak beki hati kita. Nah, nak beki hati kita, nak buatlah mana, nak wi sifat-sifat yang mazmumah, sifat yang tak baik tu nak will to baik dalam hati kita. Dan sifat mazmumah, sifat yang dicela tu nak will to baik. Dan takut-takut dalam hati kita tu saat ni ada sifat ujuk, ada sifat riya, ada sifat sum'ah, ada sifat takabur, ada sifat hasad, ada sifat deki, ada sifat tak puas hati. Tu dia. Nah, ada sifat kedekuk. Nah, macam-macam. Lepas tu nawalah manu nakwi dah sifat yang tersebut tadi tu nakwi tubik dah di dalam hati sunobari kita ibu apa. Tak lain tak bukan kita kena belajar ilmu tasawuf. Ini dia. Kita buat tubik. Nah, sifat-sifat mazmumah. Dah kita buat tubik sifat mazmumah, kita bubuh masuk sifat mahmudah dia panggil. Buat tubik sifat mahmud apa? Buat tubik sifat mazmumah, bubuh masuk sifat mahmudah. Dan apa sifat mahmudah? Iaitu sifat yang terpuji. Nah, sifat yang digalakkan. Nah, seperti apa? Seperti nah sifat nah kasih sayang. Nah, sifat dan mahabbah, kasih sayang di antara satu sama lain. Lepas tu sifat nah tolong menolong di antara satu sama lain. Sifat dan gapo lagi? Sifat bantu membantu, dah sifat tolong menolong, nah sifat kasih sayang, sifat timbal rasa, nah sifat gapo lagi? Banyak. Nah, banyak di antara sifat-sifat yang terpuji itu saat ni banyak sekali buah apa dah. Dah oleh itu kita kena belajar. Kita kena belajar ilmu. Jangan kita tak belajarlah. Tu dia dah. Jadi alhamdulillah dah ibu apa, adik kakak, sedang pendengar, sedang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari ini dah banyak dah tempat kita ada mengajar. Dah macam-macam lah. Dah ngajar di situ, ngajar di sini, ngajar hari itu, ngajar hari ini. Dah kita kena pakak-pakak pergi belajar. Terutamanya selaginya kita pakak mempelajari Al-Quran. Jadi pakak ngaji Quran. Nah, pakak betul Quran. Nah, kerana dah Al-Quran ni berapa dia panggil dah satu jalan yang nak wui kita tu saatnya dekat dengan Tuhan. Tu dia Al-Quran ialah satu jalan nak wui kita tu saatnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia bila kita rajin baca Quran, dah kita tak lupa. Kita tak lupa dengan Tuhan. Nah, kalau gitu umur kita apa sepatu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dah nawaru manazilakum bisadah wa tilawatul Quran. Dah Nabi kata hendaklah kamu memperhiasilah, mencahyalah dah rumah kamu tu saat ni dah dengan semaya dan baca Al-Quran. Kalau kita baca Quran ni ibu bapa, umuh kita ni jadi nur, dah jadi cahaya. Kalaulah umuh kita tu saat ni tak ada baca Quran, dah umuh kita tu saat ni dah tidak ada baca Quran, dah malaikat rahmat pun ya tak masuk. Tu dia. Lepas tu dah umuh kita tu cuma nampaknya, lepas tu banyak syaitan-syaitan. Kalau gitu di antara pelajari hak kita kena mengajinya, iaitu kita belajarlah dah membaca Al-Quran. Kita membasuh-basuhkan lidah kita dengan sebut dah nama Allah dengan baca Al-Quran. Dah Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Asy-syafi'ul musyafa'. Dia akan jadi boleh musyafa'atkan kita. Dah boleh tolong kita di hari akhirat esok ibu apa. Al-muhawalatul musaddaq, dan Al-Quran itu adalah sebagai loya yang benar bagi kita. Ya, yang benar bagi kita ibu apa dah. Itulah di antara muzakarah kita dah, kongsi samu kita dah pada malam ni. Jangan lupalah ibu apa tu dah tanggal 11 sampai 17 dah Karakadakum 2569 ni majlis agama Islam wilayah Jala kita dah akan mengadakan dah majlis sambutan Maulidir Rasul kali yang ke-9. Ha, tu dia kita dah pakat beramai-ramailah. Ha, tu dia. Dan satu lagi dah kepada alumni pelajar lama bagi dah Ma'had Al-Ulum Ad-Diniyah Al-Islamiyah Pondok Menai Badai tu dah bahagia pondok dah dia akan mengadakan dah majlis hul dah untuk dah bagi ingat jasa kepada tuan guru kita iaitu Tuan Guru Haji Abdullah Al-Idris Al-Jarumi yang mana beliau sangat-sangatlah berjasa kepada kita dan curahkan tenaga dan untuk nah berkhidmat dan kepada masyarakat dan tempat kita dan seluruh masyarakat dah di Nusantara kita ni buat apa dah. Lalu tu dah siapa dia ada apa tu saat ni selaku pelajar lama dan pelajar baru dah pada tanggal 4 nah kadakadakum 2569 bersama dengan 19 Muharram 1448 Hijrah nah kita akan bersama pada jam pukul 8 pagi hingga seterusnya itu untuk dah pelajar lama pondok Nebade dah. Baik adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang dah hamba sampaikan tadi dah mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita bersama dah. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik dan bagi hidayah kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ulama wal amilin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'alna minal ulama il amilin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salata wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. القرآن الكريم يتوها على الشيخ عبد الغفار داود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Awas sajalah. Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Amor adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praktisi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

الذي وفقنا لأداء صلاة الصبح جماعة صباح الجمعة وهي أفضل الصلوات وأفضل الأعمال الصالحة، وأعاننا على القعود في مصلانا ذاكرين الله تعالى إلى أن تطلع الشمس حسنا، فلنا منك يا الله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، فلك الحمد لك الشكر. الحمد لله الذي أكرمنا بدينه الإسلام القويم وبرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وبكتابه القرآن العظيم هدى وموعظة ورحمة وشفاء للمؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واجعلنا يا الله من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati Hadrat Sahibu Al-Hakim Tuanku Raja Tua Negeri Perlis, sekeluarga, juga Tuanku Raja Muda Perlis sekeluarga, hafizahumullahu wa akramahumullah wa a'anahumullah. Ucapan tahniah saya kepada Imam Masjid Besar Masjid yang kita ada ni lah. Terima kasih kepada jawatan kuasa semua. Tidak lupa sahabat saya, mufti kita Mazhar. Dan ketua yang dipertua Majlis Ugama Islam juga, jawatan kuasa semua. Dan pembesar-pembesar dalam negeri Perlis Darussunnah ni, yang berjaya mengadakan perkampungan sunnah yang dimulai pada pagi ini programnya. Maka terima kasih atas undangan untuk saya mari akak berkongsi dalam mengingat diri kita kepada hakikatus sunnah wahia as-siratul mustaqim المؤدي إلى جنات النعيم. Maka berbahagialah kepada semua ikhwan kita yang mari dan akhwat juga saya. Nah, ikhwanur rasul wa akhawatur rasul sallallahu alaihi wasallam alladhina yuhibbuna sunnah. Iaitu kita-kita ni orang yang Nabi duk-duk jumpa sangat. Masa dulu tu, dia kata, aku cita-cita nak jumpa dengan saudara aku. Buat sahabat kejuk. Buat apa? Buat kami bukan saudara kamu kah, ya Rasulullah?
sahabat. Lepas tu, Rasulullah kata, kamu ni sahabat aku, sahabat ni satu darajat lagi pula, boleh bermusahabah dengan Nabi ni. Boleh tengok Nabi semaya, boleh tengok Nabi berjalan, boleh tengok Nabi berdakwah. Itu satu kelebihan yang kita tak boleh tengok tu. Lalu itulah, dia kata, ikhwan aku ialah orang yang akan mari lepas pada aku mati dan dia tak bisa tengok aku tetapi dia berimej dengan ajaran hak aku hari. Pia tu, apa itu? Bisa tengok Nabi? Tak. Tapi kita berimej dengan ajaran yang Nabi bawa, Al-Quranul Karim wa Sunnatil Mutahharah. Itulah ikhwanul rasul. Kita ni ikhwanul rasul. Dia nak tengok kita. Tapi ya gilah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu, tepat pi, ni tak juga. Allahumma inni as'aluka al-firdaus wa ma taqarraba ilaihi min qawlin wa amal. Wa na'udzubika min jahannam wa na'udzubika min jahannam wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Gitu ya. Mula-mula sekali, iaitu kita kena berasa kata kita saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan saudari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabinya buat adik-beradik belakang puak kita ni. Sampai tu kita rasa kasih ke dia tu sallallahu alaihi wasallam. Kasih dalam sangka dia sebagai rasul, tapi besar sekali dia sebagai mengaku kata kita adik-beradik dia. Yang ngaku situ bukan mari dia. Mari di Tuhan juga. Nabi yang tak buat mereka hak dalam garis Allah Ta'ala wa'dah. A'udzubillah min syaitan rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang berimik adalah saudara belakang. Nabi berimik juga. Hak kita berimik. Ha, adik-beradik. Dia mari duk praktiskan dalam alam nyata. Katanya, aku ni wasa nak jumpa dengan adik-beradik aku. InsyaAllah kita boleh jumpa dengan dia. Pergi jalan tu lah boleh jumpa. Jangan pergi jalan lainnya. Hak ni lah hari ni. Tuanku raja kita ni buat hari ni. Perkampungan sunnah. Sunnah-sunnah ni nak jalan Nabi ni. Alaikum bisunnati. Sebab sunnah Nabi lah ialah. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam Quran ni. Gapa siratal mustaqim? Sunnah Nabi. Sunnah-sunnah malah jalan.

Sunnah Pak. Jadi di mana sunnah? Sunnah ni makna jalan Nabi berjalan menurut Quran Tuhan dia. Nyatu ya. Tak ada gapa sekali tu makna sunnah. Kalau kita duk musuh dengan sunnah, makna kita musuh dengan Nabi, musuh dengan Quran. Sebab tidak ada sunnah yang menyalahi Quran. Tidak ada sunnah kecuali dia jalankan Quran. Itu makna sunnah. Walak betul dengan perkampungan sunnah, we perhas sunnah tu sikit. Walak juga for itu ada. Saya nak start dengan hal ni. Berarti kata kita ni, kalau bahasa ni adik-adik-beradik Nabi juga, we serupa dengan Nabi lah. Sallallahu alaihi wasallam. Sekadar kuasa, nak serupa pek-pek tu, payah sikit. Nah, serupa payah sikit. Tapi sekadar kita kuasa, kita tu perjalanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Nabi tu adalah sejak, kita adalah sejak. Nabi tu baik, tu baik. Jangan duduk selisih jalan dengan Nabi. Saya dapat sekarang selisih jalan. Nah, Nabi tu adalah sejak, kita duduk luar. Pihak mana? Pihak etika 10 akhir. Nabi tu adalah sejak, tak ada berhenti-berhenti dia. Nak-nak tahu etika 10 akhir penuh, pek. Buat itu ada luar. Ini nampak tak juh sikit. InsyaAllah pakat-pakat juh lah. Nah, bagai sunnatun bu'akadah, ulama fiqah tafsir beri hukum. Etika 10 akhir ya, bukan etika hari-hari ini dah. Ini hari-hari ini boleh tak? Saya nak ayat contoh kata selisih. Pagi raya Nabi tu baik semaya pada. Buat itu masuk sejak. Selisih tu lah minta maaf tu saya. Kalau kena pun kena, kalau tak kena pakat duduk dia sama murid saya lah. Nah, bahasa ikut murid saya sangatnya. Nah, saya nak ayat hal sungguh. Nabi tak rajin semaya lain pada daripada, tak rajin duduk lain daripada masjid dalam masa 10 hari. Bahari hari pagi raya tu baik semaya daripada. Kita masuk sejak. Biar 10 hari kita duduk luar. Nabi duduk sejak tak tubik-tubik. Betul tu saya nak nampak gambar selisih. Bukan siapa dosa masuk neraka. Tak tu. Tak. Nah, tapi selisih tu tak puas, tak malak tu. Jadi berasa tak gambar nak jumpa dengan dia dah sikit lagi tu. Gana mulut selisih dengan aku ni. Nah. Masalah. Aku pah dalammu pah luar. Nabi tak rajin semaya dalam sejik malaka sekali itu kerana ada ujian, ada menurut riwayat yang daif. Nabi tak rajin putus etika 10 akhir 9 tahun berturut-turut. Buat kita tak rajin etika 10 akhir 9 tahun atau 40 tahun berturut-turut. Itu saya nak rakyat sikit dah. Supaya awak berasa katanya, kalau boleh tak sah selisih dengan Nabi. Turut belakang Nabi sama. Nabi yang sejik, turut sejik. Nabi tu pada turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf dah kalau setuh hati. Minta maaf kalau setuh ni saya nak minta maaf dengan segala pihak yang godo-godo tu. Nah, yang godo mana ni? Nah, mula nak kata plek-plek selalu pula saya nak minta maaf saya boleh royak hak tu. Kalau tak sungguh, betul kalau sungguh pakat turut. Itu ya. Nah. Kemudian tajuk yang diberi pada saya hari ini bukan tajuk ni tapi dekat-dekat ni juga. Iaitu berkenaan dengan zikrullah dalam Quran. Menurut Quran. Tak apalah saya pun dah kemama-kemama juga. Tapi nah suka nak kecek mai mak kira tu pakat kita kira lah. Bagaimana zikrullah menurut Quran. Nah, insyaAllah ta'ala. Alhamdulillah. Saya baca satu ayat dah kalau sakut pak Al-Quran dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. وليتذكر أولو الألباب.

suratul Qaf ayat 29. Kitab ni Quran lah ni. Quran ya. Anzalnahu kami wa turun kepada Muhammad ilaika kepada wa turun juga ni nabi nabi juga timo ya. Tujuannya kitab ni hakikat dia apa? Mubarakun. Yang diberkati. Maknanya diberkati, makna katanya bagi halus siapa kecil tapi bak pedah yang besar tu dikata mubarakun. Ni kata muka ya. Terutama zaman ni, zaman sains, zaman teknologi, zaman awak kajian ni Allah halusnya. Kitab saya tulis ni bukan diboleh banyak banyak puluh ribu kalau tak apa ratus ribu pun. Saya tulis lebih kurang 100 kitab lebih. Tapi nak lawat Quran tak boleh.

0: kubur duduk dalam apa dia mahsyar dan sampai pada syurga. Balik orang kafir pula belum beranak duduk dalam dunia, duduk dalam barzah, duduk dalam mahsyar, siapa akan neraka. Pak ni belaka ni. Pak ni belaka ya. Balik orang munafik pula ya dia belum beranak, siapa kepada tubik beranak. Yo ye. Nah, jadi spot nakal ya panggil orang juga nakal ni. Munafik ni orang tok nakal. Nah, ya gi kok ni lah ni, gi kok ni lah ni ya, ya tak ada kakak. Ya tak ada gia ya. Ya mesti gi. Siapa kepada patak ni aku masuk kali. Dalam ni belaka ni. Ning ni bukan ada skrip bagi tiga pelakon utama mukmin kafir munafik. Pelakon utama kepada kitabullah sebagai skrip kepada semua manusia. Tidak ada manusia yang boleh tubik pada Quran. Abang-abang ni. Quran ni adalah skrip untuk semua manusia. Kecil, besar, tua, muda, lelaki, perempuan atau imam makmum. Duduklah ni belakang. Yang dimulai jadi siapa surah ni? Hak ni, ulaika ashabul jannah. Hak ni, ulaika ashabul nar. Hak ni, hum fidarkil asfali minan nar. Tiga tempat. Dia panggil tempat tuju kepada semua pelakon, tiga pelakon. Tidak ada yang keempat. Tiga pelakon. Lepas tu dalam Quran apa ada tiga surah nama-nama pelakon itu. Suratul Mu'minun, Suratul Kafirun, Suratul Munafiqun. Tiga tu ya surah. Suratul Muslimun tak ada. Muslimun tu dak tak pagar tu segala tu. Emma gi kuat mukmin ni, emma tu kuat munafiqin. Ayah mukmin. Ya kita nak mukmin. Muslimin tak ada lagi. Nabi Allah Ta'ala sendiri dah tegur. Wafu A'rabi tak tipa ya kata. Qalatil A'rabu amanna. Nah. Qul hai Muhammad kepada A'rabi yang kata kami beriman tu. Lam tu'minu mu belum lagi beriman. Dua tepat ya Allah Ta'ala tolak iman. Walakin qulu aslamna. Mengkata aku telah Islam jadilah. Islam mana serah diri. Iman ni kakah banyak mana. Dua tepat. Satunya munafik. Paling orang panggil Muslim. Muslim mak ni. Tak ada beriman enggak. Tapi yang Muslim. Satu surah lagi, satu ayat lagi. Itu A'udzubillah min syaitan rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia tolak, reject juga iman orang munafik. Dia mengaku dan sebahagian pada manusia dia berkata wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman dengan Allah dan dengan hari kiamat. Tapi Allah Taala kata wa ma hum bimu'minin. Bukanlah. Hak ni hak kita duk takut sekali ni. Kita ni, kita berasa kita beriman lah. Tapi, Dosri yang kata tu takut masuk dalam Tuhan kata, wa ma hum bi mu'minin. Kenapa kak beringat benar hak ni? Ini di antara rahsia, ayat-ayat macam ni di antara rahsia yang para sahabat radhiyallahu anhum jami'a menurut Ibnu Abi Mulaikah mencerita dalam kitab Sahih Bukhari, iaitu ia kata, aku jumpa beberapa orang sahabat. Di antara sebut nama lah. Siti Aisyah, Ummu Salamah, Asma. Banyak. Fuak ni Fuak Ummu panjang sikit. Dia jumpa dengan Ibnu Abi Mulaikah. Salah seorang sahabat kecil. Salah seorang tabi'in kecil. Dia kata, aku dengar Fuak ni kata, pakak takut dia munafik belakang. Pakak takut jadi munafik. Kerana apa? Kerana tadi orang yang mai dengar aku kata amanna billah bil yaumil akhir tu Allah Taala kata wa ma hum bi mu'minin. Aku ni masuklah tu kan. Pakak duk gamuk situ, pakak duk jadi serio hati situ. Menurut riwayat saya tak tahu sahih secara mana. Umar sendiri dekat nak mati dia panggil Jadi munafik ni dia tak ada pakat duk galamu, munafik mu tak ada. Nabi bila diberitahu oleh Allah jelas kata ini munafik, dia pergi sipai taruh kepada satu orang nama Huzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu. Huzaifah lah bank munafik ini apa ni. Dia nama belakang. Jangan ni wayak. Yang wayak. Rasul wayak. Umar tanya Huzaifah kat yang nak mati. Aku ni ada nama kedok munafik. Nabi wayak. Di ada tarimu. Umar. Allah. Nabi kata Umar. Syaitan takut kamu. Mu jalan-jalan ni syaitan tak jalan. Syaitan gila lopak lah ni. Orang yang syaitan takut dengan pengiktirafan Nabi itu, takut dia di munafik juga. Sahabat tadi, kabar-kabar kata, wama hum bi mu'mini. Wah, kita nak molek setara mana ni? Ime kita sungguh kedok ni. Apa balah pula dah lah ni? Balah. Kalau balah dengan siapa, habis. Barang-barang hak sungguh buat kebalah tak. Nah. Saya nak minta sekarang kalau boleh buat kita tu. Cek semua diri kita tu. Allahumma atina imanan. Nabi baca doa ni di antara lepas main sunat subuh. Doa ni. Allahumma atina imanan wa yaqinan. Yakin, bukan iman saja. Iman pasti yakin. Laisa ba'dahu kufrun. Yang tak ada bau kufur sikit habuk iman ni. Waktu aku duk minta mu, hey Allah. Allahumma inni as'aluka. Allahumma atina imanan wa yaqinan. Laisa ba'dahu kufrun. Wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhir. Ini doa lepas main sunat subuh. Saya wari dalam aurat maksurah lepas maya. Dah tulis 50 tahun dulu. Nah, alhamdulillah. Oleh itu maka benar ni Nabi sendiri pun minta. Minta imeh hak biasa yakin. Bukan imeh hak biasa yang Allah Ta'ala kata wa mahum bimu'minin tak. Haa, tu duk balah lah. Ni tauhid kholah salah. Saya cuba boleh tak sah lah. Kholah salah sah. Tauhiduna tauhidur rasul. Sudah. Tak usah jadi nampak salah kalah. Rasul pakak kena belakang tauhid rasul dah. Tauhid salah, kau yang salah. Puak salah pula, puak salah. Tauhid apa, tauhid salah. Tauhid salah. Tauhid salah, kena. Balas itu. Kalau kita klik pada Nabi cukup. Tauhid kita dah tauhidur rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kepada Nabi apa? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tauhid al-wahyi. Tauhidul Quran was sunnah. Atau malaikat. Kalau boleh lah, kata oleh belaga gila tak ada masalah. Nah, yang salah-salah ni pun tanduk acik. Patah habis tanduk-tanduk. Na'udzubillah. Nah, semua ni siapa buat tak tahu. Tak ada lah Quran lah hadis salah-salah ni. Siapa buat tu nyemari. Siapa bertanduk apa hari ni. Nah, luka tak ada, tak sikit juga lah. Nah, sebab tu kalau boleh, tauhid saya ialah tauhidur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada, hak tu tak ada pihak nak lawan lah. Kalau salahnya lawan, dia salah. Kalau rasul, lawan Abu Jahal, lawan rasul lah. Nah, jaga mulak dah. Kalau boleh, nak jadi, bahasa siar kata sayuk, nak jadi berhenti benda tu sikit. Jangan duk tajir sangat. Tak jaga niknya. Belawai salah-salah kita ni. Nah. Mari mana istilah ni pun saya pun. Tak ada. Buka ahli kaji tak. Saya tak berhari gunalah tu. Nah. Saya. Tauhid saya. Tauhidul Quran. Wassunnah. Qul huwallahu ahad. Tak ada siapa tak kerti. Mudah sekali tauhidul Quran. Wassunnah. Nah. Laisa kemislihi syai'un. Wahuas sami'ul basir. Mudah-mudah. Ada letih. Tauhidul Quran sunnah. Hanya buat semula dah. Tajuk saya ni, enggak lain lagi, baru duduk muka di mahan. Nah, serta. Lengah buat dia mungkin. Ya. Saya juga ayak, tak ada wasal lengah mana. Saya ada duduk saja je negara. Bawa ayak kau orang, tak je negara. Kau demo tak ada gaya tu siapa kau jenengah? Agama lah. Cuma tak kena hana jenengah tu. Alhamdulillah. Maka saya rasa perjalanan kita adalah perjalanan sunnah. Jalan kita ialah as-sunnah. Pak-pak saya di petani ni, dia mesti sunnah. Kira kerana puak sunnah ya tak? Ya tak sunnah. Seolah-olah orang sunnah ni orang tidak bermazhab. Sebenarnya silap situ. Semua pala-pala mazhab tu adalah Nabi Imam Syafi'i sendiri Nasirul Sunnah, pembantu kepada sunnah. Gelar Imam Syafi'i ialah Nasirul Sunnah. Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah. Puak-puak ni, puaklah ni, puaklah tu lah. Imam Masya Allah, Imam Malik ni tak ada apa dah. Ngajar sunnah. Habis-habis gain dengan sunnah di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Hanifah pun sepatu juga. Puak-puak pala-pala ni, memang tu, orang zaman dulu dan dia tak ada duk jadi nampak peleng. Masa tu tak ada mari salah kolah, tak ada lagi kau tu. Senang dia mah. Pak kita, bawa kita mari beranak pak punya ada kerja salah kolah. Aku rasa, beranak pak tu baik hal ada. Itu zaman ni. Syak tak apa. Tak usah pakat balah lah ni. Kalau nak turut, kita jalan tak saya turut, tak ada apa. Rumah lagi lah. Bertanduk lagi lah kalau siapa rasa ada tajian tanduk pergi ke mana lah. Saya tak berhibnalan. Saya tak biasa mengajar. Saya mengajar Pak Tauhid berapa kali ya. Rakyat ngajar sekali sudah. Nak erti-erti, tak saya erti, tanya. Pasal balah tak ada, ya. InsyaAllah ta'ala. Tujuan tu katanya tadi apa? Mubarakun tu. Dalam ni ada belakang dah. Siapa ngaji sebuah Quran ni, orang tu erti hidup. Siapa tak erti Quran walau 10 kali profesor pun, dia adalah orang jahil. Minta maaf dah kepada profesor semua guru kita tu. Ya profesor macam-macam. Profesor hak anak iya, profesor hak langit, profesor hak gali tanah. Ada macam-macam tu. Kita naknya kalau profesor bahagia kaji Quran, insyaAllah maulak. Saya tak ada atau tak maulak bidang lain. Tapi nombor satu sekali, sini. Lain pada tu, nak minta ucap-ucap orang pakat peluk Quran belakang. Guru-guru. Imam-imam. Jangan bangga dengan sahabat kita di email. Jangan. Banggalah kalau kita jadi ahli Al-Quran. Sebab ahli Al-Quran adalah ahlullah wa khassatu. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, kata afdalu zikri tilawatul Quran. Zikrillah ni dah. Seafdal-afdal zikir ialah baca Quran. Sahabat baca seharum. Puluh. Zalik alif lam mim. 30. 30 time dah. Ada boleh tubik. Malak lagi. Lepas tu kalau kita zikir lain pada tu. Ada tak 30. Pada waktu fa'lam anahu afdalu zikri la ilaha illallah tu, la ilaha illallah tu Quran dah tu. Quran dah. Dalam surah Muhammad ke, fa'lam anahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Tak ada apa nak kata la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak, tak ada masalah. Hak tu malak benar. Tapi hak malak, lebih malak tu, baca Quran. Nabi suruh baca Quran dah. Nabi kata kanan dah. Iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Hadis sahih Muslim. Baca oleh mu'akal Qur'an pada tiap-tiap bulan sekali khatat. Sejuk sehari lah. Hak tu mulai sekali. Hak tu sina. Nur. Qur'an adalah nur. Anzalna ilaika nuran. Bagi tak ada payah sikit abuk ni, hak Nabi suruh tak ada payah. Tak ada Nabi suruh bagi payah. Tak ada lah ayat ni ibu ayat yang suruh bagi payah. Tak ada. Hak tu. Yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala nak wui puak mung ni hei hamba aku. Wui mudah. Nak wui mudah. Quran ni khususnya Nabi Allah Ta'ala kacaklah suratul qamar. 4 kali ayat kata. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. 4 kali dalam surah tu Al-Qamar. Dan demi sesungguhnya kami mempermudahkan Al-Quran selalu dah. Tak ada kata kitab sama dah ada. Lidzikri untuk nak pakak baca, pakak ngapa, pakak peheh, pakak tadabur, pakak. Asal Qur'annya untuk tadabur. Yang masalahnya fahal min mudakir. Adakah orang nak mari duk berzikir dengan Quran ni? Mudakir daripada zikir lah. Itu soalannya bukan soalan Quran payah. Soalannya tak ada orang nak baca. Tak ada orang nak faham. Tak ada orang nak tadabur. Tak ada orang berimeh. Tak ada orang nak beramal. Fahal min mudakir. 4 kali ya. Ya. Kalau puak kita agak jadi mana 4 kali wayak ni, banyak lebih berarti kali ni teruk dah. Tapi pia mudakir, tak ada. Hak ni masalah hari ni. Mudakir-mudakir zikir lah. Hak ulama kata, afdalul zikri tilawatul Quran dia ladah ni. Ayat-ayat ni di antara hujah mereka. Lepas tu ayat saat ni, saya baca tak suruh lagi surah tu, Sad saat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Saya duduk nak tarik sini sangat. Pakat perhati sikit-sikit betul ni lah. Supaya mereka itu ni pihak umat Muhammad semua yang di zaman Nabi sampai kepada kiamat. Tadabburkan ayat-ayatnya. Gapo tadabbur bahasa Arab? Bahasa Melayu katanya pakat renung tengok serta jadi jeliga adalah hati witubik kepada amalan. Itu makna sama ada amalan-amalan akidah, amalan-amalan perbuatan dengan pencandera yang lain atau amalan hati. Lihat dabbaru supaya tadabbur mereka itu, bukan supaya Muhammad SAW tadabbur tak tu pada Muhammad SAW ya. Tapi buat tadabbur klik pada umat dia semua. Buat itu ni ya. Lihat dabbaru ayat akan ayat-ayat dia. Ayat dia ni buat ayat lebih. Allah Ta'ala hatta suri tak tadabur. Gapa tadabur rukun saya awak rekah mudah-mudah tak suri payah pehe. Tadabur ada 3 rukun. Satunya berpehe al-fahmu. Duanya berime al-imanu. Berime apa kita pehe pada tiap-tiap ayat. Yang ketiganya beramal. Apa yang kita berime. Apa dah tu? Itu rukun tadabur. Siapa dia duk pisah reti tiap-tiap ayat secara tadabbur, itulah dia tujuan utama dari Allah Ta'ala. Anzalnahu ilaika mubarakun. Allah Ta'ala turun ke Quran tujuan suruh tadabbur. Apabila tadabbur siap dah, ya tubiklah satu kenyataan hidup iaitu waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya jadi ingat zikirlah ni, zikirlah oleh orang yang ulul albab. Setelah tadabbur baru yang mai zikir. Kalau tak ada tadabbur Quran, zikir tak nak tubik mena gambar. Kalau tengok pada ayat ni ulul albab ya, ulul albab ni semua kita. Allahumma ja'alni min ulul albab. Tiap-tiap kita nak jadi ulul albab. Sebab apa? Sebab ulul albab ni ialah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Tu makna ulul albab. Orang yang selalu ingat pada Allah. Hal keadaan dia tu qiyaman wa qu'udan di semaya diri dah. Qu'udan duk nyata zikir lepas pada semaya ke dalam tahiyat ke dan wa ala junubihim nak boleh jenera tu zikir di atas lambung. Nah tidur di atas lambung wa yatafakkarun, zikir tu mendatangkan Fikir yang jernih bila kita berzikir. Zikir yang apa? Zikir Quran. Sebab-sebab zikir. Baca Quran. Nabi tak tidur, mereka baca beberapa surah. Surah tu Al-Mulk. Ya tak tidur, mereka baca surah tu. Apa dia? Ada yang kata surah tu Al-Isra. Surah tu As-Sajdah. Alif Lam Mim Sajdah. Surah tu banyak surah-surah Nabi baca. Beratus-ratus ayat belum nak tidur. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur pun alhamdulillah selalu dah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma matana wa ilayhin nusur. Alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahumma ighfir li dhunubi kullaha dhunuba walidayya kullaha. Atah gila. Zikir kepada Allah ni belah tu. Habat tu tu, orang Islam ni orang yang azakirin Allah kathira. Orang Islam. Orang tak Islam, wa iza zukiru la yazkurun. Apabila diperingat, hey, ingat pada Allah tu. Tak sih. La yazkurun, tak sih. Orang tak zikir sikit abuk ni, orang kafir. Kita ada penyambil yang dia, dia kadang-kadang pakar tu. Penyambil sifat orang kafir, mai hidup pakar. Orang munafik pula. Wala yazkurun Allah illa qalila. Dia tidak berzikir kepada Allah, mereka sikit. Di antara zikirnya, baca Quran. Di antara zikirnya, semaya sendiri itu masuk dalam zikir dah. Dia tak beriman berzikir. Pahit mulut zikir dia. Pahit hati. Ni munafik. Jaga malak. Orang ada jalan lah dunia, tiga puak lah dunia. Tuhan bagi tiga puak lah dunia. Akhirat esok dia tiga puak ke lain. Surah tu Al-Waqi'ah tu. Ini tiga puak. Kafir, munafik, mukmin. Ya insyaAllah dah. Nah. Tu. Oleh itu maka. La hawla wa la quwwata illa billah. Kalau kita takut sekali, jadi munafik. Jadi kafir, wasa takut kan, wasa jauh sikit. Kalau buat dalam sejik kuat ni lah. Abang jambai Nabi tak ada orang kafir dalam sejik. Orang munafik ada banyak. Jambai Nabi 30%. Nabi sendiri buat. Baca Quran dengan hati yang bersih dia. Dengan lidah yang fasih dia. Dengan Quran yang hidup-hidup turun. Kalau ikan-ikan bawa tu bawa ambil laut. Baca. Neting-tung-tung tu. Tak masuk. Bayar tu baik luar. Dia tanya buat sahabat-sahabat kata, "Mada qala anifan?" Muhammad kata, "Apa saat ni?" Dia tak kerti. Nabi kacak pasal Arab dah. Ayat Quran dah. Dia tak kerti. Ning jaga mena-mena. Sebab, kehendak dia nak kerti itu, tak ada. Dia tak ada nak kerti. Itulah tafsir ulama'nya. Bila orang tak ada nak kerti, tu saya tak uri lah kerti. Kalau kita nak tu saya tak uri, tak apa. Terkaca baca juga Quran. Wari terjemuh pada bahasa Melayu, Rumi ke apa. Tapi reti tak setara mana. Tak apa. Usaha nak reti Quran tu adalah kewajipan kita. Siapa semua ulama kata fardu ain. Fardu nak pahal Quran tu. So, kalau dulu saya ingat. Tok-tok saya dulu. Allah kesian dia. Fatihah yang tak reti. Ngapa cik pejam mata baca boleh dah. Dia tak kerti. Fatihah, tok-tok kita dulu tak kerti dah. Cakap dah. Buat kita baru duk kerti lah ni. Saya di antara usaha kepada surah Fatihah 40 tahun dulu. Kakak 50 tahun lah. Saya tulis kitab suratul Fatihah. Tafsir Zikril Hakim. Ditunjuk ke tok guru. Tok amalat weh. Saya babo saya tok guru. Jadi saya babo saya pergi. Pakak puji belaka tok guru. Katanya molek. Tafsir surah Fatihah ni molek. Di antara wajib kita pahamnya surah Fatihah ni. Wajib paham. Mai do iya ke nak budu tak tipu ni susah juga. Tak tipu. Tok kita tak tipu percayalah tok saya tak tipu juga. Bahawa saya mari ayat dia, ha, aku tak nak pergi hajar. Ya, ha, ya, murid-murid kata-kata ngajar. Tak erti ni masalah besar. Masuk neraka kena tak erti banyaklah. Islam agama untuk orang erti Islam. Agama iqra, agama fa'lam, agama wa'lamu, naklah tahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kena ilmu dulu kata Fuad Bukhari. Barulah kata barulah amalan. Fa'lam la ilaha illallah tu kena ilmu dulu. Nampak tu tak ada kata faqul la ilaha illallah tak. Ilmu ni nombor satu. Saya banyak banyak kali dah. Orang Islam tak ada orang jahil. Orang jahil ialah orang kafir. Orang jahil ialah orang tak kena tua dia. Orang kafir tak kena tua. Nah, Allah sebagai tua dia. Oleh itu maka mari kita pakai zikir pada Allah. Jangan banyak baca Quran. Lepas pada ni kalau biasa fa'ita tak ada biasa baca Quran sejus hari, klik baca sejus hari dah. Tak ada berat sikit abuk. Tak ada berat sikit abuk. Kalau orang baca lama-lama dah setengah je paling tinggi daripada 24 je tu hari kita. Makan aje so'oh-so'oh. Minum aje so'oh-so'oh. Nak we Quran sejus setengah je ataupun setengah je mesti kena boleh. Salah eh. Win azal kuat. Sebab ni perintah Nabi bukan perintah saya. Iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Ada satu hadis yang tak kuat sangat. Hak tadi hadis saya Sahih Muslim. Puak sahabat ya tawa lagi atau saya ada kuasa lagi Nabi. Ha kalau gitu mau baca Quran tiap-tiap 20 hari sekali. Morning kata aku ada kuasa lagi. Duk tak puas hati baca sebulan sekali. Sikit suk di tiga hari. Oh, yang duk tawa-tawa ada bang. Yang tawa kok tu kita tawa cik boleh 40 hari kau kok tu kita. Ada deh, tak eh. Bacalah Quran fi kulli arba'in ada juga. Dia cedah orang perempuan kata rasa. Orang perempuan tak boleh baca banyak hari kat dia. Dia mari kerja dia tu tak boleh baca Quran. Nampak tak? Ha, jadi, we peluai untuk 40 hari. Jangan lebih dah 40 hari buat itu dah. Nah, ha, 30 hari orang boleh lelaki, 40 hari orang perempuan. Nah, tapi orang boleh baca Quran ni, boleh kena morning. Tak nak boleh mana ke makcu. Boleh ke makcu. Dia rajin buat dia. Nah, alhamdulillah. Tok guru Quran pun banyak reti, no, orang tinggal pada orang jatuh. Tok guru Quran. Nah, habis itulah. Puak-puak mereka ni ambil reti, no, dia tak imit. Eh. Dia nak murid ke orang jatuh, tak ngapa Quran berkali. Dia tak imit. Aisyah waduk dah. Ya. Itulah hikmat Islam. Lepas tu zikir lain. Nabi itu contoh kepada zikir ialah Nabi. Sebab Nabi kata, alaikum bisunnati, sunnati mana amal aku, hidup aku, gerak aku, dia aku, makan minum aku, tu mana sunnati. Itu supaya Nabi belakang. Ya, alaikum bisunnati. Nabi kata kan, hadis sahih kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu selalu berzikir kepada Allah pada tiap-tiap masa dia. Allah nyawak tinggi sahih tu. Tak ada nak junga kita ni. Tiap-tiap masa kita ni jenera tiap-tiap masa. Nah, itulah tempat tak serupa dengan Nabi belaka tu. Patutnya jadi ikhwanur rasul ke mana buat kita ni? Main tak serupa Nabi zikir tak ada berhenti-berhenti, kita jenera tak ada berhenti-berhenti. Nabi suruh baca Quran sejus hari, kita tak ada temu dengan benda lah tu. Nah, hari ni boleh dalam hari perkampungan sunnah ni, kita kena pikul sunnah kelek ke rumah lah ni. Sunnah ke apa tak? Saya nak uang hari ni sunnah doa Quran. Sunnah nombor satu sekali Nabi doa Quran. Tak sungguh. Sunnah. Nah, zaman dulu orang sunnah-sunnah zaman dulu ya tak baca Quran juga. Sunnah buat zaman dulu. Zaman learning kita utama ke sunnah baca Quran. Nabi suruh fa'li dan Nabi suruh qauli, Nabi suruh fa'li. Sunnah qauliyah, sunnah fa'liyah. Nabi baca Quran semua. InsyaAllah dia buat itu. Tak ada payah, percayalah tak payah. Siapa kata Quran payah, lawalah dia akan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Sekadar baca, sekadar pahal, sekadar apa? Pahal, pemudah. Sampai itu siapa ngaji Tauhidul Quran dan Sunnah, mudah tauhid itu. Tak ada kena kalau gitu-gitu, kalau gitu-gitu, banyak cerita buat ya deh. Saya ada antar Tok Guru Tauhid Khalah zaman dulu. Tapi saya kata saya duk banding-banding tauhid Quran mudah. Tauhid Quran mudah, tauhid hadis mudah. Insya-Allah taala deh. Kemudian Nabi zikir tiap-tiap waktu. Kita pun sepatut nak masuk bilik air tu berzikir, matu berzikir, tidur-tidur, bangun makan, nak makan, nak sudah makan ke apa zikir semua masuk sujud tu bersujud. Dalam sejik baca. Lah ni senar benar Allah Ta'ala with teknologi. Quran ada learning. Quran ada learning. Lepas tu, ulama pula pakat kata, boleh pegang Quran ada dalam tersak ni, ada dalam telefon, dengan tak ada kena pakai ada semayat. Ulama hampir kata itu. Nah, lepas tu kata, semua tu memudah. Sahabat dulu nak baca Quran, mushaf pun tak ada sahabat dulu. Allah ya, radhiyallahu anhu. Wahai masuk syurga direct. Tengok Quran. Quran susah masa tu. Quran senang kita. Quran banyak pada tua rumah. Quran satu rumah ada 4-5 nautai. Anak 2 orang. Nah, tu jadi. Lepas tu nautai pun tak baca mana juga. Kita tak say situ dah. Kita tak klik buat semula. Buat umur kita semula. Program, agenda dalam rumah kita buat semula. Jadi saya ada buat buku belakang-belakang ni. Mari kita tadabur Quran secara berhalaqah. Boleh disapa lama. Saya buat ni banyak-banyak tahun dah. Tapi duk perangat situ. Selagi mana orang tak apa nak lawan mana, kita kena duk perangat semua. Perangat. Wih-wih panah semua. Lah mana halaqah? Sahabat nak tadabur tu. Dua tempat ada jelas. Satunya adalah semaya jahri. Temi baca saat ni kan? Temi yang wisatah pada kita baca Fatihah Ratu ni saat ni. Lepas tu, buat kita baca Fatihah sudah, ya baca. Kita kena dengar. Tadabur Quran tu. Cuma masalahnya, tak erti. Tak ikut rukun tu. Tak erti. Fatihah pun tak erti mana juga. Tadabur wajib lah. Fastami'u lahu wa ansitu. Dia baca Quran, tak baca Quran. Lepas setengah-setengah Imam Mazhab yang kata, tak wajib baca Fatihah dah. Kalau tidak dibuka seketah macam Tok Imam semayang subuh saat ni. Dan seketah panjang lah Tok Tuhi kita. Ya insyaAllah ta'ala dah. Jadi, situ sah tempat kita nak tadabur Quran. Tapi tak cukup rukun kerana tak erti. Yang kedua, kita kena pakai adab. Keluarga kita dulu. Halakah keluarga dulu. Kita, muk kita, ayah kita, bini kita, anak kita pakat wak. 7-8 orang pakat wak. Boleh sejah ke? 2 jah ke? Baca Quran. Ini surah apa ini? Surah tu, apa dia? Wadduha. Baca Wadduha. Tafsir ayat Wadduha. Ambil kitab tafsir lain, Masya Allah. Pak Basmeh pun boleh. Pak, banyaklah ni orang wak. Fok ustaz kita Masya jazahumullah anakli rahimahumullah rahmatan. Ambil kitab tu baca. Baca. Lepas tu cik tengok saya duduk dalam ayat ni ke tak. Kalau ayat orang kafir kena pakat lari. Kalau ayat orang munafik pakat lik yang kena dalam ayat. Kalau ayat orang beriman pisah masuk dalam ayat tu. Tu ya. Tu makna tadabbur Quran. Itulah dengan halakah saja boleh tadabbur Quran. Dengan orang lain. Sahabat kita boleh reti, boleh baca terjemah makna. Lepas tu boleh tafsir. Hak kita ada tafsir panjang-panjang sikit tu. Ayah jadi ketua. Ibu jadi setiausaha. Anak-anak jadi ahli halakah. Halakah Quran ni ada 4 perkara besar yang tidak ada pada mana-mana usaha. Satunya Allah Ta'ala hatta sakinah kepada hati. Hadis sahih Muslim lah, hadis sahih Muslim.
1: Selawat sajalah radio untuk anda.
2: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
3: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจำยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการไม่ใช่การมุ่งเน้นใช้จ่ายฉุกเฉินเท่านั้น
11: นายภาราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในประเด็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 630,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็น 690,000 ล้านบาทในปีนี้หรือเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทนั้นไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญที่ต้องตั้งงบเพิ่มขึ้นถึง 24,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอจนต้องดึงเงินคงคลังมาใช้นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการตามกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ที่ต้องตั้งไว้สูงถึง 71,400 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลมองว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นภาระต่องบประมาณที่สูงมากและกำลังพิจารณาแนวทางเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงสำหรับประเด็นค่ารักษาพยาบาลข้าราชการรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ที่กว่า 90,000 ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาหนึ่งในแนวทางที่กำลังพิจารณาคือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำประกันสุขภาพให้แก่ข้าราชการทั้งประเทศราว3ล้านคนซึ่งอาจใช้งบประมาณเพียง 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทอันจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาวได้อีกหลายหมื่นล้านบาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
4: อำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลัง3ฝ่ายซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที่
12: นายสุปิยันแดมอเลงในอำเภอสุไหงโกลกมอบหมายให้นายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภองานป้องกันนำกำลังพลอสชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลังร่วม3ฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสุไหงโกลกมูลนิธิเสื่องหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับในการซ้อมครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.สาขาสุไหงโกลกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ทบทวนลำดับขั้นตอนการทำงานรวมถึงประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: ทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมเต็มพิกัดเตรียมลงสนามพบทีมชาติสวีเดนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายขณะที่อีก2คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร
13: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบสวีเดนเวลา 4:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะได้วิลเลียมซาลิบาที่หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งคิริยานเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอพร้อมลงสนามส่วนทัพไวกิ้งเกมนี้จะไม่มีไอซักเฮียนกองหลังตัวเก่งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งแอนโทนีอีแลงกาอเล็กซานเดอร์อิซักวิกตอร์เยอเคเรสยาซินอายารีและลูคัสเบิร์กวาลพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา 0:00 น.และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
15: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
14: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
16: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
17: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
18: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
19: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam pemirsa semua. Hodok dengan Testing Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Dengan rancangan Music Plus dah nak malam temung dengan peminat dah dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dengan Rice Karabu. Dan mari sapa mekosi dan kesihatan tu bade berita atau apa layo bai ho kerajaan dan mari sapa pada peminat dan dalam masa sejak rancangan Music Plus dan mari jumpa dengan peminat. Lepas tu silih dengan lagu atau anasik dari peminat ni dengar dan dalam masa sejak rancangan ni. Dan siapa dia tak ada tidur lagi, bolehlah dan mari dengar rancangan Music Plus dan dengar di Cikarabun. Mari sapa mekosi belako dan pedoh dengan peminat semua. Masa ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus.

PC yang kedua adalah rancangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau anda sedar klip hari sisi kedua ni ada cara-cara kesihatan tubuh badan dan siapa pada peminat dah malam ni. Hari ni ada cara-cara tidur dari peminat. Tidur banyak geno rasa mengatuk lagi dari peminat dah. Tidur banyak dah deh. Masa mengatuk lagi, tidur cukup. Cukup je dah. Mengatuk lagi deh. Ha, geno ni. Ha, semua ni ya ada pak cara. Deh, pak cara. Kita tu tidur banyak tapi geno kita rasa mengatuk lagi. Lepas tu ada apa? Cara-cara uka masalah deh ho kita tidur banyak deh tapi kita tu rasa duk mengatuk lagi deh peminat. Yang pertama ni deh kuam nyai saksum kita letih tu letih bab saksum deh hari ni tu kita letih masa letih weh. Nah, benar dah. Sungguh kata kita tu pakpon. Wakwi kita tu fufu rangkai hok kita. Dan cak akan ni lah. Lepas pada kita wakwi hijau berat. Dan, tapi tubuh pada kita ya tak boleh nak fun. Dan pernah fun. Dai piang non yang temti. Dan le masa semalai. Deh. Tapi berasa letih. Oh ya saksum hari banyak hari. Nah, kita tu kena tongkan deh. Nak pakpon, nak berehat. Deh, we sama-sama we tubuh pada kita tu hari funfu. Deh, klik mari cergah, secun jam sai. Nah, lepas tu pram ti jak lui ngan. Sama-sama. Dan super dia. Dan peminat dia. Lepas tu, kita tu kena duk apa? Tong cahayin. Dan cahayin apa? Cahayin dengan rangka kita sikit. Dan kita kena duk beri masa. Kita berehat. We sama-sama sakrayak. Dan lepas tu, you not come on let. Nah, peminat. Nah, ini kuam ni saksum. Lepas tu, yang kedua. Yang kedua ni kita pakai otak. Pakai otak banyak lajak. Dah peminat dah. Banyak orang dah ambil kapa penha masalah pak kijo dah mari duk fikir pie kita duk nak tidur dah. Lepas tu ada orang kapa ada masalah dah dengan setepak mana-mana pun dah ambil jadi mari duk capur dengan rengsun tua dah belum kita nak tidur. Kita duk fikir deh. Duk fikir nung. Jadi serabuk. Dia punya. Nah. Lepas tu, wakwi otak kita tu jadi menerapkan pakpon yang tinggi. Nah. Lepas tu, you ada tangke. Nah, tangke lagu mana deh. Jangan duk ambil. Apa, ha-ha serabuk-serabuk tempat hijau. Pak kriak-kriak lagu mana pun jangan duk. Mari fikir pihak kita duk tidur. Deh. You know wakwi kita kriak. Juga deh peminat deh. Peminat terah duduk dia nang semati deh peminat kamnut lom hai jai kau ok deh nyawa tu be nyawa masuk deh atau kita duduk dia belum atau kita tu nak tidur. Nah peminat deh ni yang kedua. Lepas tu yang ketiga. Yang ketiga ni gemuk. Deh, kaiman lemak tu lebih pada mata tan. Deh, gemuk. Okay, gemuk. Nah, wakwi tubuh pada kita tu tak secun. Deh, mai secun jam sai, mai keprik-keprau. Deh, peminat. Kita kena cari masa lagi tubuh peluh ออก กำลังกาย. Nah, เพื่อเพิ่ม การ เผา ผลาญ พลังงาน ดาเล tubuh pada kita. You nak gretun การ ทำงาน หัว ใจ kita. Dan we darah tu sub cheat tua rangkai. Nah, benar-benar kita pergi
กับประสานเอนโดรฟินวะคีจอแต่ตัวบาร์กิตอนนี้แข็งแรงนะหัวใจกิตาปะแข็งแรงนะตีโดปะยาดีตีโดละละนะตีโดละละมางูมาอีตุยาดีแบบสกาสดชื่นแจ่มใสนะฮ่าแต่งออกมาตอนนี้กิตาบุตรีดึงอะไรกูดูลูนะวัตถุเคลมมาอีดาเลซีเซียงกติกาซีเซียงแต่เราเคลมหัวรังชังเงี้ยมิวสิกพลัส

Ketiga, Siti antara Kerohok rancangnya Music Plus dan peminat sudah dengar lagu. Kita kelimai sisi yang ketiga ni, hubung pula nah cara-cara tidur banyak geno ni. Masa mengatuk lagi deh peminat nah. Yang keempat deh kita hubung mari. Nah, yang keempat ni yang kata makan bare manis banyak lajak deh peminat. Jadi satu headphone deh peminat nak buat wi kita tu jadi nyakit gemuk boleh juga deh kita dok make bare manis deh hok ado enam tan su nah buat wi kita tubuh badan kita tu ado enam tan dalam dalam lek tu banyak deh patu nak song pon wi tubuh badan kita tu nak on play mai sechen jamsai. Lagi-lagi bagi makan ni ada rucat dah peminat rucat banyak nah bagi rucat ni ho kapo ho makdong dah ho ada rut kim wancat jadi not jadi nyakit gemuk juga dah peminat dah tu dia. Lepas tu kita mari tengok cara-cara ho dia nak ukar. Dek uka kita tidur banyak tapi pasal mengantuk lagi deh. Buat lagu mana? Nah, so macai apa masa? Nah, tu bik reng bisa masuk mo dek ok kamlang kai tu bik peluh dek jangan duk make bagi hop ada rucat banyak dek patu kita kena duk lut kuam kriet belum kita tu nak masuk tidur. Deh belum kita nak tidur tu jangan dok buat kicau. Jangan dok fikir kok nung kok ning. Deh waktu kita tu kriak. Deh belum pada kita nak masuk tidur tu 30 minit. Lepas tu makan apa makan bagi makan ni ni perpet pak pelemai. Deh wi banyak-banyak. Nah ya apa jangan dok buat kicau berat lajak. Nah peminat. Awak wi tubuh badan kita tu pak pon mai pian po deh kenapa kerana kalau tubuh badan kita duduk tak gerak nela sama-sama nah yo rapro kata kita tu nak jadi cong wang kok jadi chia rok boleh nah peminat ada chia virus lain lagi hok mari dengar hok kita tu duk tidur tak cukup. Tidur banyak tapi rasa mengatuk lagi. Dah peminat dah. Tu dia ni cara-cara tidur banyak rasa mengatuk lagi. Nah, peminat nah. Tengok masa orang sangye Music Plus ni sudah habis dah. Nah, silap salah gapo karabun minta maaf peminat semua duduk dengar. Waktu dengar anak malam lah. Pukul 11 sampai pukul 12 malam. Karabun terima kasih pada peminat semua yang dengar podcast. Sekarang kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Pemnak lah, ya gitu. Dengan rancangan Cinta Satu Malam ni banyaklah nak kongsi, ada berita, ada kitlap lah wika peminat dengar. Ya gitu, masa ni peminat duduk gapo, nak tidur kah ataupun nak pergi kerja duduk tunggu wing buat kereta gapo itu dah. Ha, cao-cao jago-jago kesihatan ni kejap sekali. Jangan apa ni pelepah tubuh badan kita sakit meweh nak kerja nak ngaji gapo payah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan we kejak. Lah mana jago makin ne berehat tidur tubik beluh ni ialah dah kita kena jaga-jaga we kejak payah peminat jangan duk lepas lah gitu. Lah mana peminat dah learning cuaca udara lah mana atik kita pun kena jaga-jaga lah dah. Ya, betul. Selagi tu jangan tidur tengah malam sangat. Tidur tengah malam ni nyanyo ke tubuh badan kita. Ni banyaklah abang kita tak jaga tubuh badan tidur tengah malam, makan tengah malam. Ha, makan sudah tidur tak boleh juga. Apa mula nak jadi kot layon lah, mula ada penyakit mai carilah. Tak boleh. Kita kena jaga-jaga nah. Jangan duk wi tubuh badan sakit meh. Kalau sakit meh payah nak kerja nak buat apa itu dah. Ya, gitu sisi pertama ni mari tegur menegur tapi jeput-jeput tek nasib wi kapan nak dengar lah. Sisi ni kita pergi berehat dulu menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua nak mari berkongsi cara-cara jaga anak-anak cucu. Learning tu kalau tak buka lagi deh, sekolah katuk lagi, kita pun kena jaga-jaga lah budak. Kalau-kalau katuk ni dia panggil tak jaga tubuh badai, no. Tidur tengah malam pun ada gawai tu deh, ataupun duduk dengan telefon kalah mana deh. Dia kata kita ni kalau nak jaga-jaga kesihatan dari anak cucu kita ni, gapak panggil jangan duduk buat perkara. Kalau-kalau katuk ni buat sekara lah. Kalau lain tak jaga, ingat rosak, tengok rosak semua. Kita kena cari kecekam dia buat, ataupun belajar buat lah nasi, bilik tidur gapo itu. Ataupun kita kena sipir bilik tidur, cuci, tanam bunga, ataupun duk tubik-tubik peluh dengan sayang-sayang kawai-kawai gu juga. Lepas tu makannya pun makan cukup 5 mu, peminat dah. Ini penting sekali weh peminat. Boleh kata kita ni masa luar ni kita kena kecek dengan keluarga kita. Jangan duk lepas anak duk dengan rosak sangat, duk dengan kawai gu, tak duduk dengan kita, tak kecek, tak gapo. Ni kita kena beringat juga weh peminat dah. Kalau anak weh, anak cucu kita ada apa ni kuamru, kalau katuk ni kita cari kecekam ataupun ngaji fisik lah. Tapi dekat-dekat kalau nak buka dah ni, kita pun kena hajar dia lah. Tidur banyak, bangun pagi dah. Kabar dekat-dekat sekolah nak buka tu mula mengatuk lah. Tak segi sekolah lah, demam, sakit kepala lah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan kita wi kejap, peminat. Jangan duk pelepah wi sakit demam mudah lah. Lepas tu soal lagi tu, cara-cara budak. Budak tu dia panggil learning ni social, duk terlekat. Lah mana duk main TikTok, duk main game, dah lah terosak je, habis duit pun ada. Punuh mata, mata saitasan lah, sakit pala, ada berlaku lah, autistik tiang lagi tu. Kita kena jaga kejap, duk yak seumur dah peminat. Kita kena buingat, jangan duk lepas anak cucu, duk dengan telepon banyak telajak. Tak boleh mana, terosak tu. Cik boleh tu dia besar dulu lah. Tak suruh dia tengok kartun, tak suruh dia tengok game lah. Duk hajar tu kalau terdekat bayuh. Learning rasa mudah lah. Dia duduk dia duduk dengan rosak tu dah. Masa repair tu. Kita kena ingat masa repair atik. Suruh gapo tak buat, tak kecek dengan orang, ngaji malah. Tak tengok surat, tengok rosak tu. Tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga. Kita kena kejak cara haning juga weh. Kirim belakang ke ibu bapa. Hapi ada anak cucu duduk terdekat rosak. So cia tu, video tu selo ataupun jahat lah kepada rosak. Hak ni lah dia komunikasi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Gitu gi berehat dululah, mai jumpa pula sekali lagi sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang terakhir nak mari kosip-kosip kita-kita ni kena panggil baiklah kepada ibu bapa. Lo ni nak panggil budak dia tekang dengan ibu bapa dah kecek yang diderah yang dirakir gitu. Tak boleh kita kena kasih kepada ibu bapa kecek molek lah peminat. Kadang-kadang dah pergi mengaji tak kelik pun ada. Pergi kerja tak kelik cari ibu bapa tak boleh. Eh, hey, kita kena klik cari atik weh deh. Jangan terlupa lah yo tu. Ibu bapa tu ngasuh kita sejak kecil-kecil lagi kapal itu deh. Dua atas duit-duit ke kita. Kita kena ingat peminat. Jangan terlupa ibu bapa kita weh. Hijau sedak dah, boleh sedak dah. Jangan terlupa ibu bapa. Klik zairah dia. Ataupun tanya tu, tanya kalah mana apa khabar gapo itu sakit lemek ke nak gapo ke bagi ada gapo lagi ni kita kena jaga-jagalah ibu bapa kita apa nak. Kalau kita tak jaga ha tak leh tak baik dosa dah. Kita kena padu ke dia atik. Ha, kalau kita tak buat dia masa depan anak kita pula buat kita. Ha tak leh apa nak. Kita kena tanya dia lah mana apa khabar weh. Tolong dia klik ke cari zekrah dia beli barang ke apa itu dah. Ibu apa dia nak nanti ni ya? Haa dah. We nampak mata. Kita klik zekrah dia. Jangan terlupa lah ibu bapa kita. Dia duduk minta doa bagi kita selamat seumur. Kita pun nak minta doa bagi dia selamat juga duduk dengan kita. Lama-lama dah. Ya gitu. Keng-keng berlaku apa minat. Ya dengan malam ni pun. Hak pihak kerja pun minta bagi kerja yang keselamat lah. Jaga-jaga kesehatan juga. Jangan tidur dengan malam sangat. Tagi sakit mega apa payah. Jangan terlupa tu, baca doa tak nak tidur tu. Ya, betul. Malam ni, kalau ada gapo, salah sikit banyak, dia cuman minta maaf belaka. Betul boleh jumpa pula, esok. Masa tu lah, buku 12 malam, sahabat buku 1 malam. Juga gelombang FM 5, ialah radio Bahasa Melayu, tepatnya 24 je. Betul, dia cuman minta tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupe selapeh hat.
1: Pengisytiharan stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawata Jala. Okey.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Radio Thailand Jana FM 95 MHz.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584.
3: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline Koromono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
4: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92 เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
5: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk andaDi sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat lagi menarik termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya inilah yang paling penting bagaimanakah caranya
6: kami tim berita Melayu Sawatha Jala FM 95 MHz akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: ใจรีบมาหาหมอล้างแผลใส่ยาแล้วมาหาหมอโดนหมาแมวกัดเราต้องรีบแก้ล้างแผลใส่ยากัดหมาหาหมอโย่
1: แล้วว
0: ั
1: คซีนไม่ต้องฉีดยังไงอ่ะ
0: แผลควรแผลเล็กหมอจะฉีดยาให้แต่ถ้าแผลด้านใหญ่ต้องรับภูมิคุ้มกันด้วยล้างแผลใส่ยาแล้วมาหาหมอเสร็จแล้วหมอจะนัดมาให้ตรงทุกครั้งยาอิดออดมาตามนัดหมอทุกครั้ง
1: แล้วทำไมต้องนัดหลายครั้งด้วยอ่ะ
0: เพราะใครไม่เคยฉีดต้องฉีด 4-5 ครั้งพิษสุนัขบ้าต้องฉีด 4-5 ครั้งเคยฉีดไปแล้วก็ไม่รอดนะครับโดนกัดเมื่อไหร่ให้มากระตุ้นซ้ำหมอจะฉีดวัคซีนให้อีก 1-2 ครั้งอย่าชะล่าใจกระตุ้นใหม่เท่านั้นนั้นสุนัขกัดต้องรีบแก้ล้างแผลใส่ยากัดหมาหาหมอฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด
2: di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala, Patani, Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa, Nathwi dan Sabayoy. Keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.
3: สิบสองสิงหาคม 2568วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงประดุจแม่ของแผ่นดินทรงบำ

0: ที่จะสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่คนไทยดังพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไป
1: เกษตรวิทยาหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรการเกษตรวิทยาทรัพย์ทางปัญญาอันล้ำค่าที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเพื่อรักษาไว้ซึ่งการทำเกษตรกรรมอาชีพที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบันและตลอดไป
2: Dan juga peminat dah yang mana kita sudah dengar berita apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir yang mana hari ini tu Bu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat itu. Kata-kata hikmah hari ini tu iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmah hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
4: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
5: Petani Teguh Pelancongi Abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepakte 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk peluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 95.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda
3: Bismillahirrahmanirrahim
4: dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam, apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
5: Alam yajidka yatiman fa'awa
4: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu
5: Wa wajadaka dallan fahada
4: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk
5: Wa wajadaka a'ilan fa'arna
4: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan Lalu dia memberikan kecukupan
5: Fa'ammal yatima fala taqahar
4: Maka terhadap anak yatim Janganlah engkau berlaku sewenang-wenang
5: Wa ammasa
4: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ.
0: Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."

0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa akhahu wab'ats fil madain hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu, jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Iya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam."
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentara.

0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'irun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna la jami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Kemudian, kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul."
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum id tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Au yanfa'unakum au yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Wallazi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh."
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: Wa qila lahum ayna ma kuntum ta'budun.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: Min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: Fakubkibu fiha hum wal ghawun.
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat.
1: Wa junudu iblis ajma'un.
0: Dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dalalin mubin.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: Wala shadiqin hamim.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: Qala rabbi inna qawmi kazzabun.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh, kaumku telah mendustakan aku.
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'ya minal mu'minin.
0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh, dan orang-orang yang bersamanya, di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Atabnun bi kulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وإذا بطشتم بطشتم جبارين.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: Amaddakum bi an'amin wa banin.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak.
1: Wa jannatin wa 'uyun.
0: Dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu alaikum 'adzaba yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: Wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.
1: Fakadzabuhu.

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتتركون فيما هاهنا آمنين.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: في جنات وعيون.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون
0: yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan
1: قالوا إنما أنت من المسحرين
0: mereka berkata sungguh Engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: engkau hanyalah manusia seperti kami, maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'ataruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?

0: Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.
1: قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين.
0: Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir.
1: قال إني لعملكم من القالين.
0: Dia Lut berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu.
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan.
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: ثم دمرنا الآخرين
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qisthasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.

Dan engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin, engkau termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Dia Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Fakadzabuhu fa'akhadahum 'adzabu yaumiz zullah. Innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim.
0: Kemudian mereka mendustakannya, Syu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
1: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh, Al-Amin, Jibril.

0: ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin Arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu.
1: Awal.

0: Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya?
1: Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin.
0: Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab.
1: Faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin.
0: Lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat?
1: Afara'aita in matta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun.
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka.

0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri, kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya.
1: Zikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan, dan kami tidak berlaku zalim.
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ.
0: Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan.
1: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ.
0: Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup.
1: Innahum 'anis sam'i lam'zulun.
0: Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat.
1: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu.
1: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: الذي يراك حين تقوم.
0: Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat.
1: وتقلبك في الساجدين.
0: Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ.
0: Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun?
1: تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ.
0: Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa.
1: يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ.
0: Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.
0: Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah?
1: وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ.
0: Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.

0: Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.
1: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
0: Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
1: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
0: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.
1: وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.
0: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

0: lahum.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka.

0: lahum.
1: Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya, dan dibutakan penglihatannya.
1: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci?

0: لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.

Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

0: lakum.
1: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: لَكُمْ.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
0: إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
1: Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat khair, selamat pagi sedang yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah yang menanjukkan umur kita, yang memberi kesihatan bagi kita. Ambil daripada hujung rambut sampai hujung kaki duduk dengan sihat wal afiah. Mata pun masih cerah lagi. Telinga masih dengar cerah lagi. Lidah masih lembut lagi. Alhamdulillah. Dan kita boleh, apa ni, kelakuan kita, apa ni, diri kita sana itu boleh bergerak. Bagi diri kita tangan boleh akak lagi. Kaki boleh jalan lutut. Boleh sujud. Boleh rokok lagi. Marilah kita sama-sama deh pagi limu-limu ni kita boleh muzakarah ha wa amma ibadat. Amma ibadat. Ha tu dia. Lalu tu sedia mengaya dramatis sekalian. Kalau kita kira kepentingan saat itu, alhamdulillah, iaitu semaya satu rukun daripada rukun Islam yang penting sekali. Belah mana iaitu apa ni, dengan apa ni, dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala tersebut tu, as-salat tu imaduddin, as-salat tu kadua. Semaya itu ialah tiap ugamu. Dan semaya itu seperti kita duduk berdoa dengan Allah SWT. Deh. Dia minta ampun, dia minta mudah rezeki, minta lanjut ke umur, minta jauh segala bala. Duduk dalam itu belakang dah. Ya, cukup. Sebab itu kata semaya sana itu ialah tiap agama. Umur kalau tak ada tiap, kita nak buat belah mana. Lepas itu dinding di gapo. Deh, kita kena berpahas itu. Lalu tu sedia mengajar mati sekalian. Pentingnya semaya kita kena mengaji, kena belajar. We sempurna dalam semaya kita. Sekadar sekat kita boleh. Dan kita usaha cari jalan. Ha, kecek mudah-mudah kata dia mau buat boleh, kita pun buat boleh seperti itu juga. Kita jangan apa tepih. Jangan dalih, jangan pokok tukar ni. Cuma we kita azir kata kita nak belajarkan semaya dan nak semaya wis sempurna. Ha tu dia. Lalu tu hari ni kita apa ni bermulak dah dengan kita apa ni sambut tahun baru hijrah kita ialah 1448 dah. Ha tu dah. Hijrah kita saat itu, adakah kita hisap tengok, suluh tengok yang telah lepas mari dah apa satu apa ni kegiatan kita ataupun kita duk buat amal berapa ratik. Ha tu nak kecek we mudah-mudah bah. Mana kata amal ibadat. Buat amal tu mana kata buat Tuhan suruh tinggal Tuhan larang. Ibadat san itu untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kena tekung. Hati kena bersih. dan hati kena we duduk dalam semayang. Masa kita semayang, we hati kita tertekung jangan pergi ke lain. Minta berdoa dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Tuhan buka hidayah kepada kita dengan tekun kita. Deh. Iaitu bahawa semayang deh. Apa ni Tuhan tambahkan dan bagi kepada kita dengan pengetahuan agama dan memimpin ke jalan yang lurus serta menghindarkan kita saat itu daripada segala kejahatan nah. Bagi diri kita dan kemauan hawa nafsu. Semaya juga bahasanya semaya itu adalah tiap agama dan seperti penting asas semaya itu. Seperti penting asas tunye Islam yang lima sesudah dua kelimah syahadah dah iaitu semaya. Duduknya pada sisi agama. Laksana duduknya kepala pada sisi tubuh. Jika orang tidak boleh hidup, kenapa kepala? Demikian pula dengan agama. Tidak boleh teguh, kenapa semaya? Orang nak kukuh agama, dah. Tak boleh teguh, mereka semaya. Semaya inilah nak buat kuat agama, teguh agama. Kenapa? Kerana asas bagi agama al-Islam. Demikian maksud daripada sebuah hadis. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menggulungkan kita dan semua saat itu ke dalam gulungnya orang-orang yang sentiasa memelihara semaya. Sentiasa mendirikan semaya dan khusyuk panggil di dalam semaya. Serta menjaga waktu-waktu dia ada tertik dia. Khusyuk dan jaga waktu semaya. Demikianlah bunyi Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan para hamba-hambanya nah, yang mukmin di dalam kitabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'ala salawatil wassalatil wusta wa kumu lillah qanitin. Surah Al-Baqarah ayat 238 sedang menghormati sekedar. Artinya, peliharalah semaya dan semaya pertengahan. Dan semaya pertengahan. Serta tegaklah berdiri dan mematuhi perintah Allah SWT. Duk kita duk kecek dengan Allah SWT. Sungguh kita tak nampak Allah, Allah nampak kita. Ha, itu dia. Dan Allah lebih mengetahui di dalam hati kita, lubuk hati kita tu kita ada berapa Tuhan lebih mengetahui. Tuhan tahu. Ha, orang lain tak tahu. Ha, itu dia. Lalu tu semaya yang fardu itu ialah lima. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Lima semaya yang tersebut ini tidak harus ditinggal sama sekali pada bila-bila masa pun. Mana kata semaya siapa mati? Selagi seorang itu sempurna. Selagi seorang itu sempurna akal sempurna dan fikirannya. Sekalipun di dalam keadaan tua. Tua pun akan ada sepenuh lagi. Deh. Akan fikir sepenuh. Dan apa ni, di dalam keadaan tua, lemuh dan sakit. Adapun semaya yang pertengah itu, sebagaimana yang ditunjuk oleh sebuah hadis yang sahih, ialah semaya asal. Tuhan telah menyebut semaya ini kerana kelebihan dan keutamaannya. Dan perkara-perkaranya pun telah terkenal dan termasyhur di dalam Islam. Sehingga apa ni, sehingga siapa sebab turunnya kelonggare pada semaya khuf, semaya ketika di dalam bahaya, dalam khauf. Deh, semaya ketika dalam bahaya. Ceritanya begini. Apabila kaum muslimin sedang giat berjuang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu apa, dalam satu wuzuh deh, iaitu dalam peperangan ni. Ghazwah panggil wuzuh ni, ghazwah deh. Satu ghazwah, satu peperangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersemaya dengan pejuang-pejuang muslim, muslimin itu, iaitu semaya zuhur seperti caranya yang biasa. Manakala kaum musyrikin berada dekat dengan tempat itu, sedang melihat perbuatan kaum muslimin. Apabila mereka selesai semaya, berkata setengah kaum musyrikin kepada setengahnya, kita harus menyerangkan mereka itu. Puak musyrikin nak serang masa kita duduk semaya itu. Nah. Ketika mereka sedang bersemaya, nascaya kita akan menguasai mereka. Pendek kata, tukuh dia menurut semaya itu, dia pergi cumpti. Mana kata dia berjaya lah, gitulah.

الله سبحانه وتعالى نه جل سوره الروم ayat 31 ia bererti-nya dalam keadaan kembali kepada Tuhan dan takutlah kepadanya serta dirikanlah semaya dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Perkata inabah bererti kembali kepada Tuhan. Neh. Iaitu takwa. Takut pada Allah SWT. Orang takut kepada Tuhan, orang itu selalu semaya. Semaya kerana takut pada Allah SWT. Dan mendirikan semaya. Yakni mengerjakan dengan cara dan tertib yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu ayat lagi. Deh, dengan panjang lebar dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 9. Yang berertinya sungguh telah menang berbahagia orang-orang yang beriman. Yang berlaku khusyuk di dalam semaya mereka itu, yang telah menjauhkan diri daripada perkataan-perkataan yang kotor, yang terhadap perintah zakat mematuhi, yang melihara kehormatannya mereka kepada isteri-isteri mereka ataupun kepunyaan tangan kanannya, iaitu sahaya perempuan. Maka sesungguhnya, mereka itu tidak tercela. Maka bagi siapa yang mengingini. Selain itu, mereka lah orang-orang yang melanggarkan batasan Allah SWT. Dan mereka yang memelihara amanah dan janjinya. Dan mereka yang sentiasa memelihara semaya-semaya mereka. Ini ia bermaksudnya berkenaan dengan hal semaya. Dan Allah berfirman lagi. Illal musallin allazinahum ala salatihim daimun. Itu dah. Artinya, kecuali orang-orang yang mengerjakan semaya, yang tetap di dalam mengerjakan semayanya itu. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengecualikan mereka itu dari jenis-jenis manusia yang sentiasa berduka cita dan tidak sabar. Tetap kalau ditimpa kesusahan. Dan tidak bersyukur. Tetap kalau mendapat kemenangan. Akan senangnya. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berkata. Bahwasanya orang yang sebenar-benar semaya. Bukanlah orang yang selalu berduka cita. Ataupun sentiasa berkeluh. Bergeluh kesah. Dan tidak bersyukur pada pendapatku. Ketiga-tiga sifat ini adalah dihitungkan mungkat. Sedangkan Allah SWT telah berfirman. Wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Artinya, dan dirikanlah semaya itu, sesungguhnya semaya itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama sekali. Orang yang bersemaya serta memelihrakan segala waktu-waktu semaya, jaga waktu semaya saat itu deh. Akan dihalangkan
akan dihalang

0: ulis semayanya daripada mengerjakan segala yang diteguh oleh Allah SWT. Mana mana kata Tuhan sekat lalu dah benda tak molek sana itu daripada Allah SWT. Semayanya Allah menteguhkan perkara-perkara yang nak mari buat cacat pe kepada semaya. Seperti sifat-sifat yang tersebut itu dan selainnya dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Mungkat ni benda yang dibencikan oleh Allah SWT. Ha, tu dah. Mana tu he, apa ni, sekat teh lalu dah. Menehel panggil. Ha. Ada satu lorak lagi gapah eh. Itu dah. Jadi mana kata orang semaya san itu tu babah, babah sekak. Babahkan daripada benda-benda tak molek san itu. Dia sekak selalu dah. Untuk orang semaya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hak ni hadis Nabi adalah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Artinya semayalah sebagaimana kamu lihat aku semaya. Iaitu tegahnya. Orang yang bersemaya itu harus menurut tata cara dan tertik. Turut tertik yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW di dalam semayanya. Seperti mana yang kita contohi dari para ulama, salaf dan khulaf. Radiyallahu anhu. Hanya orang yang bersemayak sedemikian itulah yang dihitungkan orang yang mendirikan semayak dan menghidra semayak di sisi Allah SWT. Hak ni di sisi Allah SWT. Ini royak apa ni makna-makna dan kelebihan semayak tu. Selain daripada itu, hakikat semaya pula. Hakikat semaya lahir dan batin. Ada dua hakikat bagi semaya, iaitu hakikat lahir dan hakikat batin. Dalam luar, saya panggil. Semaya seorang itu tidak akan dikirakan sempurna kalaulah mereka dengan melaksanakan kedua-dua hakikat ini sekaligus. Dua-dua ni duduk sekali. Sekaligus selalu. Zahir batin pergi sekaligus selalu dah. Cik mudah-mudah lagu tu lah. Adapun hakikat lahir. Ialah berdiri. Baca air, rokok, sujud. Dan seumpama itu dari tugas-tugas semaya yang lahir. Adapun hakikat batin. Sani hak zahir ni. Hak ni hak batin pula. Lahir ni mana kata hak nampak lah. Kelaku eh. Dan hakikat batin pula. Ialah seperti khusyuk. Hadir hati. Hati tu duduk dalam semaya. Tuluh ikhlas. Ini hakikat batin. Kita semaya dengan ikhlas. Tak weh. Ikhlas ni yang mari, pergi kerana Allah SWT tu ikhlas. Yang sepenuh. Meneliti dan memahami makna-makna baca ayat. Seperti mana tasbih dan seumpama itu. Dari tugas-tugas semaya yang batin. Tugas semaya yang lahir, ialah bahagia badan dan anggota. Manakala tugas semaya Yang batin itu ialah bahagia hati dan rusia kebatinnya. Yang kedua-dua inilah tempat yang diperhatikan Allah SWT. Tiap perhati, tiap tengok. Kedua-dua kelaku yang sana. Mana zahir dan batin. Lahir dan batin. Nah. Terhadap setiap-tiap hambanya. Yakni hati dan rusia di dalam dirinya. Itu dah. Berkata Imam Ghazali rahimahullah, perumpama orang yang mendirikan semayak secara hakikat lahir saja serta melupakan hakikat batin, terlupa hakikat batin deh. Mana kata penaka seorang yang menghadiahkan seorang puteri yang sudah mati, tiada bernyawa lagi, kepada seorang maharaja agung. Dan perumpama orang yang alfa, orang yang lupa di dalam mendirikan hakikat semayanya yang lahir sana. Penaka seorang yang menghadiahkan seorang puteri yang kudung kaki dan tangannya, dan pula buta pula matanya, kepada seorang raja, kedua-dua orang ini akan dimerkai raja disebabkan hadiahnya. Tidak. Mereka akan diseksa dan dianyanyakan oleh raja kerana menghina kedudukannya raja serta menabaikan hak-haknya. Imam Ghazali menyambungkan lagi, katanya, samalah perumpamaannya dengan anda yang menghadiahkan semayamu itu kepada Allah SWT. Bahkan, janganlah siapa anda menghadiahkan semaya itu dengan sifat-sifat yang tersebut, sehingga anda patut menerima seksa Allah SWT. Itu dia maksud. Mana kata hakikat semaya lahir dan batin sana itu ada sekali. Kalau kue rokok, sujud, apa itu kan ini, lepas tu serta pergi dengan sekali dengan hati, saya panggil. Hati tak ada pergi kot lain. Kosok tawadok, saya panggil. Wajib menyempurnakan kesucian sebelum semayah. Antara syarat-syarat memelihara semayah dan mendirikannya ialah menyempurnakan kesucian yang menyeluruh terhadap badannya, pakaiannya dan tempat-tempat semaya. Tubuh badan kena cuci, pakaian kena cuci, tempat semaya kena cuci. Nah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru miftahu shalah." Artinya kesucian itu adalah kunci semaya. Suci itu anak koci semaya. Bah, kalau tubuh tak suci, semaya tak sah, tak sempurna. Di dalam sebuah hadis yang lain pula, at-tuhuru nih syatrul iman. Artinya kesucian itu adalah separuh daripada iman. Dia berkait kan, sedang mengajar waktu sekadar. Bagi peminat ayah mak semua. Deh, kita kena pahal belah kaji. Cari, apa ni, dalih-dalih yang sebenar. Kita nak semaya balah mana nak wis sempurna. nuwi cukup lekak. Semua saat ni benda tak ada payah. Tapi payah juga kalau kita tak perhati ya. Sampai tu niat daripada rumah lagi dah. Tubik pada rumah nak pergi ke masjid semaya jemaah apa tu kan ni pergi. Dah. Bila-bila pergi saat ni tu ha begitulah. Wih ada khosok daripada rumah lagi dah tubik pergi. Haa tu dah. Ha, lepas pada tu lah anak buah anak polah pergi. Haa dah. Nak molek tu baik pada umur perung okay. Ha? Mata pun tunduk jangan, bukan tunduk ke bumi sangat buat mutu ni belaga pula deh. Jadi mata tak ada loneh tak dah gi nak semaya mula lalu di umur gi siapa sudah dah naik masjid sudah tu semaya sunat tahiyatul masjid. Ha, duduk berzikir sama tara dia mau nak komat. Ha, lepas tu sudah tu ada mau komat. Ha, bangun pergi masuk pagi. Wih tegak. Ha, tu dia. Masuk duduk dalam masjid tak kena berkecek lah. Tak boleh berkecek lah. Jagalah nak berkecek benda-benda tak molek tu. Ha, tu dia. Pergi masing-masing pakat-pakat kosong tawadok dia panggil. Pakat-pakat apa ni. Maya sunat tahajud, sunat tahajud di masjid sudah dah. Lepas tu, bacalah, nak baca gapo, nak berdoa gapo.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Yang hidup kecek, sia-sia di lele masjid. Ini banyak lagi lah. Kadang orang akik terkebir dah, duduk semayang, duduk kecek lagi. Duduk lele bari pun duduk kecek lagi. Ada. Orang ni kena jaga, orang pakat jaga. Apabila berdiri, buat sah siap dah duduk dia. Nanti, terima akik terkebir, kita pun akik terkebir. Ha, tu dah. Neh, wish penuhkan semaya kita saat itu, tak lain tak bukan mereka kita jugalah nak bekikan kita saat itu jadi semaya yang sempurna. Dia dah. Lalu tu di antaranya lagi ialah bak kesucian, wajib menyempurnakan kesucian sebelum pada semaya. Kerana kesucian itu adalah kunci semaya, anak kunci semaya. Satu hadis lagi kata kesucian itu adalah separuh daripada iman. Separuh daripada iman dah. Di antara lagi ialah meratakan wuduk itu kemerata anggotanya. Kita ambil wuduk wirata dia. Melepah pada sakat-sakat tu. Melepah sikit. Kalau misalnya rata pada setangis serta siku saat itu, melepah pada siku sikit. Takut tak rata. Dia dah. Lepas tu perata. Mana kata meratakan wuduk itu kemerata anggotanya, serta membuatnya tiga kali. Dia dah. Ambil esmaya tiga kali. Basuh tangan tiga kali. Basuh muka tiga kali. Telinga tiga. Sapu telinga tiga kali. Semua tiga kali belakang. Buat tiga kali. Kenapa waswah? Ataupun mubazir. Waswah pun kait juga weh. Jangan buat weh. Ya mak pun ada juga ni masa tua ni dah. Yang mari. Dua ketiga. Tak masa lagi. Jangan buat weh. Dah. Maka kadang-kadang hari tu yang mari. Sampai tu je kena mari. Hati je kena mari selalu dah. Buat zahir. Di tengah hati pun kena mari duduk sekali. Jangan pergi ikut lain. Masa ambil asmaya pun duduk ambil asmaya. Hati tak ada girah. Atau mutu duduk mana, belah mana, anak koci duduk mana. Tak dah. Selipar tak belah mana. Kecuri demo nanya mari. Deh. Kita ambil asmaya, ambil dengan kosong tawan tak. Ambil ulah ni. Deh. Dia dah. Tak ada waswah ataupun mubazir air. Ataupun mubazir air. Sebab waswah di dalam kesucian dan semaya itu adalah daripada hasutan daripada syaitan. Nyakit waswah ni daripada hasutan. Kosek di setan. Hasutan ni kosek di setan. Ia mengelirukan buat kita jadi keliru. So kedua, dua ketiga. pasuh tak lagi kepala. Kadang-kadang dengan duduk pergi. Dan hati ikut lain. Kalau hati kita duduk sekali, tak apa. Tak raih. Kalau tiga, tiga dengan yakin. Tak ada keliru tak. Setek untuk mengenirukan orang yang apa ni? Ketek ilmunya. Dan lemah otaknya. Jadi, setengah salah, soleh telah berkata, waswah itu ditimbulkan oleh kejahatan. Oleh kejahilan. Hak waswah ni timbul kejahilan. Tenang. Perkara-perkara yang sunat. Nah. Oh, tetap perkara-perkara yang sunat. Ataupun gamon kibale di dalam otak ni. Adapun mazhab salaf dalam menguruskan kesucian ialah tertib yang terpuji di dalam segala cara-caranya, sebab merekalah yang patut menjadi contoh dan teladan yang baik. Ha, ni galik dia kita kecek buat hukum hakam sana itu rasa, ha, rasa tak ramah hari. Galik. Galik lepas pada orang mengajar, galik pada orang mendengar. Kerana buat hukum ni kita kena tengok orang harusi. Tak boleh buat gaduh-gaduh. Lepas nak capur ikut se pun tak boleh. Takut pergi ikut lain. Makna dia tu. Lepas tu, memperbarui wuduk bagi setiap semaya adalah sunat. Wuduk ni kena ambil seumur. Ni satu sunat. Adalah sunat. Membaharui wuduk bagi setiap semaya adalah sunat. Begitu pula dengan kekal berwuduk pada setiap waktu adalah ditutup. Kerana ia demikian itu mengandungi berbagai-bagai manfaat. Adalah diberitakan bahwasanya Allah Subhanahu Taala perintah berfirman kepada Musa alaihissalam, iza asabatka musibah wa anta ala ghairi taharah fala taluman illa nafsak illa nafsaka. Artinya jika engkau ditimpa bencana sedang engkau tiada bersuci, tidak berbuduk, maka janganlah engkau mencela melekat dirimu sendiri. Selain itu ada banyak riwayat lain yang sahih mengatakan bahawa siapa yang berwuduk, deh, siapa yang berwuduk selain memperelok wuduknya, maka akan gugurlah semua dosa-dosanya. Ha, itu dia. Kalau ambil air semaya sepenuh, ambil dengan amat mati sungguh sana itu, deh, deh, mana? Maka akan gugurlah semua dosa-dosanya. Dosa pun luruh bih. Daripada anggota-anggota wudu itu. Sesudah itu, ia akan masuk bersemaya. Sedang keadaan dirinya bersih. Suci daripada segala dosa. Ya, ambil wudu dah, bersih dah diri dah. Serta dengan Tuhan apa ni, peluruhkan dosa-dosanya, cabut dosa-dosanya. Mana kata mas buat diri semaya saat itu bersih suci daripada segala dosa. Itu dia hak nak ya. Kalau nak kita pakat beramal deh, pakat buat Luak kita dia itu sikit, tapi kita ambil paham yang mudah-mudah kata, kalau kita amat-amati di dalam semaya mulai daripada kena ambil semaya apa tu kan ni, ambil dengan amat-amati buat tu tertik tata molek. Nih, ambil semaya tu dulu kan kane daripada kiri. Nih, ambil balik kane dulu, lepas tu balik kiri. Buat tertik molek. Lepas tu tiga. Tiga kali basuh tangan, tiga kali basuh kaki. Dia ada tempat basuh, tempat sapu. Ada banyak, kena mengaji lah. Ketik mudah-mudah. Mana kata nak mengaji dengan sendiri, nak mengaji dengan apa, untuk guru, nak mengaji dengan saing, mengaji dengan sobat. Ambil yang pandai tu lah, kita mengaji tu. Belajarlah. Wis benar, kalau wawih, tanya. Tanya dia mahu tahu kata, malah mana weh. Dia rasa dua lama-lama, I kena kedok, sudah pula dah. Dengan lama-lama je licin ya bang. Takut loose crew ya. Sambil tu kita kena merajaan sama, rojok kelik sama. Kita kena tengok-tengok, kalau boleh baca kitab, kita baca kitab sama. Tidak, dia semabur kadang-kadang semabur. Dalam doa, dalam apa. Selain daripada tu, kalau kita tu semaya dengan suci segala-gala saat itu, tak ada dosa dah. Suci daripada segala dosa. Menyegerakan semaya pada awal-awal waktu. Masa berkat sangat dah ni. Tak apalah kita sambung sikit lagi. Menyegerakan semaya pada awal-awal waktunya. Lepas tu hari ni kita akan sambung. Cumanya nak buat sebagai apa ni. Sebagai apa ni. Buat, nak buat kesipulah. Kata semaya ni penting. Bagi kaum muslimin, semua saat itu, penting benar semaya. Tiap-tiap orang muslim kena semaya. Semaya itu ialah tiap agama. Orang tak semaya, orang mengutuhkan agama berdosa besar. Lepas tu, we perlu wear. Kena mengaji, kena tobat, kena apa, dan kita kena azir. Nak mengaji siapa mati, semaya pun siapa mati, semua siapa mati belakang. Nak buat. Dia buat lain lagi boleh. Nak semaya sana itu, kita nak buat supaya dengan buat muka lain boleh ke tak? Tidak. Lalu tu, dalam semaya, dia boleh beki. Akhlak, tikuh laku, perangai. Oh, kalau bekan jadi sobar. Kalau tak ada nak mikir, pandai buat, pandai ukan masalah. Kalau manusia kita semua saat itu pandai mikir, pandai buat, pandai ukan masalah, selamat. Dunia akhirat. Pandai mikir-mikir semua. Mikir hanya amat ibadat. Kalau jual beli ni malah mana weh, kita jual kena duduk bagi hukum syarak. Semaya kena bagi apa ni, tertik dia bagi apa ni, upacara semaya. Kalau nak kecek kira kena bagi hukum syarak weh. Kecek orang benda-benda faat. Jangan duduk mengupak, jangan duduk apa kat orang. Jangan duduk tenuh orang. Jangan hasad duki kat orang. Kita berkecek untuk nak membina masyarakat. We niat duduk situ. Bukan kita nak hasad duki demo tak. Cumanya kita kecek sana itu untuk menjadi apa ni, sebagai amarah bagi kita. Boleh kita mikir dan boleh kita ukur masalah kita. Tidak. Lepas tu tengok contoh teladan yang baik-baik. Kalau tak molek tak sah. Tengok buat aktibar boleh. Tapi jangan boleh jadi hubung panjang. Ni cara-cara dia deh. Lepas tu bermolek dengan masa sana itu. Dengan waktu subuh, kita berhak buat sementara Lepas tu kita sambung pula sampai pukul 9 pagi. InsyaAllah kita berhak
2: buat. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wattur.
3: Demi Gunung Sinai.
2: Wa kitabim mastur.
3: Dan demi kitab yang ditulis.
2: Fi raqqin mansur.
3: Pada lembaran yang terbuka.
2: Wal baitil ma'mur.
3: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah.
2: Was-saqfil marfu'.
3: Demi atap yang ditinggikan, langit.
2: Wal-bahril masjur.
3: Demi lautan yang penuh gelombang.
2: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
3: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
2: Ma lahu min dafi'.
3: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
2: Yawma tamuru as-samaa'u mawra.
3: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
2: Wa tasirul jibalu sayra.
3: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
2: Fawailun yawma idzin lil mukadzibin.
3: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
2: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
3: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa.
2: Yawma yud'una ila nari jahannam da'a.
3: Pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
2: Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun.
3: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
2: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
3: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqin fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.

0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.

0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghum fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.

0: Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.

0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.

0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.

0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.

0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am 'indahum khazain rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu walakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki.

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun?
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida falladhina kafaru humul makidun?
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya.

0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.

yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum.
0: Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: Wa minal layli fasabbihhu wa idbaran nujum.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Begitulah sedemikian yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita sambung di pulak sangat sampai pukul 9 pagi. Tak lain tak bukan kita boleh jumpa setiap hari. Ialah daripada pukul 4 pagi sangat sampai pukul 9 pagi. Ruangnya Ayah Mak sana itu. Dan adalah agama. Dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Macam kita nak sambungi ialah berkenaan dengan sedia pengen yang mati sekalian. Berkenaan dengan sumber ilmu di dalam Islam. Nih, pasal apa Islam kita bergaduh sangat dengan ilmu, suruh mengaji, suruh belajar. Nak cari ilmu yang sebenar, iaitu sedia pengen yang mati sekalian. Orang kita asal itu. Selaku orang-orang mukmin, selain daripada beriman dan beribadat kepada Allah dah, kita juga disuruh bertakwa kepada Allah. Kerana takwa adalah sebab bagi kesempurnaan iman dan ibadat. Dan sebab bagi mencapai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ini dia. Lalu itu, untuk kita nak ambil pemahaman berkenaan dengan ilmu di dalam Islam supaya kita dapat mengerti daripada manakah datangnya ilmu yang dikehendaki oleh agama Islam. Dan bagi kita orang-orang Muslim, sudah tidak syok lagi. Walau sedikit pun, bahawa ilmu yang sebenar adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah lah pemberi ilmu dan pengajar kepada manusia. Kalau tidak kerana pemberian dan pengajaran Allah, tentu tidak akan ada ilmu pada manusia. Allah telah berfirman pada beberapa ayat Al-Quran sebagai memberi penjelasannya sumber ilmu bahawa asalnya dari Allah. Dialah yang mengajar ilmu kepada manusia seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Artinya, dia iaitu Allah SWT mengajarkan Adam, itu ada kita tu manusia pertama, mengenai nama-nama semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 32. Yang bertinya, Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada ilmu untuk kami kecuali apa yang engkau telah mengajarkan kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Orang lain tak tahu seluk-beluknya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Jadah. Lagi maha bijaksana. Ar-Rahman wa 'allama al-Quran. Khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Dalam surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 4. Artinya dalil-dalil ni kata Allah yang bernama dengan Ar-Rahman, iaitu yang bersifat dengan rahmat, dialah Tuhan yang mengajar Al-Quran, menciptakan insan, iaitu menjadikan manusia ni, mengajar mereka al-bayan, iaitu mengajar bertutur, memudahkan keluar huruf-huruf dari tempat-tempatnya di halqum. Lidah dan dua bibir mulut dengan berbagai-bagai dan berlainan makhrajnya. Allah semua Allah bui belakang dah. Dengan lidah, dengan bibir mulut, dengan langit, dengan apa cukup siap boleh sebut huruf-huruf hijaiyah. Huruf alif bata tu. Tu mula-mula. Huruf-huruf daripada tempatnya di halqum. Macam mana lidah dan dua bibir mulut dengan berbagai-bagai dan berlainan makhrajnya. Lalu tu telah jelaslah bahawa ilmu dengan segala macam-macam dan jenis-jenisnya daripada Allah. Tak ada pihak tahu seorang abu. Nak tahu ke mana mari daripada Allah semua. Allah menjadi dunia ni. Allah menjadikan manusia. Allah menjadikan segala-gala. Dan Allah mesediakan ada dengan alat, ada dengan lidah, dengan gigi, dengan langit apa tu, dengan halkum. Itu bit suara tu suara ni. Itu bit huruf tu huruf ni. Tu untuk manusia. Ni ilmu yang hak sebenar. Lalu tu deh. Telah jelaslah bahawa ilmu dengan segala macam-macam dan jenis-jenisnya daripada Allah. Diajar dan diberi kepada manusia melalui wahyu. Sama ada wahyu berupa Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada wahyu, Allah juga memberi ilmu melalui pengajarannya yang caranya tidak diketahui oleh manusia. Lalu itu, Al-Quran merupakan sebesar-besar kitab ilmu. Kerana ia mencukupi segala macam-macam ilmu. Dengan sebab itu, Al-Quran diturun oleh Allah untuk menjadi hidayah kepada manusia. Betapa tidak

0: Allah merupakan ilmu. Dengan itu, kita dapati para ulama membahagikan ilmu dan menamakan dengan berbagai-bagai nama yang sesuai pembicaraan ayat-ayat Al-Quran, seperti kalau ayat-ayat berhubung dengan penciptaan Allah, perbuatannya dan sifat-sifatnya, sifat Allah dan nama-namanya, nama Allah, maka itulah di antara ilmu tauhid. Ataupun ilmu akidah. Akidatul tauhid. Dan sekiranya ayat-ayat berhubungan dengan hukum hakam. Nah. Berkenaan dengan hukum, maka mereka menamakan ilmu syariah. Ini hukum. Nah. Ilmu syariah. Orang ngaji ilmu syariah. Baru nak tahu hukum hakam semua sana itu. Ataupun ilmu fiqah. Dan kalau ayat-ayat berhubung dengan kisah-kisah dan cerita-cerita peristiwa yang berlaku di dalam mana-mana masa sekalipun, di dalam hidup manusia, mereka menamakan ilmu sejarah. Ilmu tarikh, ilmu sejarah. Allah Akbar. Lalu itu saya menghormati, saya kena. Peristiwa yang berlaku di dalam mana masa sekalipun, di dalam hidup manusia, mereka menamakan ilmu sejarah ataupun tarikh. Demikian juga kalau ayat-ayat berhubung dengan muamalat, yang termasuknya mana jual beli. Ini bab muamalat, bab apa ada cukup lekat belakang. Neh. Nah, berkenaan dengan jual beli, reba, cara-cara pentadbiran harta benda, maka mereka menamakan ilmu ekonomi. Tidak. Kalau kita kira sana kadang-kadang orang bertanya di manakah ilmu matematik yang panggil. Dan ilmu sains. Di dalam Quran, maka boleh ditunjuk kepada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengajar mengenai ilmu itu. Seperti ayat Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazilata lita'lamu adad as-sinin wal hisab. Artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar dan bulan bercahaya sejuk dingin, dan ditentukan tempat-tempat perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan bilangan apa ni, perhitungan waktu-waktu semaya, waktu hari-hari ya. Dan ayat Lailatul Qadr khairum min alf syahr. Artinya malam Lailatul Qadr, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka untuk diketahui 1000 bulan berapa puluh tahun, berapa ribu minggu, dan berapa puluh ribu hari, dan berapa ribu jam, maka perlu dihisap. Perlu kita kena kira bukluk kunhan dan hitung. Dan ayat-ayat yang membicarakan tentang pembahagian pusaka yang disebut oleh Allah pada sebelah awal-awal surah An-Nisa merupakan salah satu pengajaran Allah mengenai ilmu matematik. iaitu ilmu faraid. Nah. Nah, dia dah. Hafsako. Manakala ilmu sains, banyak sekali Al-Quran membicarakan tentang cakrawan. Langit dan bumi, angin dan laut, dan lain-lain lagi. Sama ada secara mengajak manusia melihat, perhati, berfikir ataupun memberitahu. Nah. Ataupun memberitahu. Mana? Asah berfikir ataupun memberitahu mengenai pencipta yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wataala, yang Maha Kuasa dan bijaksana. Maka pembicaraan itu merupakan asah pembicaraan sains, dan dengannya manusia boleh berfikir mengenai kekuasaan dan kebenaran Allah Subhanahu Wataala, kebesaran Allah Subhanahu Wataala. Lalu tu saya dah mengajar mati sekali. Atulah kita mari-mari suluh tengok deh. Ilmu yang sebenar sana itu ialah daripada Allah Subhanahu Wataala. Mula tak kaledung lagi lah awak-awak sana itu ialah Al-Quran Karim tu penuh dengan ilmu-ilmu, segala ilmu. Dari tu Allah kekayaan ilmu mengajar kita. Nah, itu dia. Dan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu semua san itu berkaitan dengan sepuluh ayat tadi. Itu dia. Bagaimana nama-nama yang sesuai pembicaraan ayat-ayat Al-Quran, seperti kalau ayat-ayat berhubung dengan pembicaraan dengan Allah Subhanahu taala, iaitu dengan sifat 20 lah, kecil mudah-mudah. Ataupun perbuatan dan sifat-sifat. Dan nama-namanya nama Allah, maka itulah di antara ilmu tauhid ataupun ilmu akidatu tauhid. Ilmu akidah tauhid. Dan sekiranya ayat berhubung dengan hukum-hukum, maka mereka menamakan ilmu syariah ataupun ilmu fiqh. Dan kalau ayat-ayat berhubung dengan kisah-kisah dan cerita peristiwa yang berlaku di dalam mana-mana masa, di dalam hidup manusia, mereka menamakan ilmu sejarah ataupun ilmu tarikh. Ha, itu dah. Demikian juga kalau ayat berhubung dengan muamalah yang termasuknya jual beli, harba, cara-cara pentadbirat, harta benda, maka mereka menamakan ilmu ekonomi. Lalu tu banyaklah. Semua ilmu macam itu daripada Allah. Nanti dah. Kadang-kadang orang bertanya, di manakah ilmu matematik dan ilmu sains di dalam Quran? Maka boleh ditunjuk kepada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengajar mengenai dengan ilmu itu. Seperti ayat yang bertanya, dialah yang menjadikan matahari, iaitu Allah jadi matahari. Oh, tidak. Dan lagi pula, mana? Allah menjadikan bulan bercahaya. Dan ditentukan tempat-tempat perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun. ada matahari, ada bulan, kita boleh buat takwin yang panggil. Bila ni hari, hari ni hari satu, hari hak, hari senar, selasa, rabu, komis. Seminggu. Hah, bulan pula. Ha, 4 minggu setengah, 5 minggu, sebulan. Sebulan 30 hari. Minggu 7 hari. Boleh jadi, lepas tu banyak lagi. Sehingga boleh buat apa ni dengan ilmu hisap, dengan apa kira-mengira, dengan ilmu sains, teknologi, semua cukup. Ada cukup lekat belakang. Ha, tu dia. Lepas tu kita tu sunduh tengoklah deh. Kata, ni lepas kita setahun ke setahun saat itu. Ni, tu, dia kata, apa ni, duk masuk di dalam apa ni, tahun baru. Tahun baru tu banyak peristiwa yang berlaku, benda-benda yang baik, benda-benda yang molek saat itu. Dia kata dalam 10 hari Asyura, tu dah. Lepas tu, apa ni, banyaklah. Hari Jumaat, ialah pengulu sekali hari. Lepas tu banyak lagi. Masa pun sepatu gok. Masa saat itu, masa doa mustajak ialah daripada pukul 12 malam sampai siapa? Pukul subuh. Itu masa mustajak. Kita nak berdoa, nak gapo saat itu. Serta dengan semaya sunat tahajud. Baca Yasin, baca Quran, berdoa, berzikir. Minta, nak minta gapo dengan Allah SWT. Tanah tu yang janji dah. Nak gapo, minta dengan Allah SWT. Ada hajat gapo, minta dengan Allah SWT. Susah gapo, minta dengan Allah SWT. Hak ni, hak sebenar. Itu dia. Deh, lalu tu kita kena pandai. Mana apa? Semaya hajat. Semaya sunat tahajud. Mai sunat hajat. Deh. Nak apa? Mai hajat. Minta. Itu dah. Mudah-mudahan Allah tak mungkin janji. Allah akan terimakan doa-doa kita. Dan Allah sepenuhkan hajat-hajat kita. Gitulah deh. Tak lain tak bukan kita minta dengan selamat. Jangan tuduh kok reh. Jangan apa kok reh. Jangan kata kok reh. Dia mahu nak kata-kata, gila, tak ada apa. Cuma kita ni, balasannya doa, dia masuk ke email. Macam tu. Kita pun dapat pahala. Dia mahu dapat rahmat. Kalau teh bagi, masuk ke email. Alhamdulillah. Dia dah. Ini kerana kita doa ke dia. Malah lah, dia nak nyanyi kita pun tak apa. Ini ada sifat-sifat sobat. Semua tu tak lain tak bukan ilmu lah. Mengajar kita, suruh kita sobar. Orang sobar ni orang benih. Tak kena sobar dah. Ada macam-macam. Lalu tu kita kena pahir. Ngaji, belajar. Lepas kita beramal. Beramal pula mengikut kebolehan kita. Jangan duduk petawah petaning. Jangan duduk kata kau tu kau ni. Semua yang kena belajar, kena mengaji, kena belajar. Lepas tu beramal. Mengaji pun tu juga belajar boleh sekodas kat mana kita. Kan orang kita ni otak tak sama. Dan kadar air pun tak sama. Tak sama berlaku. Masa tak sama. Tak sama berlaku. Cuma tujuan tu sama. Tujuan nak balas terbaik ialah surga Allah SWT. Dan minta jauh daripada mengakuh Allah SWT. Tu ya. Lepas tu nak buat belah mana saat itu masing-masing beramal. Kalau buat molek, alhamdulillah, serga. Itu dah. Tapi muka renuh tu dia dah banyak. Banyak pun tu so serabut. Ya dah. Kau buat lagi. Utama sekali belajar sobar wi panah. Nak belah mana kita boleh sobar. Nuh itu hek ok boleh. Itu dah. Lawai dengan nafsu boleh. Itu dah. Lawai dengan setek boleh. Cari jalan. macam ni. Seperti mana kita nak keluar pada rumah tiap-tiap hari sana itu, tengah pagi sana itu. Baca ayat kursi sekali, sehari hari itu setan tak masuk dekat. Itu dah. Itu hebat babah. Lepas boleh follow lagi. Boleh berkata lagi. Anak gapo lagi. Cumanya kita uwek sifat degil tu baik berhabis. Baru sifat sobat dia mari. Lama mana sifat degil tu ada saat itu, sifat sobat tak mari. Lepas nak buat lama mana nak boleh mari. Semua boleh buat belakang. Tapi kena usaha. Ada setengah kena bakar masa. Nak saling perangai sore-sore bukan-bukan mudah-mudah-mudah. Dah. Tidak. Lepas tu, manakala apa ni, untuk kita tahu 1000 bulan berapa puluh tahun. 1000 bulan. Dia 12 bulan setahun. Kita tengok. Okey. Ha ni. Nak oyak kelebihan. Ha tu dah. Seperti mana kelebihan. Dalam ayat kata waktu. Ayat Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Artinya malam Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Manakala ilmu sains, banyak sekali Al-Quran membicarakan tentang cakrawala, dia panggil. Cakrawan. Iaitu langit dan bumi. Banyak. Angin dan laut dan lain-lain lagi. Sama ada secara mengajak manusia. Nih. Apa ni? Melihat. Perhati, berfikir ataupun memberitahu mengenai pencipta air yang sebenar iaitu Allah SWT. Yang maha kuasa dan bijaksana. Maka pembicara air itu merupakan asas. Pembicara air sains dan dengannya manusia boleh berfikir mengenai kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wataala. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan apa ni? Gedang yang kedua daripada gedang-gedang ilmu di dalam Islam selepas daripada Al-Quran, Al-Quranul Karim. Iaitu hadis Nabi. Nah. Ha, dia panggil gedang ilmu. Gedang pertama ialah Quran. Allah SWT. Dan gedang yang kedua iaitu hadis Rasulullah SAW. Ha. Termuat ilmu-ilmu yang dihajati oleh manusia. Kerana Rasulullah SAW selain daripada Nabi dan Rasul, baginda juga sebagai guru dan pendidik yang agung sekali. Dengan dalilnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berartinya dia iaitu Allah telah membangkitkan daripada kalangan orang-orang ummi. Orang-orang ummi seorang rasul daripada kalangan-kalangan mereka membaca kepada mereka ayat-ayat Tuhan. Mana hadis kursi? Mendidik mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Nah, iaitu as-sunnah. Dan sekalipun mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata dan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hadis ni daripada riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Artinya, perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah bangkitkan aku dengannya seperti hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sahaja deh membimbing umatnya supaya belajar ilmu ke agama bahkan malahan di samping itu baginda apa ni mengarah mereka supaya mengambil berat dengan ilmu ke dunia jadah. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kamu lebih mengetahui tentang dunia kamu. Jadah. Lalu tu Al-Imam Syafi'i sewaktu menyambut hadis innamal a'malu binniyat, beliau berkata hadis ini sepertiga ilmu. Manakala Abu Daud menyebut bahawa hadis ini seperempat ilmu. Innamal a'malu binniyat. Maka semua ini menjadi bukti yang nyata bahawa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber ilmu yang penting bagi manusia belajar daripadanya, terutama umat Islam selaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kasih kepada Al-Quran dan suka kepada Sunnah Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui segala hakikat mengenai hidup manusia dari dunia sehingga ke akhirat. Ha tu dah. Deh. Hari ni tak lain tak bukan kita nak berak umi-umi asah ilmu santu, asah ilmu kita san itu tak lain tak bukan mana? Iaitu daripada Al-Quran, daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, iaitu Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kira gidah, kita selaku orang mukmin, selain daripada beriman dan beribadat kepada Allah dah, kita juga disuruh bertakwa kepadanya. Kerana takwa adalah sebab bagi kesempurnaan iman dan ibadat. Sebab bagi mencapai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu, kita suluh tengoklah deh. Kata lala ni, dalam hari kita, diri kita sendiri, keluarga kita, suami isteri kita, ibu bapa kita jadi ibu orang, bapa orang. Ha, kita jagakan anak cucu, cicit, cicit kita sana itu, duduk di dalam agama penuh-penuh kedak. Ke dunia penuh-penuh. Lalu tu munasabah. Deh. Tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun kita kena ada ubahan. Hari ni kita berjumpa berapa, orang tak kena bagi hukum syarak. Ataupun rasa tak puas hati. Ha, kita kena ukan dengan segera. Sudah. Hari ni lagu ni, esok jangan jadi lagu ni. Kena ukan dengan segera, dengan cepat. Baru dia tak berkarat, tak bertindih panggil. Kena sapuh cuci semua. Sebab itu banyaklah istighfar. Dunia akhir ni, banyaklah, banyak ujian, banyak ujian, banyak ujian. Banyak cuba banyak cuba berbagai-bagai. Ha, tu dah. Lepas meridah berapa dah, peristiwa menjadi berlaku. Ha, seperti menyakit tu, menyakit ni. Menyakit orang baik tu tak ada dah lah ni. Tapi nyambut lah, menyakit COVID. Ha, lepas ni kaiwat jai pula dah. Deh. Kita kena jaga kesihatan untuk nak ibadat kita kepada Allah SWT. Hak besar sekali kita we tubuh sehat, we boleh buat amal ibadat. Buat amal ibadat. Tidak. Mana kata dia cukup lekat semua. Berkata amal ibadat cukup. Dalam hari Yesan itu. Habak jual beli, bak menego, bak apa. Semua jadi ibadat. Kena akak jual beli. Kena maafmu, maafku. Kena redo, gi redo mari. Baru dia sepenuh. Cuci. Semaya saat itu, kena ada wirik, kena ada doa. Pasal apa? Pasal kita berdoa saat itu, kena ada salah silap kurep tu mana. Semaya kita saat itu, untuk tiap ampun lah. Kerana kita menisya tamada biasa saat itu. Buat kena sini, tak kena situ. Tak kena, kena sini, tak kena situ. Sebab itu, kita kena. Lepas semaya, kita wirik. Sepatah dua. Lepas tu kita berdoa, minta apun ke silap peh dalam hari ya kita dan timulah semaya kita dengan sempurna. Kena minta, kena berdoa. Tidak. Pasal apa? Pasal Tuhan nak suruh ingat ke dia. Buat gapa-gapa jangan lupa ke dia. Lupa apa dia? Lupa kepada Allah SWT. Kerana Tuhan beri rahmat pada kita. Tuhan beri apa nikmat pada kita. Dan Tuhan beri segala-gala pada kita. Dari itu, timur suku, timur suku dan timur suku. Alhamdulillah semata-mata. Boleh banyak, alhamdulillah. Boleh sikit, alhamdulillah. Sifat sobat, hal ini penting sekali. Bagi peminat ayah mak semua sana itu, we hiduplah sifat sobat ni deh. Sebagai, apa ni, nyambut tahun baru, kita kena ada ubah yang baru bagi kita sendiri, keluarga kita, dan apa ni, sain sobat anak kita, kampung halaman kita, dan dunia kita semua. Kita pakai berdoa minta selamat. Deh. Lepas tu, masa pun tak banyak dah ni. Deh. Lebih kurang, aku, atu kita buat kesimpulan. Hari ni dengan kemarin balas mana? Buat kesimpulan tengok. Rugi kalau boh di segi agama. Lepas tu nak duduk, hari ni nak duduk belah mana. Esok nak cadai belah mana. Dia kena ada adik. Percubaan anakut. Baru sepenuh seorang manusia. Kalau tidak ada adik. Tidak ada percubaan. Ada anakut semata. Tak jadi. Tak sepenuh manusia. Adik ialah sebagai ilmu. Yang paling besar sekali. Boleh kita memikir. Ada yang berjaya. Ada yang tak berjaya. Itu adik. Percubaan, tengah duk buat. Ukah yang kemarin, lepas tu ambil hari ni capur. Lepas tu buat hari ni sudah, esok nak buat gapo. Tengok hari ni malah mana berjaya ke tak. Esok ambil hari ni, akik lagi, capur dengan esok. We ada lagu program lagu ni semua, insyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Mana kata orang yang hati hidup. Orang yang ada Allah dalam hati, orang yang hati hidup. Nih. Lepas tu akhir sekalinya. Nak gapo. Jangan lupa Allah. Berdoa lah dengan Allah SWT. Semaya hajat. Minta selamat. Minta berjaya. Tidak. Dan. Apa ni. Susuh gapo. Semaya hajat. Minta dengan Allah SWT. Wilpah daripada bala. Seksa. Azab. Seksa. Semua saat itu. Dunia dan akhirat. Begitulah. Hari ni tak lain tak bukan. Ayah mak pun sudahi dengan perkataan yang mulia dan berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Selawat Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.